Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumamar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

Bandung merupakan destinasi wisata dan kuliner yang sudah tidak diragukan lagi. Berbagai tempat wisata dan kuliner bisa kita nikmati di sini, mulai dari makanan ringan, makanan berat, minuman, dan berbagai olahan lainnya. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang kudapan khas Kota Bandung yang cukup melegenda.

0: Bersama dengan judul lagunya, lagu khas masyarakat Jawa Barat yang begitu melegenda dan terinspirasi dari makanan cemilan Tatar Sunda. Colenak, sebuah kudapan khas kota Bandung yang terbuat dari tape singkong yang dibakar dan diberi kelapa parut serta cairan gula Jawa. Rasanya nikmat, merupakan kombinasi lezat dari tape singkong. Colenak itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Sejak saat itulah, colenak Pak Murdi begitu populer dan masih bertahan sampai saat ini. Nama colenak adalah merupakan singkatan dari bahasa Sunda, dicocol enak. Bagaimana asal-usul colenak dan kenapa sampai sekarang tetap eksis dan bertahan? Inilah penuturan Bapak Mahmud Saifuddin.
1: Awal berdirinya sebetulnya ya istilahnya karena cerita kakek itu dulunya daerah Cidurian, sekarang ini Amajani. Dulu banyak ya istilah yang terkenal itu puyem, singkong gitu. Dia bikin gimana caranya untuk dijual supaya istilahnya jangan berbentuk puyem aja gitu, berbentuk makanan lain, yaitu ya dibikin lah. Puyem di gulaan itu colenak itu gitu, awal ceritanya begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini banyak yang diminati. Hampir sekarang udah nyampe seluruh Indonesia tahu lah gitu. Isinya karena mungkin karena udah terlalu lama ya dari tahun 30 gitu. Dulu namanya bukan colenak. Istilahnya dulu mah belum puyem di gulaan istilahnya gitu. Yang ngasih nama colenak itu justru dari pembeli tamu waktu itu, kata cerita awalnya begitu. Mungkin makanan dulu tahun 30 itu termasuk makanan enak lah mungkin ya gitu. Jadi banyak para pejabat lah, intinya pejabat dulu lah istilahnya yang beli, malah yang dia yang ngasih nama gitu. Jadi dicocol enak, kasih aja nama colenak katanya gitu.
0: Tentu kita sangat bangga colenak sudah menjadi bagian dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 55 sebagai konsumsi para delegasi waktu itu.
1: Malah pada tahun 55 Konferensi Asia Afrika konsumsi untuk para tamu delegasi asing itu colenak. Malah kemarin juga Konferensi Asia Afrika terakhir itu, kalau dari Ridwan Kamil intinya dulu menyarankan colenak ada lagi sebagai kenangan gitu. Cuman waktu kemarin itu untuk wewenang konsumsi itu dari Istana Kepresidenan yang ditakutkan ya fermentasi gitu, makanya kemarin nggak jadi. Cuman banyak yang dipakai oleh-oleh waktu Konferensi Asia kemarin itu.
0: Tape bakar ini merupakan makanan yang bisa disantap dengan diberi cairan gula Jawa dan kelapa parut. Bisa dinikmati dan disajikan dengan teh panas ataupun kopi sebagai cemilan sore hari. Aromanya yang khas seakan menjadi pemikat untuk dicicipi. Colenak ini bisa dijumpai di gerai-gerai makanan, di supermarket, juga di tempat pembuatannya langsung di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung.
2: Sama bapak siapa, Pak?
3: Bapak Ade.
2: Bapak Ade dari mana?
3: Dari Cirebon.
2: Nah, jauh-jauh dari Cirebon datang ke Kota Bandung membeli colenak. Kenapa bapak tertarik dengan colenak Murdi ini, Pak?
3: Ya, udah terkenal lama, Pak. Kan dari tahun 30 katanya. Itu memang dulu udah senang sekali sama colenak ini gitu.
2: Terus keistimewaannya apa kira-kira?
3: Yang pernah saya tahu mah, ya beda dengan yang lainnya lah gitu. Ini nama seperti itu gitu lah. Saya dulu pernah di Purwakarta juga nggak seperti inilah. Beda harganya, beda rasanya gitu.
2: Ya, terima kasih Pak. Ya, harapan terakhir terhadap kuliner-kuliner yang ada di Jawa Barat gimana, Pak?
3: Ya, semoga tetap lestari aja, Pak. Supaya ada berkembang dan sampai kapanpun lah seperti itu harapannya.
0: Di era milenial seperti sekarang ini, colenak dikemas dengan berbagai kemasan yang menarik. Dan ada 3 varian rasa, ada original, nangka, dan durian. Colenak, kudapan yang cukup populer dan masih dicari oleh penikmatnya hingga sekarang, seperti seperti harapan Pak Aden, seorang pembeli dari Cirebon. Semoga colenak akan tetap eksis, tetap lestari, bisa berkembang sampai kapanpun. Colenak akan tetap menjadi salah satu kuliner dan bagian dari budaya yang ada di Jawa Barat.

0: Ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kau nang di mana wayana masih di seranganku Propat Suara Budaya Bandung. Harga pokok kebutuhan pokok di Kota Bandung stabil ya, dilansir di KBRN Bandung dina per 20 Juni 2026. Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat Kapokmas di pasar tradisional maupun toko retail di Kota Bandung terpantau relatif stabil. Bahkan beberapa komoditas strategis seperti cabai menunjukkan tren penurunan harga dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kometrologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Mei Iwan Kartiwa, mengatakan pihaknya harus melakukan pemantauan harga secara rutin guna memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kau nang masih disarankan ke Perpas Suara Budaya Bandung Gadina Tabu Dapan Langkutir Puluma Urang Ngawangkong Pagi Karasan Baris Ngaguar Ngenaan Pagelaran Atanapi Agenda Anwaya di Jawa Barat.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

0: Dan kaum dangu dimanapun Anda berada masih ditemani Perompas Suara Budaya Bandung. Dan terkait dengan sorotan pagi di Sampurasun Pasundan kali ini, kita akan berbincang-bincang terkait peran budaya sebagai penggerak ekonomi dalam Sunda Karya Pes Karya Kreatif Jabar 2026. Di line telepon sudah terhubung dengan Dr. Rendra Sopian STMSI, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun rampes Bapak, kumaha damang.
1: Rampes. Alhamdulillah.
0: Halo, satu acana hapunten pisan kawegal, kawagel gitu.
1: Insyaallah.
0: Tah Pak, perkawis ieu terkait apa?
1: Karsa. Sunda Karsa ya.
0: Sunda Karsa. Sebenarnya kegiatan apa itu Pak?
1: Ya, baik. Jadi ini sebetulnya adalah kegiatan yang diselenggarakan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Pemprov Jawa Barat ya. Nah, ini memang sudah berlangsung setiap tahun. Kemudian ingin menampilkan sebetulnya dari ekonomi kreatif begitu ya. Nah, produk-produk ekonomi kreatif itu di mana di Jawa Barat ini dari 17 subsektor ya, yang paling unggul itu adalah pertama masalah fashion, yang kedua kuliner, yang ketiga adalah kerajinan gitu ya. Nah, kemudian penyelenggaraan di provinsi ini merupakan persiapan untuk penyelenggaraan karya kreatif nasional yang diselenggarakan juga oleh Bank Indonesia. Juga diikuti oleh seluruh Indonesia yeah. Tentunya di tingkat nasional. Begitu dulu.
0: Nah, kemudian ini di gelaran Karsa Sunda Karsa Pes 2020 ini menghadirkan unsur budaya kemudian pariwisata. Ini apakah sangat penting Pak digabungkan yeah. dengan unsur budaya?
1: Betul. Nah, sebetulnya yang namanya ekonomi kreatif, fashion, kuliner dan kerajinan yang ada di Jawa Barat ini tentunya bernuansa budaya ya, mencerminkan karya budaya dari Jawa Barat itu sendiri. Misalnya batik, kemudian tenun begitu ya, kemudian fashion lainnya yang saya kira mencerminkan kebudayaan Jawa Barat. Bahkan di beberapa tahun lalu dan tahun ini pun kita akan terus menggelar sebuah penampilan yang menampilkan karya kreatif dari setiap kabupaten kota. Nah, artinya bahwa budaya kita sangat kaya begitu. Nah, yang kedua dari sisi makanan pun demikian begitu ya. Dan ini akan kita kemas lebih spesifik yang disebut dengan gastronomi ya. Jadi makanan lokal yang mencerminkan jati diri, kemudian budayanya, kemudian adalah warisan budaya tak bendanya di setiap daerah. Nah, kemudian kerajinan tentunya adalah saya pikir tentunya akan mencerminkan juga peralatan-peralatan dan koleksi-koleksi yang ada di daerahnya masing-masing begitu. Nah, khusus untuk tahun ini, nah ini seiring dengan apa yang kemarin kita lakukan dan yang menjadi kebijakan Pak Gubernur yaitu adalah Milangkala Tatar Sunda begitu ya. Nah, artinya bahwa unsur budayanya sangat kental sekali di sini begitu. Nah, sebetulnya rangkaian Milangkala Tatar Sunda ini sudah kita lakukan juga. Kemarin kita membuka pameran Nyucuk Galur ya tentang Tatar Sunda. Yang kedua, karya kreatif Jawa Barat ini juga akan lebih kental lagi mencerminkan budaya Sunda atau Tatar Sunda begitu ya, sehingga akan lebih menarik lagi gitu.
0: Ya, biasanya kalau pameran UMKM tanpa dibarengi dengan pertunjukan seni itu terasa hampa ya Pak.
1: Betul.
0: Nah, ini ya, bagaimana menilai sebagai Kepala Disparbud Jabar ini melihat budaya sebagai aset yang tentunya tidak hanya dilestarikan tetapi juga memiliki nilai ekonomis dan juga mampu mendukung sektor pariwisata ini, Pak?
1: Ya. Jadi sisi lain memang kita harus terus memelihara kemudian mengembangkan begitu ya. Kemudian melestarikan budaya. Sisi lain seperti itu begitu ya. Baik memang budaya lama, budaya sekarang coba kita kelola supaya tidak salah arah. kemudian budaya ke depan juga harus kita siapkan, gitu ya. Nah, itu sisi lain. Dan ini yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan teman-teman di kabupaten kota. Baik yang sifatnya sejarah, kemudian budaya-budaya yang berkembang sekarang juga ada kolaborasi dengan negara-negara lain, begitu ya, dan bahkan antar daerah, begitu ya. Dan kita juga harus menyiapkan ke depan ini kita mau seperti apa budaya kita ini, begitu. Nah, sisi lain bahwa budaya ini menjadi daya tarik, ya, baik untuk sebuah perdagangan maupun aspek pariwisata. Nah, ini kita kemas, ya. Ini ada satu tahapan yang perlu kita lakukan, yaitu mengemas sesuatu yang sudah bagus tadi masalah budaya untuk menjadi daya tarik, ya. Nah, untuk perdagangan tentunya dengan kaidah-kaidah perdagangannya dan tata kelolanya ini sudah dilakukan oleh teman-teman Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bagaimana membina UMKM, membuat memproduksi sebuah karya, begitu ya. Kemudian bagaimana mengemasnya, bagaimana mempromosikan dan menjualnya bahkan sampai ke ekspor. Ini tentunya dilakukan oleh teman-teman di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan kerjasama dengan Dinas KUK misalnya, koperasi. Nah, sedangkan untuk menjadi daya tarik, nah ini teman-teman atau kami dari Dinas Pariwisata, begitu ya, menyiapkan para pengelola dan produsen-produsen ini untuk siap dikunjungi. Untuk jangan sampai nanti para pengunjung datang ke tempat yang kita promosikan ternyata PHP, ya, kayak nanaon begitu, yang tidak menarik, begitu ya. Nah, ini yang perlu kerjasama dan kolaborasi. Nah, jadi sebuah UMKM itu akan nanti dirempuk begitu ya oleh sektor-sektor yang tentunya akan meningkatkan ekonominya UMKM, tidak hanya dari perdagangan tapi dari daya tarik atau kunjungan wisatawan juga.
0: Mungkin gitu. Ini hampir dari 27 kabupaten kota ikut.
1: Betul. Meramaikan. Ya. Kita setiap tahun memang kita selalu mengundang dari perwakilan 27 kabupaten kota. Biasanya memang diwakili oleh Dekranasda, ya, yang mengkoordinasikan seluruh UMKM untuk menampilkan karya-karya produk UMKM-nya, begitu.
0: Nah, ini bagaimana mungkin kolaborasi antara pemerintah, pelaku ekonomi kreatif, juga sektor pariwisata ini dapat memperkuat cita Jawa Barat mungkin, ya, Pak? Dan sebagai destinasi yang kaya akan budaya dan kreatif ini kedepannya bagaimana, Pak? Apa event-event seperti ini akan digelar, Pak?
1: Ya, betul. Jadi event seperti dalam rangka meningkatkan, ya, kemudian mengembangkan, kemudian mempromosikan, begitu ya. Ekonomi kreatif yang dikaitkan dengan pariwisata diwarnai dengan budaya, begitu ya. Pertama, kita terus berkolaborasi, jadi tidak bisa masing-masing, begitu ya. Yang kedua adalah memperbanyak event, ya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta, bahkan oleh para pelaku usaha itu sendiri, begitu ya. Nah, yang ketiga tentunya kita melakukan promosi, ya. Promosi ini bisa melalui digital, juga melalui kerjasama antar pemerintah, G2G, misalnya sister city, begitu ya, seperti itu, begitu ya. Nah, tapi secara teknis pun terus kita lakukan secara kolaborasi, dari mulai Dinas KUK yang membina UMKM secara organisasi dan SDM, kemudian secara produksi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian secara daya tarik, ya, oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, tentunya hal ini memang perlu ada yang mengkoordinasikan. Nah, diantaranya misalnya oleh ASDA 2, begitu ya, atau juga ini dalam kaitan acara Bank Indonesia ini, di sini kolaborasi antara OPD ini sangat kental sekali, begitu. Yeah. Nah, tentunya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, ya. Tapi yang banyak bergerak tentunya adalah teman-teman pelaku usaha, ya. Kita hanya memfasilitasi, sedangkan secara teknis dan lain sebagainya selanjutnya adalah bisnis to bisnis, begitu ya, antara pelaku usaha.
0: Ini digelar dari tanggal berapa, Pak?
1: Ini tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juni, ya, jadi minggu
0: dua hari ya.
1: 26, 27, 28, 3 hari.
0: Mudah-mudahan asalnya sukses, Pak.
1: Amin.
0: Mungkin ada pesan kepada masyarakat agar mungkin masyarakat semakin bangga, kemudian mencintai budaya lokal, menjadikan pariwisata sebagai pariwisata Jawa Barat sebagai kebanggaan bersama, Pak. Ada pesan yang akan disampaikan, Pak?
1: Ya, jadi masyarakat ya dalam menikmati karya ekonomi kreatif dan budaya di Jawa Barat ini, saya kira sudah cukup baik begitu ya, termasuk juga dari luar Jawa Barat. Nah, namun memang perlu kita sama-sama tidak hanya menikmati, tetapi juga bagaimana meresapi begitu ya. Yeah. Jadi setiap karya ini memang ada yang disebut dengan ceritanya begitu, sejarahnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti kita bantu, kita kemas supaya bisa memberikan informasi dan sehingga setiap hal yang dibeli kemudian dimakan dan sebagainya itu memiliki sebuah experience atau pengalaman ya. Nah, tentunya dalam acara KKJ ini silakan berkunjung ke Trans Studio ya, di sana akan semuanya disiapkan begitu, dari mulai fashion, kemudian kuliner begitu ya, kemudian kerajinan dan pertunjukan seni yang tentunya bisa dinikmati dari masa liburan anak-anak. Ini momen yang tepat untuk hadir ke sana.
0: Mangga. Iya. Bagus sekali, Pak. Mungkin ada progres ke depannya akan seperti apa? Mungkin tahun berikutnya ada progres ke depan terkait Sunda Karsa Fest ini, Pak, terakhir.
1: Iya. Sunda Karsa ini bagian dari sebuah upaya ya, jadi kerjasama dengan Bank Indonesia. Nah, nanti dari pemerintah daerah juga saya kira akan terus dilanjutkan dengan pertunjukan-pertunjukan budaya lain. Yang kedua juga dengan pameran-pameran lain bentuknya begitu ya. Dan tentunya juga dalam bentuk pembinaan-pembinaan lain ya, untuk meningkatkan perekonomian Jawa Barat. Betul. Juga ada perekonomian nasional.
0: Nah, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak.
1: Sama-sama.
0: Walaupun obrolan hanya, mudah-mudahan obrolan orang ayah tiasa kapetik hasil kala buahna.
1: Amin.
0: Aku kami dangu anu karasan nuju manco. Hatur nuhun sekali lagi, Pak. Pamugi urang ditepangkeun deui dina waktu sareng kecepatan
1: salamina. Insyaallah. Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kamu dangu dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan saya dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang dibahas bisa menambah inspirasi kita dalam melestarikan budaya atau mungkin kuliner-kuliner tradisional dengan gelaran Sunda Karsa Fest 2026. Sampai di sini dulu acara Sampurasun Pasundan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ada guna dan manfaat. Kita kembali ke studio.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kamu menanggung di mana wayana masih kini diserangkan kupropat suara budaya Bandung nincakan acara salajengnya eta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Kadasan di studio parantos aya Teh Kiki. Nah, Teh Kiki oge saborondoyotnya bahasa Sunda mah sih. Saborondoyot. Kadasan dina siang ieu dina Kacida urang ngobrol ngalir ngidul perkawis kumaha sanggarna Teh Kiki. Namina teh sanggar naon Teh Kiki?
2: Sanggar Tari 2R Makalanga.
1: Caketan eta namikna.
2: Nah. Sanggar Tari 2R Makalanga.
1: Naon disebat 2R teh?
2: 2R tuh
1: nami. Aya 4R, aya 10R kan upami foto mah.
2: 2R, 2R teh nami murang kalih abi.
1: Oh, gitu.
2: Abdi muhun Rafa Rafiq.
1: Abdi ge sami sareng Raka teh Rukanda sareng Rukman.
2: Ya, berarti sami ge teh tiasa berarti 2R.
1: Aduh. Ieu sareng ibu sa iji deui.
2: Sareng Ibu Devi.
1: Ibu
2: Devi.
1: Eh ya, Ibu Devi. Salah sayos sepuhnya murang kalih pentingnya. Nya Teh Kiki mah ownernya, upami ayana mah namina teh owner.
2: Owner.
1: CEO. Masa teh ayana mah nya. Jadi kamari mah nu gaduh sangar. Ayana mah tos kana barat-baratan. Hiji deui ieu saha Neng?
3: Neng siapa ini?
2: Kansa.
1: Kansa. Kansa. Seueur ayana mah namina Kansa nya. Da ayana mah murang kalih sepuhna kersa teh upami namian Mimin.
2: So,
1: Ayu.
2: Ayu
1: atau Ayu. Antara Picici, punten ya mah.
2: Elisnya,
1: Abi Oge, ya teh namine, anu pamungkas web teh, itu ayah deh murang kali Abi Alim dia. Tentunya ya mah. Nya ayah nama Serna namina Sararae lah.
2: Laras.
1: Tante Kiki ngobrol-ngobrol, ya sanggar 2R nanti.
2: 2R Makalangan.
1: Makalangan di tahun sabaraha diadegeuna?
2: Berdiri nate 23 Juli 2021.
1: Berarti neme
2: bade 5 tahun.
1: 5 tahun. Ya. 5 tahun terus lumayan nya ngadeg 5 tahun mah.
2: Iya, 5 tahun.
1: Terus 5 tahun nya suka duka na 5 tahun kan lumayan kan.
2: Sertisan masyaallah tabarakallah dona nya. Ya.
1: Ayeuna ayeuna sabaraha ayeuna borang kali didikna?
2: Digabungkeun mah 100 sangkuma.
1: Lumayan atuh sakitunya. 100 pemikiran.
2: Iya muhun masyaallah.
1: Da aing ngurus jalmi mah teh jiga ngurus meuri nya.
2: Muhun dengan berbagai karakternya ya Allah.
1: Tangtosna ibu ya abdi mah sakilapan.
2: Devi.
1: Devi teh ya. Nah, bet dilebetkeun ka sanggar Teh Kiki.
3: Karesan ti payun teh anjeunna teh janten apa sih teh yang juri ya?
2: Ya
3: juri waktu itu teh juri kaleresan juri bade naik tingkat naik kelas di sanggar nusanes mung kareresan ti payun teh sanggarna terada tebih da teterang aya nu caket di seueur naros we. Akhirnya nya dialihkeun da caket terbumi.
1: Caketnya di Ciwidey.
3: Leres.
1: Ciwidey. Di tahun 2001.
2: Mohon berdirina sanggar teh.
1: Berdirina sanggar teh eta salami eta kegiatan naon wae anu parantos di ye.
2: Alhamdulillah
1: di,
2: sih.
1: Di luar gitu.
2: Ya, alhamdulillah dalam dan luar negeri.
1: Aduh. Dalam dan
2: dalam dalam kota, luar kota. Sempet oge aya undangan ti luar ya. Pasti itu dengan cuman terhandle karena anak didikna naonnya si pasporna tidak keluar, pasporna tidak keluar, jantan teh jantan dipending.
1: Nya perkawis naon nami atau nampi kumaha? Biasana mah kapungkur upami nuju ka Amerika aya namian nu Islam-Islaman.
2: Sok tetiasa laras biasa.
1: Tapi aya nama sare panggilan aya hiji
2: KTP.
1: Mohon. Tapi mudah-mudahan ka payuna nya.
2: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Lah salami ieu kan sareng Bandung Art Festival.
2: Mohon.
1: Bade
2: mohon.
1: Ieuna ngagabung atanapi iluana di miluana gitu atanapi kumaha anjeun anu ngundang urang nu mendaftar
2: gitu. Ikut berpartisipasi gitu.
1: Partisipasi.
2: Tahun ke tahun kemari ngiring
1: eta upami naon tarian naon diajarkeun
2: diajarkan di mana, di
1: Sanggarnya? Di Sanggarnya.
2: Ya jaipongan, klasik. Ya berbagai genre sih.
1: Genrenya dansa aya.
2: Dansa balet, balet. Diskonya India.
1: Tapi biasa nah upami ditinggalna tarian ayeuna mah di segala unsur ayahnya gerakan. Ayah,
2: beberapa genre.
1: Gerakan masuk gitu. Lagi ieu anu dikembangkan jadi andalana lagu naon?
2: Jaipongan.
1: Ya.
2: Mohon.
1: Laguna.
2: Udah beberapa lagu sih seueur jaipongan oge.
1: Biasana kan hiji sanget teh ngagaduhan produk nyarira. Misalnya
2: nya
1: tah ngadamel kreasi.
2: Kreasi.
1: Jam unggulan misalnya tiap sanggar.
2: Nembe
3: ciri khas. Ciri
2: khas. Tapi ini sih aya karya Kang Agus Super.
1: Ya,
2: ya itu di itu nate aya apa sambatan sanggar nah gitu cuman nya aya cuman ayeuna sih kapayuna tah nembe bade abi insyaallah mudah-mudahannya terlaksana hoyong ngadamel pagelaran pagelaran khusus apa perjalanan hidup abi selama gitu. Merintis buka sanggar awal buka sanggar hingga nyampe bisa di titik ieu gitu nya
1: biasa memperdayakeun gitu.
2: Mohon hoyong ada pagelaran nah itu engke si lagunya teh janten icon sanggar nembe bade ngagarap ya teh insyaallah tahun payun atuh amin ya Allah
1: didoakeun ya sadayana teh Kansa
2: iya
1: tos sabaraha aya usia sabaraha
3: 14
1: SMP nya
3: SMP
1: anu bade ka kelas 3 ka kelas
3: kelas 2 kelas
2: 2
1: kelas saat delapan nya
3: kelas
1: delapan ayeuna Kansa sabaraha tos tarian naon anu nu tiasa di igelan ayeuna
3: di
1: sabaraha tarian
3: gitu tentang Pajajaran terus nama bade ayeuna di Garang
1: gitu
3: Gandung Bandung Geboy
1: Bentang
3: Bentang
1: Panggung
3: Sulanjana.
1: Eta teh hilap, eta ngapalkeun gerakanna, eta sakitu seur.
3: Insyaallah.
1: Tah ieu paginten barangkali teh motoriknya nih dia nya.
3: Mohon laras.
1: Jadi tarian teh habit apal gitu sekian tarian kan benten-benten.
2: Benten koreona benten,
1: kaguna
2: benten, sinopsis benten.
1: Secara tidak langsung melatih motoriknya.
3: Laras.
1: Emutan, komo mun di sakola merendah di hiji kali hiji mah apa sakitu da gerakan ieu pentingna generasi ngora dididik kana kesenian tradisi lah khususna tari rek karawitan tah teh Kansa Kansa nya ayeuna teh 14 tahun tah dina salami ngiringan ka sanggar ieu aya teu mimitina aduh kumaha ngapalkeun gerakan teh
3: aya sian hese
1: ti nol pisan kan hese
3: lumayan
1: hese atau lumayan kumaha
3: lumayan hese
1: gimana hese ayeuna teh tos sabaraha tadi teh aya 10
3: lebih
2: nah sampai
1: helaran
2: nya ikutan sok ikutan Asia Afrika
3: enggak di sana
1: kira budaya
3: yang anu ti payun di nari merak tari merak ikut enggak oh enggak ya oh iya oh iya
2: selain kelas itu kan di luar itu juga saya ikut
1: ya
2: ngapalin lagu-lagu anu benten anu pakem di itu ieu nya bisa
3: harus
1: tariannya
2: seperti
1: ini. Oh nya sakumaha kahoyongna pasar gitu nya. Nah bet niat hoyong diajar jaipongan ayo.
3: Salami nambah pengalaman.
1: Pengalaman naon?
3: Pengalaman kesenian.
1: Iya. Terus seputus pelatihna atau kamana mananya.
3: Amin.
1: Nah engkena ka payuna aya niat ka SMKI, SMK 10 atau nepi ka ISBI.
3: Aya.
1: Tos ngantosan di ISBI.
3: Tos ngantosan
1: lah. Tos di ditu maidanya nya nu berbakat teh kedah disalurkeun teras pagitan. Tah teh Kiki. Salami ieu pan salami 5 tahun teh. Urang teh teu ujug-ujug banyak.
2: Mohon atuh ya Allah.
1: Naon wae kira-kira anu tantangan anu paling berat?
2: Seueur pisan ya Allah ini Kang udah sering don, udah sering mau beberapa kalinya membubarkan sanggar. Udah-udahlah, udah capek, udah makan aku teh sendiri apa Abi?
4: Gitu. Asli, tantangannya
2: asli sok. Dengan banyaknya anak didik dan orang tua murid, terus Abi di bumi kena urus murangkali Abi gitu, terus nyalira gitu. Dengan naik turunnya merintis sanggar dari nol. Apa enggak banyak lah asal rajin. Ah, yang paling sedih. Abi pernah dong di gini-gini ku apa kono udah
1: ya itu namanya tantangan
2: terberat
1: menghadapi hidup sendirian gitu.
2: Mohon
1: pilih kaum dangu anu bade narosan mangga di 7217043 anu bade turas taros ka sanggar ieu gitu nya aya di 7217043 atawa tapi ngalangkungan WhatsApp urang ngobrol wae ieu mah di 08-2-0-0-15-40 bo bilih ayam urang kalihna orang Ciwidey anu karesan dina enjing ieu nuju ngadangukeun mangga bilih bade ngiring latihan di sanggar 2R Makalangan. Ai Makalangan mah kapungkur aya lagu Sunda Makalangan
2: aya
1: hasil karya nama Agus Aki di dieu. Itu teh hasilnya RRI.
2: Oh, RRI.
1: Propat.
2: Kaleresan.
1: Makalangan teh teh anu ngawihna anu penyiar di dieu. Makalangan. Tah ieu mah teh Siska. Ieu ge juru kawih ieu ge.
2: Aduh.
1: Kaleresan Makalangan itu tahun 2015 2000 berapa itu teh. Karya Mang Agus Aki di RRI.
2: RRI-nya tuh kayak mudah-mudahan tiasa berkolaborasi itu.
1: Ayeuna karasa nuju teu dama Manggus sareng Manggus Super ya. Anu ngendangna Manggus Super. Eta teh Makalangan terus Katumbiri.
2: Ya Katumbiri.
1: Mang Agus Super di RRI terus gaduh karya eta kepungkur teh langsung Makalangan kan rada lumayan. Tah salami eta inspirasi nganggo gerakan kumaha teh? Nyanakna ti mana wae eta kan kapungkur Jaipongan aya ti Penca aya ti Tayuban aya ti atanapi inspirasi hayang kieu we kitu
2: nya ngaguluyur we eta mah terus misal lagu Geboy itu teh menceritakan tentang kriteria aku itu teh si gerakannya koreonya dari aku. Abdi kan dulu teh tomboy, Abdi teh tidak sih. Abdi SMP nuju alit teh tomboy.
1: Tom Cruise gitu.
2: Tomboy hidnya hidung ya rambutnya sok gitu gendingan, dipendekin gitu kan. Pas kibra, dehnya tambah pas kibra. Tak tomboy, nuju sekolah SMP tomboy, terus dilebetkin lah ke SMKI. Ke SMKI dengan jurusan tari, Abdi tetiasa tari, asih Abdi ti nol pisan. Nya mencegah lagu Geboy eta menceritakan tentang kehidup kriteria Abi dari mulai gerakana gagahan heula ya gagahan karena kan tomboy terus pas naikkeun langsung mincit-mincit gitu masuklah ke peminim segah kriteria Abi wae ayeuna gitu nya jadi gitulah setiap lagu teh ada terinspirasinya dari kriteria diri atau
3: perjalanan
2: hidup nah nanti Insya Allah pagelaran Tia itu mau menceritakan hidup aku. Keberikan nyerinanya ya Allah, eta. Masya Allah ya.
1: Kan upami Geboy mah terus laguna terus ayah, misalnya laguna terus gerakan lagi kadang-kadang dijantenkeun mata pelajaran di SMKI atau di ISB.
2: Taacan Geboy. Geboy mah itu mah kreasi. Di SMKI enggak taanya.
1: Oh, ici keruhannya.
2: Taci keruhan terus teh gaplek.
1: Gaplek naik Geboy gitu.
2: Tiluan.
1: Geboy mah taacannya.
2: Geboy mah itu ini kreasi Geboy mah anu aya.
1: Kreasi.
2: Oh. Ah, tapi ya teh aya sih Geboy anu dulu. Aya dulu Geboy. Cuman belum enggak ada di SMKI
1: mah. Bentuk ketuk tilu kapungkur mah nya.
2: Aya mah kreasi gitu.
1: Laguna lagu Geboy tetep.
2: Geboy lagunya Geboy Kembang Kilaras ciptaan siapa Iki Boleng gitu.
1: Iki, oh siapa? Iki Boleng. Ini kan pangrawitannya.
2: Tatang apa siapa gitu Geboy teh?
1: Geboy. Terus sagede ganti Geboy naon deui?
2: Seersinya Gandrung, Tagandrung udah mulai Gandrung Bandung. Tonggengnya ya gitu.
1: Nuhun Teteh Kiki. Sejauh mana ada perkembangan jadi pengurus di Jawa Barat?
2: Iya, alhamdulillah pisan aya nama sepisan perkembangannya. Sok sanggar kan dulu mah jarang. Abi zaman abi waenya sanggar tuh cuman beberapa beberapa sanggar aya nama Kang. Seueur pisan nyampe meureun mun dietangkeun sa Jawa Barat teh meureun sarebuan lah mun dikalkulasikeun semua gitu nya. Sa Jawa Barat alhamdulillah perkembangan jalan zaman kantenan ayana samodel aya TikTok gitunya. Nya kita teh kaetakeun ku jaman oge tapi alhamdulillah gitu si seni apa tradisina oge majeng oge makin majeng gitu enggak sepermakan zaman
1: semakin seueur atau eta janten tantangan atau napi janten saingan teu sangar
2: tantangan lah nya untung sih aku mah sama sanggar orang tidak merasa saing-saingan enggak ada sama sih. Kita sama enggak mau mulai budaya Sunda kan niatna. Niat abi mah tidak ada kata saing-saingan gitu.
1: Tapi kadang-kadang sanggar teh sok aya ciri khas sorangan-sorangannya. Sok aya kan aya mah orang kadang-kadang sok pabentar paham gitu. Ya, sok pabentar paham. Tapi mudah-mudahan ditebihkeun lah dina segala rupi nu kitu teh nya.
2: Amin. Tapi udah Kang, udah sering melewati yang kayak sapertos kitu na teh. Nya dijalani we. Dan amin age hidup di dunia atuh da pasti aya moal teras aya baikna, pasti aya pagedrugnya pagedrugna.
1: Teh Kansa ieu di sagedengeun rencangan Teh Kansa. Terangan yang Teh Kansa sama seorang penari jaipong gitu.
3: Terang.
1: Ai sakolaan kumaha tanggapan sakola?
3: Sakola.
1: Sok misalnya sakola nampilkeun Teh Kansa we atawa nepi aya rencangan deui nu.
3: Aya rencangan.
1: Sok sering tampil di sakola ge.
3: Asap.
1: Alhamdulillah nya. Kumaha ditanggap Bu Guru kumaha Bu Guru?
3: Kah.
1: Ye murang kali anu ngagaduhan potensi sapertos kieu.
3: Di Aisaur abdi nya anu gaduh keterampilan mah memang kedah pisan di payunkeun

0: langsung difasilitasi fasilitasi ku sekolah, margi sekolah kan peryogi kan ge prestasi sekolah sapertos kitu.
1: Ari ayeuna di Ciwidey masih kene samen sapertos kitu.
0: Leres masih kararesan samen mah di SD, di tingkat TK, dugi ka SMA. Iya, pasti aya samen muhun. Margi samen teh kararesan eta teh tempatna anak-anak berkreasi dan menampilkan keahlian mereka sararesna mah sapertos kitu.
1: Jadi bodal oge teh kadanya kagumumi sama supados di Pikawanoh. Oh. Aya lagu Gay Boy. Kalianna teh Kiki. Wah, mantap. Teu acan urang teraskeun urang rirena lah teh sakedapannya ngareng hapeula teh nya. Oke, kenapa kamu nanggu? Urang teraskan ke heula saparantos pariwaraan waris ngalangkung.
2: Eleh, eleh. Tumben ase pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager ase mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
3: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar emak pengen ke sekolah. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
2: Terus kenapa tuh sok?
3: Tahu gak ma?
2: Apa?
3: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
2: Oh.
3: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
2: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
3: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
2: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
3: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
2: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
3: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Sep.
4: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: よ。
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Kamu bilang di mana wayahnya orang lajeng gendehan cagarapan orang masih dina obrolan ngenaan topik ya karesan nyanak topik dina guaran dinten ieu teh saur teh Kiki mah cenah melangkah bersama waktu menjaga tradisi lewat jejak tari. Nah, gitu teh Kiki tadi orang lajeng gendehnya melangkah bersama waktu harusnya itu naon teh.
3: Ini berarti bersama zaman, ulah kelak ke ini sama zaman ya. Meskipun zaman sudah iya, tapi tidak ulah ngahilangkan tradisi.
2: Ya, eta terus ngalawat tradisi ngaliwatan gerak tarinya. Tentunya tarinya ge tarin ge nu tradisi pentunya.
3: Ya, kan tradisi budaya.
2: Tradisi teh hartosna teh naon?
3: Tradisi nya ngaeta segala apa iya.
2: Ya. Kebiasaan mulanya identitas,
3: identitas, identitas kita misal Jaipongan kan kita berarti berasalnya dari Sunda, Sunda berarti Jaipongan. Apa sigah Aceh berarti sama.
2: Sama. Tradisinya. Tradisi kan? Modern mah benten deui nya.
3: Modern, modern. Biasa nah, sadayana omong menak K-pop. Iya emang.
2: Teh Teh Kansa, ka Teh Kansa deui nya. Iya Teh Kansa satu acana kantos tuh misalnya upami SD ah nari nari Agustusan
3: kantos
2: tapi diajarnya di SD kene ya?
3: Mohon
2: di SD diteraskan ka sanggar atau tapi di sanggar di SD kene
3: di SD ka sanggar
2: SD gitu saya cikal bakal pinarian gitu udah bahannya bakat upami pemilain di radio mah di TV misalnya ieu da titah nari heula. Da susah. Ya. Ya. Di radio mah susahnya. Aduh. Nya pantes kantos paham doge langkung uninga lah gerak-gerak tari ayeuna. Tah ieu ninggal fenomena seperti tadi diuningakeun yen Teh Kiki ku ayeuna perkembangan zaman ayeuna cing numutkeun ka manang Teh Kiki kunaon ayeuna tarian jarang make gamelan anu laib
3: nya kan ku zaman teh nya dulu mahanya kumaha atuh nya karena ku zaman
2: ku zaman
3: emang sok dulu mah emang kalau mun bade pentas teh nya asli laib gitu laib musik ku gamelan ku pangrawit gitu nya nayaga ayeuna mah nu hajatan-hajatan oge nya nya ku audio seseueuna dari naon cingkang eta teh da tepas ketukana teh sok ayeuna si pamayang si Neng Serna kan kan harus sesuai jarak si tempo musik nate geuna ku audio mah berarti harus pas nya harus mengikuti audio musikna si gerakanna ari ku gamelan live mah kan langsung
2: bisa
3: kita
2: mengikuti,
3: te, bisa mengikuti si penari baru masih, sampai mana belum nyampe oke masih bisa kan
2: ini mah harus otomatis
3: ku audio masih sok ku sigana eta audio tos seureun itu di situ kene wah
2: jadi saya nama ku live nya
3: live lah asli ku live jadi janten pangrawit-pangrawit ayeuna ge nu dulu nu udah sakola tinggi-tinggi gitunya udah beberapa nyampekin ke sok skrip nggak etakan skripsi nggak etakan tentang apa karawitan kan ya untuk di etak seperti itu live musik mengiringi tari kenari sok sakola udah capek-capek tahun-tahun enak kan sok jarang dianggo karena ya gitu ku zaman teh ya nama ku zaman audio jadi si pangrawit eta teh jadi tidak nya jarang we enak ngarannya nambah-nambah karunya.
2: Jarang karunya. Ini ibu guru kumaha ibu guru di ieu di sakolaan masih di ieu di
4: di sakola kararesan muhun hawatosna teh karena sudah hilang keinginan anak-anak pangetnya karena anak-anak gue kan rata-rata sok ayo urang diajar gamelan. Ibu kumaha carana? Da saseueurna panginten ngadangukeun tinu musik nu tos aya. Kumaha carana, kumaha carana? Dan kararesan oge. Sanes teu hoyong ngembangkeun murang kali ngaya gamelan. Jalmin-jalmin engke tos sarasa, saurna tos teu araya dan nu aranomna mah tos aralim saurna teh da margi nya eta kagerusku jaman saurna teh. Janten we ah nyari nu praktis we
2: praktisnya gitu.
4: Tapi kahoyong mah aya de ekskul gamelan atau karawitan gitu kahoyong eta mah.
2: Tapi Kansa, teh Kansa upami diiringi ku lain ku
3: audio
2: sareng live musik aya bentena teu? Kantos teu di ku live musik?
4: Kantos.
2: Di mana? Lagu naon?
4: Bajidoran.
2: Bajidoran. Oh, sok bajidoran. Sanes sih, eta mah bajidoran mah bebas eta mah pencuk sareng mincin. Ieu mah anu lagu jaipongan anu khusus misalnya mah kalangan atawa napi leungiteun. Kantos teu ku live?
4: Teu
2: acan. Teu ku live. Margi enak kumana? Misalnya bajidoran sareng ngange audio.
4: Bajidoran.
2: Bajidoran live-nya, live itu auranya beda. Jadi ke bawah.
3: Bener-bener merasakan ngahayatina teh betul-betul. Kayak kami audio mah nya
2: benten. Memang dari segi kepraktisan mah audionya anu hasil rekaman lah da tetep hasil rekaman ge asli. Asli kupang rawit anu geraper ge ngan jarang upami live misalnya festival ge ayeuna festival jaipongan jarang ku live tapi mudah-mudahan kapayuna nya amin mudah-mudahan aya band teu teu nu diraoskeun ku Teh Kiki khususna musik ayeuna sareng nu kapungkur lah
4: aya dulu mah si ka nu sih si laguna si musikna teh ngalain nyepan nate ngan ah leres-leres dina nyepan
2: kan kapungkur mah aya naon kenan lagu-lagu kapungkur ginan aya keser bojong
4: terus teh sulanjana tah itu kan genre jaipongan ya genre jaipongan ketuk tilu tapi aya nama jaipongan ayo na masyaallah
2: bebeletrakan terus aya naon
4: adu manis
2: eta teh terus janten nasanggar mah wajib teh jantannya kedah arapal upami pangrawit oge kedah apal margi sengot
4: tah sengot
2: terus naon di kangsreng gaplek
4: cikeruhan
2: iya
4: ayeuna mah iya sih nya karena
2: jaman nah ieu disebut kreativitas atawa napi kumaha termasuk gerakan gitu mengikuti atau mungkin Teh Kiki ngadamel heula nyarira atawa napi tergantung musik.
4: Das ayeuna mah jaipongan teh nya penari mengikuti si audio si, kan musik udah ada anu menciptakan nah jadinya kita
2: otomatisnya
4: kan, si penciptana teh di otomatis ya kita otomatis. Penari mengikuti si pencipta lagunya gitu.
2: Belum tentu itu sesuai dengan hati penarinya gerak musiknya teh belum tuh. Ya, kan, kan,
4: iya, tapi nyawanya nggak harus mengikuti ya, lah, gitu.
2: Ya memang zaman tidak dipungkiri deh gitu. Iya. Margi kreativitas, oke. Okay. Seorang koreografer, tukang komposer, oke. Okay. Memikirkan mungkin gerak-geraknya, terus model Bang Agus super nih dia. Anjir kan seorang penari kapungkurna.
4: Oh, Kang Agus teh penari.
2: Penari kapungkurna. Jenten terang pinten kahoyongna. Penari nanti gitu. Tapangin den pamungkas harapan Teh Kiki ka payun kumaha ieu jaipongan atawa pisanggar ka Teh Kiki.
4: Ya mudah langkeng majeng amin ya Allah. Terus anak didik ya murang kali sareng orang tua muridna lebih terus orang tua muridna terasan sih mensupport mendukung anak-anaknya tapi alhamdulillah sih orang tua didik abimanya alhamdulillah sejauh ini meskipun nancing kang meskipun jauh kita tampil di Jogja
3: kemari ke Yogyakarta Kang. Tapi uang arangkat Kang eta teh. Padahal eta teh enggak ada akomodasi dari mana pihak yang mendukung, enggak ada itu. Real has uang sendiri gitu.
2: Reus
3: gitu
2: nya.
3: Alhamdulillah. Ya Allah, gitu orang tua anu leres-leres anu mah support leres-leres segala rupina untuk masuk ke sanggar aku tampil-tampil meskipun sejauh-jauh kumaha tapi apa? Demi orang kali biaya sakumaha oge gitu.
2: Kanya kanya. Tapi zaman semakin modern ge da biasana mah kebudayaan balik deui karena tradisi lah. Insyaallah. Ayeuna modern sakumaha ayeuna tetes carape. Ketinggalih deui geura.
3: Ya, tapi alhamdulillah sih da masih
2: nya eksis tradisi. Tradisi mah moal ieu. Ai salami aya nu ieu nama nu eksis nama.
3: Nya selama masih seueur anu ngamumule nama.
2: Mudah-mudahan aku aya nanti keki aya generasinya selanjutnya misalnya nu. Alhamdulillah. Aya seterusna moal-moal ical salila urang nyepeng ya.
3: Di umur 3 tahun aya Kang murid oge ti nya ti
2: generasi.
3: Ti alit kenehnya teh generasi ke generasi alhamdulillah gitu tidak meskipun ayeuna aya TikTok mukar itu. TikToknya sebagai sampingan.
2: Justru teknologi itu manfaatkan itu tuh untuk memperluas jaringan.
3: Iya emang.
2: Jangkauan gitu. Seperti saya radio kan jarang nungupingkan misalnya. Tapi sok aya di nu di tabena tadi nu ya lebetkan karena TikTok karena naon. Seperti tarian gini misalnya di live-nya biasanya mah live TikTok, live YouTube. Servisan dimanfaatkan kanggo teknologi khususnya nyebar luaskeun lah.
3: Mohon lagi. Seueur aya namanya jadi.
2: Tapi tibu guru ya harapanna ku ngo sanggar ieu ka payuna.
4: Kapayuna panginten langkung majeng deui.
2: Amin.
4: Pembelajaran kangge murang kali ge langkung-langkung kapayuna gitu. Sapertos misalna event-event anu di ngiringan teh leres-leres nu jantan bermanfaat kangge barangkali pengalaman kapayun kapayun
2: ya, gitu teh kanca pada anu di dugikeun
4: sukses selalu kangge kapayuna terus makin banyak event-event ikutan.
2: Amin. Teh Kiki boleh pilih pada ngagambarakeun di mana tempatna atau kumaha cara pendaftaranana pilih hay kaum dangu anu
3: iya. Kita tadi tilu tempatnya pusat nanti di Ciwidey di kampung Cimuncang Utara RT 2 RW 6 Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
2: Pilih promosi buang cai misalnya.
3: Itu di Ciwidey. Terus cabangnya di Nengkelan, Desa Nengkelan.
2: Nengkelan itu di mana?
3: Sami Ciwidey.
2: Oh Ciwidey.
3: Cuman Benten Desa. Benten Desa Ciwidey oge. Terus di Kota Bandung.
2: Kota Bandung aya.
3: Kota Bandung di Pasir Luyu.
2: Pasir Luyu. Sareket Mang Kang Iwa di.
3: Buah Batu. Iya Pasir Luyu.
2: Pasir Luyu.
3: Di Pasir Luyu. Pendaftarannya benten-benten sih kabupaten dan kota.
2: Bo pilih aya nu minat atawa nepi murang kali anu sabureun eta. Teu kedah nu tebih-tebih kan hariwang sakola ge nu tebih mah. Sanggar cara kete mateahkeun masyarakat sabudeureunana. Aya nu bade didugikeun deui. Teu karaos da waktos teh nya.
3: Nya
2: teu karaos.
3: Bade tarus 10
2: deui. Nya 10 deui cekap lah dugi ka tabu. 845 ge nya. Aya nu bade didugikeun deui teu. Umaja ka generasi ngora.
3: Ya lestarikan budaya tong apa tuh terlekang oleh zaman anu ayeuna nya pamitiasa kan akang ge ka pangrawitnya tadi karunya live musik. Doakeun atuh abi pangrawit ieu nya engke
2: live musik
3: pangrawit wow jajarkeun ka pangrawit
2: di takola
3: nya sok abi engke nya amin ya Allah atuh mudah-mudahan nya si apa tuh live musik si pangrawit bisa mengiringi seperti dulu bisa mengiringi penari dengan benar bukan lewat audio pas kalau pagelaran ai latihan mah nya ku audio oge cuman pas pagelarana pas pentasna pas wakosna tah kulai
2: kana ayeuna jebolan SMK nu aranom gitu nya teu kawadahan karawitan teh antara ISB. ISB mah kan langkung ieulah. Ieu nu marun kali
3: ya, jadi SMK. Jadi ruang untuk itu
2: nah, untuk mengaktualisasikan, ekspresikan hasil.
3: Hasil eta teh tos we ayeuna mah.
2: Ka mana sesahnya? Karena aing ka Pugur mah seperti sim goreng ge aya sanggarman asup. Oh, jadi nu di ditepakkeun deui ka ieu teh.
3: Muhun kan dulu mah jakana ieu
2: teh. Ditepakkeun deui anu hasil urang diajar teh. Si gamelan teh diajarkeun deui. Ayeuna mah rada sesahnya.
3: Ya, mudah-mudahan.
2: Tah sanggar ieu mimiti.
3: Amin. Mitemeyan nya. Muhun engke kan adi kan nuju ngajarkeun teh ka gamelan. Sugara ge atuh Kang.
2: SMK 10 karangku misana anu ieu teh. Jenten pangrawit.
3: Nya kan karawitannya jurusan karawitan. Teman air mah nya karunya sih ya, lebih
2: ya, tapi mudah-mudahan ke payuna sing langgeng sing amin. Tahan uji
3: amin lagi amin ku abi diulemnya jantan pangrawit
2: eta sepuh eta mah aduh
4: jantan nularkeun ilmu
2: aduh eta
3: ya mun aya di sanggar abi aya kelas pang karawitan. Nah, kan jadi guru, biasa jantan pelatih.
2: Jadi masternya, master seremoni.
3: MC.
2: Hatur nuhun teh, mohon hatur nuhun, tos rumpahin ke propat. Nging dah kieu panampian nanya. Dinten minggu mah sarepi alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah
2: jantan teh. Ibu guru Teh Silpa,
3: Teh
2: Depi, Teh Delpi, oge Teh Kansa nya hatur nuhun karena waktosna pamugi urang tiasa tong bosen ke upami Kang Deden atau napi singkuring ngulem deui nya. Mangga propat suara budaya Bandung mah da ka RRI mah kang urang sadaya khususna propat mah kanggo seniman budayawan saha wae mangga urang ngobrol wae ngeunaan khususnya kebudayaan, kesenian kebudayaan, jasa nasanes lumayan. Pokok dianggo hiburan, nami-nami penghasilan. Hatur nuhun Teh Kiki, sadayana. Mudah-mudahan tepanggeun deui sing sarehat pangkeng namanya. Kamu nanggu di mana mayayana sakitu obrolan urang ngeunaan melangkah bersama waktu menjaga tradisi lewat jejak tari khususna Sanggar 2R Makalangan di Ciwidey. Hatur nuhun cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dileuleuyan bisa berarti berpisah untuk berjumpa lagi atau yang selalu dirindukan. Lagu atau kakawihan bahasa Sunda Pileuleuyan sering dinyanyikan oleh paduan suara dalam acara perpisahan pelajar, wisuda, atau penutupan event-event tertentu di daerah Jawa Barat. Secara keseluruhan, makna yang terkandung dalam kawih ini adalah bercerita tentang perpisahan sementara karena suatu saat nanti akan berjumpa lagi. Lagu ini diciptakan oleh Muslihat Kertadiwirya atau yang biasa dikenal dengan

0: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
1: Dengarkan komentator idola.
0: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

4. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat, loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge, ajakin. Kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina, sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Persaingan grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rambut putih namanya?
1: Uban.
0: Kalau rambut merah namanya?
1: Pirang.
0: Kalau rambut hijau?
1: Rambutan yang belum masak.
2: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Borosngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam, dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu nanggung di mana wae ayana dugi katabu 11 pangintannya biasa nyarangan kaum dangu untuan lagu-lagu Jaipong Bajiroran di lajengeng ke kana teras UMKM.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pamandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina taun 1857. Dina pertengahan taun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montel. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan UMKM dari Pro 4 RRI Bandung. Pada siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia. Dan alhamdulillah di studio juga hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Depi Muhammad Jupri, marketing dari JRK. Anda penasaran JRK ini apa? Nanti kita ngobrol sama beliau ya. Terkait topiknya itu tentang inovasi tanpa batas. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung kita temui ataupun sapa narasumber kita. Assalamualaikum Kang Depi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Haji.
0: Atur nuhun, terima kasih nih telah menemani kami di obrolan UMKM di Pro 4 RRI Bandung. Telah meluangkan waktunya untuk menemani kami para kaum dangu. Kang Devi, maaf sebelumnya saya mohon izin untuk memanggil nama Akang dengan sebutan Akang ya.
1: Kang Devi boleh.
0: Berhubung kita orang Sundanya, boleh, Akang. Boleh. Ya. Kang Devi, kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutan nate kaum dangu. Perkenalkan, Kang Devi teh saha teh ya, cenah mangga.
1: Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum dangu se Jawa Barat di permukaan bumi Indonesia. Nguningakeun memperkenalkan nami Devi Muhammad Jupri dari Desa Pangauban Kecamatan Berjajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
0: Oke. Sebagai apa teh cenah ini teh Kang Devi teh?
1: Ya, sebagai marketing di UMKM JRK Bu Haji.
0: Ya, JRK itu singkatan dari apa?
1: JRK singkatan dari Jernih Rukun Kondusif.
0: Oke, ya. Ini UMKM apa ya? Mengelola apa? Misalnya kan ada juga yang fashion, ada juga yang kuliner atau apa ini tentang apa UMKM-nya?
1: UMKM JRK kerajinan atau craft berbahan dasar eceng gondok yang diambil dari Sungai Citarum.
0: Nah, ini hal menarik. Ya, kaum dangu kalau misalnya kita kan seringnya kalau kerajinan tangan itu taplak ke apa ya, pokoknya hal-hal yang mungkin umum ya. Tapi ini Kang Depi membawa suatu hal inovasi yang baru. Makanya kita obrolannya tentang inovasi tanpa batas. Ini suatu kerajinan tangan yang bahan dasarnya itu eceng gondok. Cing, di dieu saha anu teterang eceng gondok. Tangtosna kalau orang Sunda ini sudah tidak asing lagi dengan namanya eceng gondok. Tapi tidak ada salahnya kalau mungkin ada pendengar yang masih muda yang belum tahu yang seperti apa eceng gondok. Kang Depi bisa disampaikan, digambarkan?
1: Insya Allah bisa. Nah, bahan dasar eceng gondok kan tenan di alah di Sungai Citarum di Desa Pangauban. Asalnya mulai nama tahun 2020, tanggal 10 bulan 10 tahun 2020.
0: Pas menarik sekali 10 luluh ya.
1: Seperti ya. 10 bulan 10 di 10 Oktober 2020. Nah, eta pas pisan nuju macem-macemna COVID.
0: Nah, jadi di saat COVID merajalela justru UMKM yang akan ini
1: leres.
0: Meningkat ya.
1: Ya,
0: menangani
1: berdiri
0: eceng gondok ini. Oke.
1: Karena dasarnya pokok utama nama kan tenan pamika pungur kan nuju COVID itu lagi lockdown.
0: Kegiatan
1: kengeng keluar ke luar kota atau segala macam.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ikan tenan pami dapur mah kedah ngebul pengen bajinya.
0: Setuju.
1: Otomatis kita berpikir terus ngempel semua kumpul semua elemen masyarakat sehingga kita bagaimana cara mencari solusinya. Kebetulan disediakan ada sumber daya alam di belakang rumah di Sungai Citarum. Nah, terus kita juga ada pelatihnya. Ada selama 1 atau 2 jam kalau enggak salah dulu tahun 2020. Terus dikembangkan nah sehingga marketnya asalnya dari personal orang per orang. Terus keduanya melangkah lagi ada pameran di Bandung Barat, terus ada pameran juga di tiap event apakah dari sponsorship misalkan Jarum Coklat apakah yang lain. Nah, termasuk ikutan juga di PKJB terakhir teh yang di Transmo Studio 2023 kalau Provinsi Jawa Barat. Kalau secara nasional itu kalau ikut pameran tuh kalau nggak salah teh 2025 kemarin teh di Inacraft. Di Inacraft Jakarta Senayan. itu kan si Indonesia memunculkan.
0: Okay. Bagaimana nih animo mereka para pengunjung terhadap kerajinan produk-produk?
1: Aranehkeun Bu Haji.
0: Bororah orang Batur abdi ge aneh gitu. Aneh gitu.
1: Asal menyangkin nanti dari pelepah pisang seneng. Padahal bukan, ini dari anyaman Ecenggono, perbandasan Ecenggono.
0: Iya.
1: Terus diterangkeun Pak Butenya. Asalnya kebanyakan kalau di pamerannya emang beda market Bu Haji.
0: Mm-hmm.
1: Beda market kalau di pameran kebanyakan itu tas, terus semacam kotak tisu, apakah placemat. Kalau di kebetulan kita juga alhamdulillah sudah 2-3 tahunan lah sampai sekarang 2025. Ini agak rutin sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali ada display di IKEA Kota Baru Parahyangan.
0: Pada larang ya?
1: Nah, IKEA di ke dalam Kota Baru Parahyangan dari Dekranasda Bandung Barat. Di Teras Indonesia. Nah, itu satu kembangan tersendiri dari kampung, tapi produknya bisa standar retail modern gitu.
0: Saya juga senang nih, Kom Damu bisa kami gambarkan ya, bahwa kerajinan-kerajinan yang terbuat dari eceng gondok ini selewat memang tidak seperti dari eceng gondok. Ini sangat bagus sekali ya. Ada Kang, bisa disampaikan naon wae sapertos naon wae cenah gitu. Ya, berbentuk apa aja?
1: Yang paling alin mah tatakan gelas, terus pisin, terus paling ageng mah taplak meja anya berbentuk anyaman sama, apakah anyaman 3, anyaman 2, anyaman 4, anyaman 5.
0: Maksudnya gimana? Anyaman 2 itu. Nah,
1: seperti gini Bu Haji, memang sih nguntun rambut tapi ada 5 sih ininya.
0: Oh, jadi sebutnya anyaman 5.
1: Yang 5 itu aja. Terus ya, yang kecil ini seperti variasi yang seperti kotak tisu yang ini disebutnya kita kalau di perkampungan itu namanya anyaman cucuk belut ini.
0: Cucuk belut, darali juga cucuk belut ya. Betul. Ini ada tas ya, Kaum Dangu, ada tempat tisu, tempat tisunya lucu pisan. Ini kayak apa ya? Kayak rumahan kecil ya. Ini sangat bagus sekali. Ada juga ini bisa ketatakan-tatakannya ada yang kecil, ada yang besar. Juga ada hal yang menarik bisa dipakai peci. Ada juga menjadi aksesoris topi, ada juga bisa menjadi aksesoris jaket. Tah, teper cantennya. Nah, Kang David, Kang Devi, kalau misalnya ingin melihat ataupun berminat untuk membeli kerajinan ini, dari ini harus kemana nih menghubunginya, Kang?
1: Oh, tiasa lah, Kak. Nomor handphone bis tiasa, karena Instagram tiasa.
0: Upami nomor handphone mah rada sesah ya, Diana. Upami Instagram kemana?
1: UMKM _ JRK _ Pengubahan.
0: Oke, nanti tinggal dipilarian wecenahnya di Instagram.
1: UMKM_JRK_Pangauban.
0: Nah, emutkeun wae aya JRK aya Pangauban. Tah, JRK Pangauban eta ieu namanya. Kayak kantun cari nanti informasinya. Bisa mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi ya di Instagramnya. Boleh. Ada, ya, Kang. Oke. Okay. Kang Devi, ini yang paling mudah menurut Kang Devi ataupun menurut pengrajin ini anyaman apa nih yang biasa diproduksi?
1: Anyaman
0: yang paling mudah.
1: Oh, yang paling mudah anyaman samak, ibu baji, terasa anyaman buat tas, apa kotak tisu yang paling mudah.
0: Kalau mudah itu yang tisu mudah juga.
1: Mudah, kan prosesnya kalau anyaman tisu yang eceng gondoknya panjangnya sekitar 80 cm.
0: Oh, nyari yang lebar-lebar ya.
1: Panjang Bu Haji.
0: Panjang. Besar.
1: Oh, 80 cm atau 60 cm. Kan dibuka si busanya. Kan dibuka busanya yang dalamnya. Dikerik terus dipres. Nah, udah dipres baru di ininya si kotaknya kan dari dus atau styrofoam yang keras terusnya terus ditempel. Langsung dimodifikasi anyaman kecilnya gitu.
0: Oh, ini ceritanya yang paling mudah, ya. Kalau yang paling susah apa itu?
1: Bikin ini, bikin keranjang Bu Haji, keranjangnya yang oval, yang ini yang bentuknya enggak persegi tapi agak sedikit simetris atau apa.
0: Nah, itu bisa, kan coba bayangkan ya.
1: Posisinya teh, nah itu mah agak sedikit ribet. Lumayan lah,
0: itu
1: lumayan.
0: Berapa hari yang ribet itu, yang susah itu kira-kira?
1: Kan 2 harian.
0: Atuh 2 hari mah nyemeujeuh we, meureun. Kalau yang mudah ini kira-kira berapa jam?
1: Paling kayak 10 jam beres.
0: 10 jam?
1: Iya.
0: Oh, itu mudah.
1: Tinggal finishing aja udah.
0: Oke. Jadi prosesnya itu membuatnya mungkin, membuat anyamannya. Kalau proses dari ngambil dari sungainya, itu kan harus dikeringkan, dipoe, dikumaha wae. Ini prosesnya seperti apa?
1: Pami SOP nama pertama eceng diambil dari Citarum, terus diambil sesuai dengan kebutuhan. Ada yang 40 cm, 60 cm, 80 cm, terus diambil, terus dikeringkan, dicuci. Kalau dicuci, terus dipilah selama kurang lebih 4 harian. 4 hari supaya airnya turun dari ini, dari ecengnya, eceng basah, tapi nggak terus dijemur sampai ke coklat. Karena nanti akan ada kualitas yang berkurang tentang ketahanan. Terus umpama sudah agak sedikit yang coklat, yang hijau, nah baru didaraikan,
0: dijemur,
1: digantungkan, tapi di nggak teduh gitu dalam ruangan itu.
0: Terkenging panas
1: tuh. Gitu betul. Kalau disimpan terus sampai ke coklat, sampai ke kering, kehujanan, kepanasan, itu kan mudah rapuh.
0: Jadi muncuk urang sunama
1: didaraikeun ya. Sumatos kitu. Nembelah ieu dibuatkan suatu produk sesuai dengan keinginan atau inovasi dari pengrajin tersebut.
0: Ini yang namanya inovasi tanpa batas itu. Mau dijadiin apa boleh gitu, boleh, ya. Kita. Cuman mungkin kalau kita mau bikin harus punya polanya enggak, Kang?
1: Iya, kebetulan pola ada. Kalau misalkan bikin tas, pola sudah ada. Misalkan ukuran 20 cm, apakah ini dari kayu? Dari kayu, apakah dari ini ukurannya? Tinggal di dasarnya langsung dimodifikasi sama kita. Ini juga ada kombinasi dengan kayu jati ini, Bu Haji. Terus dikombinasikan, terus ininya pakai mesin CNC, ininya si labelnya.
0: Kalau misalnya produk yang termurah, boleh nggak bocorannya harganya berapa?
1: 5.000, Baji.
0: Hah, 5.000?
1: 5.000, tatakan gelas.
0: Atuh pan moe na oge lami, ngalana oge sinti lelep atuh.
1: Tapi alhamdulillah ini terus saya parahu aman, ini
0: safety gitu. Kalau Kang Devi, kalau misalnya sedang berlayar ke laut berenya, ke sungai naon namina teh?
1: Ngala eceng.
0: Kalau pergi suka berapa orang kira-kira ini?
1: Sajalmi, Baji, PRT Utarungku.
0: Oh, sendiri yang
1: nusana selama palingnya dina ieu di sisi. Dan bisa ngojai pome eta mah biasa ngojai.
0: Oh, jadi kita harus turun dulu.
1: Kakana Kak, disayukan dicandakan langsung di Citarum ke tengah gitu.
0: Tapi, ya kenapa enggak banyakan yang masuknya pakai perahunya gitu.
1: Perahunya kurang 6 meter kali 2 meter setengah. Pokoknya eta ge nganggup lampung. Numasian kan eta alhamdulillah di ini apa? FT4 Bandung. Pertamina eta. Masihan. Pakai proposal. Itu tinggal ngomong masihan itu.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, seta dan tiasana itu Pak Utarungkul yang kawitna kan narakit yang karunya oh gitu. Alhamdulillah terus saya masihan gitu.
0: Ya, jadi mungkin seorang pencari eceng gondoknya yang lainnya menunggu di pinggir sungai
1: untuk workshop Baji. Workshop ada 2. Di RT1 sama RT2 sama RT3. Kalau ada di RT1.
0: Kepan ngajinya baru banyak.
1: Bang Ajina ada nu ahli mah sekitar 5-an lah ya.
0: Yang ahlinya itu sudah melalui pelatihan.
1: Otodidak, Bu Haji.
0: Otodidak.
1: Hanya dilatih sekali lah setelah di zaman kemarin itu. Pak Asep gitu itu.
0: Jadi intinya mungkin harus punya kemauan juga ya.
1: Intinya kayaknya harus kemauan, sabar, terus tekun, ulet, karena sabar kan eta buahna sukses.
0: Betul, amin. Nah, pengrajin di Pangauban ya, Pangauban. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, kumaha ieu kalangan apa saja yang sudah terjun? Kebanyakan.
1: Leres. Upami di karasan di JR Kama, pamegat sadayana
0: laki-laki semuanya. Kunaon istri nanti ngiringan
1: cenah. Ser alasan baju
0: sibuk gitu. Ibu-ibu mah bagian konsumsi nak weh cenah gitu ya. Yang Kang Depi rasakan sekarang nih sudah berapa lama tadi teh mulai nanti COVID ya?
1: 2020 Baji mulai.
0: Lumayan lah 5 tahun ya. Sudah sampai mana saja nih barang-barang hasil kerajinan Akang separa kanca sudah sampai mana aja? Jawa Barat sudah?
1: Keluar atau sepemi luar Jawa Barat nya paling tebih teh ka Ubud Bali.
0: Bali?
1: Nya kantos pameran
0: gitu. Mohon. Dan bagaimana respon dari para
1: emang leres,
0: karena leres. Banyak juga kan benda-benda unik di
1: leres,
0: Bali ya.
1: Leres bisa nulubur Bali lagi ya di dinas pariwisata di Canak teh. Data yang kenal libur Bali abdi mah.
0: Canak
1: lah ku dinas kebudayaan. Dan di sana cuma posisinya itu request permintaan atau kal ininya apa kuantitinya banyak sekali sampai ke ratusan sampai mana tahu pesan pis atau ribuan. Kita posisinya ada 5 jadi kurang enggak ke, belum terpenuhi. Kain bisa ratusan kapasitas kita 30 per piece. Kalau sekarang paling jauh itu beli Ubud Bali kalau paling jauh. Terus kalau market alhamdulillah kan sekarang sudah ada brand merek sudah ada baji ini apa namanya?
0: Legalitasnya sudah
1: legalitasnya
0: punya.
1: Legalitasnya NIB apakah haki tentang merek dan logo sudah ada alhamdulillah 6B. Kamari Lungsur 2024 Desember.
0: Ya, jadi sudah masuk ke toko-toko ataupun via online atau bagaimana nih cara pemasarannya?
1: Kalau marketing kita kalau dulu mah kita personal aja dulu mengenalkan langsung ini kasih ada yang pesen, tapi kebanyakan mah karena WhatsApp bisnis Bu Haji, WhatsApp bisnis terus kenalan kita yang semuanya. Terus yang kedua kalau online ada juga di Shopee juga ada terus tapi Instagram di ini tapi kebanyakan mah yang nge-WhatsApp, yang nge-WA
0: secara pribadi mungkin
1: misalkan
0: ya.
1: Misalkan kita display di pameran apakah dia kan ada kartu nama. Terus kasih nomor, ngambil kartu nama terus nelpon perlu berapa piece atau seberapa puluh piece gitu.
0: Iya.
1: Nah, nembe Shopee mah jarang.
0: Oke, kalau tas seperti itu tah Kang kira-kira sabaraha tah?
1: Aduh, ieu mah rada unlimited ieu baji.
0: Oh.
1: Itu 150 itu.
0: Mohon. Tapi itu serius dan memang
1: nya jati.
0: Apanya?
1: Sang anyang manana.
0: Cukup. Mohon terus awis teuing kubagi memang sesuai juga dengan cara pembuatannya, dengan bentuknya yang unik nih kaum dangu. Karena apa ya, mungkin juga perlu kesadaran juga dari para pembeli. Kadang yang suka bilang, ah ini mahal-mahal tuh. Coba lihat dari proses perjuangan pembuatannya. Seperti itu. Jangan mengawal pira oge, bukan pira oge. Karena hasil karya yang bisa menjadi suatu hal yang indah itu memerlukan perjuangan yang besar. Komo iya. Kau bayang tuh kaum nangu sok wepeknya ada melenyalira.
1: Setengah Citarum.
0: Iya, sopek tanggal eceng gondok kan itu kan Citarum nyalira. Aduh, alhamdulillah tiasa gumujeng. Kang Devi, kalau selama ini mungkin pia banyaknya WhatsApp ya. Mungkin ada apa ya keinginan ataupun rencana lain nih bagaimana agar marketingnya lebih maju lagi mungkin bisa dengan hal lain Kang?
1: Kalau yang lain kita sebetulnya kalau di PC marketing buajinya. Sudah menurut Abdiman sudah optimal. Cuman kelemahan kita kan beberapa produsen konsumen. Konsumen termasuk dari luar negeri juga pernah nelpon bahasa Inggris ke saya, agak pusing saya kayak jawabnya.
0: Bingung aja jawabnya naon.
1: Waktu terakhir itu 2023 pernah di pameran di PKJB Transmall Studio. Ada yang telepon saya teh orang Singapura teh. Ya itu teleponnya money thousand piece. Jadi beberapa ribu piece minimal 1.000 untuk per bulan per month.
0: Oh, jadi teka udag.
1: Nah, eta bahasa sana teka udag kekenya karena posisi nu ahli kan mung 5, nu sang ahli mung 1. Bade pelatihan karena pami seni menganyam kan tergantung aya nu rada belet, aya nu rada lancar, aya nu bisa gitu. Jadi sami kan karakter orang nih gitu. Nah, eta kelemahan di kita karena manual belum punya apa ya, belum pakai ya mesin. Nah, terus kita kombinasikan sekarang ada inovasinya. Membuat sesuatu yang baru. Kita kombinasi atau kolaborasi dengan yang namanya ini kain

0: mudah-mudahan kan
1: kotak lagi gitu, anu standar gitu kan kotak biasa gitu. Iya makanya anu kotak di sana alit. Yang kecil
0: gitu. Lucu ya teh. Salangkung masih gati nu kayu padahal mas ini kekuatannya kira-kira bisa berapa lama nih kalau
1: cara perawatan mudah baji. Cara perawatan misalkan ini di misalkan ada debu segala macam tinggal dipulas ku apa namanya sapu-sapu pakai ini atau ku
0: boleh pakai air enggak?
1: Boleh ini udah tahan karena kita pakai sebenarnya ada beberapa eksperimen percobaan kita. Pertama pernisate kan sok nganggo iye nganggo thinner cuman kalau thinner nanti sekitar ini yang dalamnya itu akan ada namanya jamur karena yang dalamnya enggak ini enggak kering. Nah, terus kita lagi mana lagi cari lagi. Terus ada sekarang ini pernisnya pakai water base. Jadi ditinyuh nanti si pernisate ku air.
0: Emang biasanya ku naon?
1: Asal nama ku pernis, ku thinner.
0: Oh iya. Ini nama ku air.
1: Nah, ini nama pakai air karena jadi tembus kalbet karena busa nanti gitu.
0: Jadi insya Allah mungkin agak tahan lama ya.
1: Tahan lama kalau perawatan mah gampang tinggal di.
0: Mual kena ku jamur. Kalau misalnya, kalau sekarang kan banyak yang terkena banjir. Upami karendem tah kumaha.
1: Tinggal dijemur lagi beres baji, tinggal sekeringin lagi misalkan agak sedikit pudar tinggal tema pernis biasa ge.
0: Enggak lapuk, enggak jadi lapuk. Nah, ini bisa dicoba sok atuh nya anu ieu engke pilarian teh anu tadi teh JRK koncina teh _ pengaubannya. Iya.
1: Di Google juga ada bisa misalkan kalau browsing untuk apa explore. Di ketiknya di Google search-nya UMKM JRK. Terus kalau sekarang mau misalkan mau beli kaum dangu.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa dongkap ke Teras Indonesia di Kota Baru Parahyangan sekarang lagi
0: Teras display. Indonesia Kota Baru Parahyangan.
1: Iya, yeah, Teras Indonesia IKEA Kota Baru Parahyangan.
0: Itu untuk situasional atau sekretariatnya di sana atau
1: kan itu kan dari Dekranasda kita gantian dengan UMKM yang lain displaynya di sana. Kebetulan kita lagi display di sana.
0: Sampai kapan itu?
1: Biasanya 1 bulan atau 2 bulan.
0: Jadi
1: 3 minggu.
0: Berarti ayeuna masih kena aya waktosnya. Upami tos teu aya di Kota Baru Parahyangan pilarian we di Instagramnya. Iya. Sejauh ini Kang, UMKM yang akan sekarang bagaimana sih kira-kira peran pemerintah karena saya pikir ini adalah produk yang unik yang ini menjadi daya jualnya yang bagus apalagi menjadi aset untuk daerah Jawa Barat, Kang. Apakah sudah tersentuh oleh para pemerintah nih pihak-pihak terkait?
1: Oh ya, alhamdulillah kalau ini sudah udah istilahnya koordinasi, udah kenal, udah kerap dari Pemda Bandung Barat, Dinas UKM Bandung Barat.
0: Sudah memberikan kontribusinya.
1: Ya, contohnya kita bisa display di IKEA Kota Baru Parahyangan.
0: Oke, okay, itu
1: bebas biaya.
0: Nya. Ya mungkin tadi
1: nanti asa ngiringan ke Inakrab.
0: Jadi
1: Jakarta pameran. Okay.
0: Dari pihak pemerintah juga pemerintah alhamdulillah juga ya memfasilitasi.
1: Alhamdulillah.
0: Kunaon atuh kalau misalnya tadi ada pesanan dari Singapura, kenapa pihak minta bantuan ya ke pemerintah? Kumaha? Soalnya kan kita ya, sayang juga kan.
1: Ya, ini baji apa? Pengajiannya kirang kan ya.
0: Iya.
1: Ada pelatihan, harus sama ada pelatihan lebih intens.
0: Iya, minta sama pemerintah. Wayana tuh Pak, cita upayakeun ngadamel pelatihan yang iya soalnya orang lebar Singapura loh yang meminta kita gitu.
1: Lebar abdi ge. Terus kedua yang paling kita kuat sekarang paling karena 30 piece, 20 piece yang baru bisa. Kalau yang baru misalkan ini enggak seluruhnya paling bisa lah 700 piece per bulan karena kita kan dijahit cuman ini aja. Ininya bisa selembar ge paling karena 5 lah sehari kali 5 pengrajin bisa 50 kekejar gitu.
0: Tapi kalau yang jumlahnya banyak rada angkat tangan gitu.
1: Ya,
0: gitu ya mungkin mudah-mudahan nanti ada pelatihan khusus. Amin. Yang bukan hanya memberdayakan di pangauban hungkul panginten tiasa di luar ini ya soalnya abdi emang lebarkeun maknya ayat di Singapura anu hoyong produk urang tapi untuk kacumponan seperti gitu
1: ya rezeki itu acan rezeki nama yang
0: baju kedepannya mudah-mudahan kedepannya ya Kang ya terkaraos ya ya terkait karena hari ini adalah hari Jumat sebentar lagi untuk para muslim ya kaum bapak panginten kedah melaksanakan ibadah sholat Jumat ya kami mohon maaf untuk obrolan UMKM siang hari ini tidak hingga pukul 12 ya kita harus

0: rehat lebih awal. Di penghujung waktu nih, Kang Devi, ada nggak yang mau disampaikan kalau misalnya kita mau terjun dalam dunia usaha, kira-kira faktor apa saja yang harus dipersiapkan terlebih dahulu?
1: Pertama harus niat dan kesabaran. Mm-mm. Dan inovasinya harus bisa dikuatkan. Salah satunya termasuk dalam Al-Quran juga surat Al-Jumar kalau nggak salah, Bajia ya 10. Orang yang sabar itu pasti ditambah-tambah pahalanya tanpa batas.
0: Amin Allah ya Rabbal Alamin.
1: Makanya kita motonya tanpa inovasi tanpa batas. Ya.
0: Diambil dari sana juga, Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Gitu meskipun aja. Misalnya memang penuh banyak perjuangan ya dalam mewujudkan impian ini, harapan ini, ya tidak mudah ya. Mudah-mudahan ini inovasi tanpa batas. Nah, dengan tekad yang kuat, hal apalagi yang harus kita penuhi, kita punya nih Kang? Satu, selain sabar
1: ya lillahi ta'ala baji itu keduana tidak ada rotan rumput pun jadi ya gitu
0: artinya
1: tidak ada kayu pun jadi gitu
0: tidak ada rotan tidak ada kayu rotan tidak, pun jadi
1: ya.
0: Tidak ada rotan kayu pun baji jadi
1: masih fokus berarti
0: bolehlah ya. Kita mah untuk Kang Devi mah nggak ada yang bisa boleh mau rotan dulu mau kayu dulu
1: wangga benar baji lah mau gitulah ini
0: ya. Jadi kita bisa memanfaatkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan di sekitar kita itu, intinya betul. Ya karena Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya untuk manusia ya termasuk juga eceng gondok. Kalau Anda di sekitar Anda adanya sampah plastik ya mungkin bisa dimanfaatin ya. Kalau Kang Devi mah caur nanti di Panguban teh kaleresan caket Sungai Citarum yang ada adalah eceng gondok dan alhamdulillah juga
1: betul,
0: Kang Devi Sapara Kanca bisa memanfaatkan aset ataupun limpahan alam ya karunia Allah yang mungkin kalau tidak dimanfaatkan itu menjadi sampah
1: itu
0: ya
1: sama,
0: menjadi sampah.
1: Aduh, itu Sungai Citarum Barung Baran teh itu CFCF eceng gondok.
0: Memang itu jadi manjangan deh ya. Memang itu jelek untuk lingkungan gitu. Kalau eceng gondok terlalu banyak itu jelek buat lingkungan.
1: Oke, karena kadar oksigen yang di dalam air akan habis. Ikan akan cepat mati karena tertutup itu si atas nanti.
0: Oke, jadi mungkin alhamdulillah ya dengan adanya UMKM pengrajin dari eceng gondok ini bisa membantu keselarasan alam ya.
1: Kita
0: membantu ikan.
1: Itu kan desa maksudnya dari desa Berjar Barat, Galanggang ke Pangauban kita baru kan kita ini dikerjain terus di ini ya ke RW mana namanya CF lah eta. Gurat eta mah.
0: Jadi moal kasieunan dugi ka CF.
1: Ya, terus kan ditunda masih seueur kene matakan lah.
0: Mudah-mudahan seueur engke yeuna pesenanana langkung seueurnya. Amin. Oge pekerjaanna langkung seueur. Kang terakhir ya, mangga mungkin ada yang disampaikan harapan terkait tentang produk Akang dan ajakan kepada para pendengar. Mangga mungkin ada tips yang bisa disampaikan?
1: Untuk kaum pendengar RRI 4 Bandung, nah saya kesan pesannya untuk tetap semangat dan bisa mencintai produk lokal dan semuanya kita supaya bisa ramah lingkungan. Dan kita kalau semua sudah ramah lingkungan, insya Allah alam juga akan menjaga kita.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Devinya, sehat teras, manjang usahana, lajeng intina mah lebih luas lagi lingna kanggo masarkeun produk-produk tinu kerajinan tinu eceng gondok sing sareha sadayana orang Panguban. Ya pendengar, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia mengucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia di AM 540 kHz. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam. Dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab, agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

tahun baru Islam memiliki sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan yang dimulai pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Islam juga menandai masuknya bulan Muharram. Dan di bulan Muharram, umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah puasa sunnah dan memperbanyak amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sementara puasa Asyura dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.

Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat pada sepertiga akhir malam. Dan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim.

Warta Pro Obat. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngencleng. Ngencleng marupa tradisi anu dilaksanakan ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas diharapkeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngencleng eta dilakukan ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik, atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen, atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakeun dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar tur hasilna digunakeun pikeun nutupan kabutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu Gede mangrupa situs ditinggal jaman prasejarah anu pernahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs Tugu Gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakan salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat jaman prasejarah. Hal eta dibuktikan ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di Tugu Gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kom Dangu, dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Pada siang hari ini, edisi hari Minggu 21 Juni 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 nanti. Setelah tadi di Pro 4 pagi, rekan web Ruka Anda menemani Anda. Kom Dangu, di siang hari ini kami menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan dalam acara Balak Kecerakan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi teman setia Anda di siang hari ini yang sedang melakukan aktivitas ataupun mungkin sedang beristirahat ya, di siang hari yang begitu terik. Mohon mangga nyanggakan lagu-lagu na Kom Dangu untuk Anda semua yang selalu setia di AM 540 kHz.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Hati-hati atuh, Pak. Gak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
2: Iya, Bu. Kita kan diburu waktu, Bu. Kalau gak cepet-cepet, nanti acaranya sudah pada dimulai.
1: Hah, sekeburunya aja atuh, Pak. Yang penting, kita sampai di tujuan dengan selamat.
3: Utamakan keselamatan. Biar lambat, asal selamat.
4: Suara Budaya Bandung.

Pawarta Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih ti cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Wilujeng siang kaum dangu di mana wae ayana sampurasun ya, senang sekali bisa hadir kembali menemani Anda di Rompat Suara Budaya Bandung. Tentunya pada siang hari ini saya Rizka selama satu jam ke depan akan menemani Anda di musik info pada siang hari ini. Tapi tentunya Rizka tidak sendirian, karena pada siang hari ini Rizka ditemani oleh seseorang. Ada siapa di sana?
2: Beja-beja.
1: Wah, artis-artis. Nah, aduh.
2: Kamu dangu ya, paket untuk hari ini, hari Minggu spesial 21 Juni, saya Anu Mugia dan Teriska akan menemani Anda satu jam. Kurang panjang teh itu.
1: Iya, kurang panjang ini teh kamu dangu ya. Gak mau biar rindu sana ya. Gitu. Nah, tentunya kamu dangu, kalau misalkan Rizka sudah menyapa Anda, pastinya Rizka sudah menyiapkan beberapa info menarik gitu ya, dan juga lagu-lagu yang sudah Rizka pilihkan untuk Anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk pelukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Prompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu, demikian tadi lagunya Ilang Mustika ya judulnya, yang dibawakan oleh Iin Mulyani. Di mana lagu tersebut mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sesuatu yang berharga sebelum akhirnya hilang dan hanya menyisakan penyesalan. Aduh, ya meni jeruk, cina jeruk dalam, cenanya
2: puitis banget.
1: Puitis gitu.
2: Tariska punya sesuatu yang berharga.
1: Ya punya dong.
2: Dijaga tentunya.
1: Dijaga, ya pasti.
2: Nah, gitu. Di antara anak.
1: Caroge dijauhkan sudah ya. Harus dijaga sudah. Nah, Kaum Dangu, berbicara tentang sesuatu yang berharga. Nah, ini juga ada berita dari Jawa Barat yang tentunya ini sangat berharga deh untuk Anda yang akan mendaftarkan anaknya ke sekolah gitu ya. Apalagi sekarang kan musim tahun ajaran baru, libur gitu ya. Tentunya momen liburan ini menjadi momen yang sangat penting untuk Anda yang akan mendaftarkan anak, keluarga atau adik gitu ya ke jenjang sekolah berikutnya gitu ya.
2: Mau SD,
1: mau SD, SMP, SMA gitu ya.
2: Perguruan tinggi juga.
1: Nah, iya betul, perguruan tinggi juga gitu ya. Dimana Kaum Dangu, ini tuh setelah kemarin kan sempat SPMB tuh ada pro kontra gitu ya. Karena sistemnya katanya dibilang rumit. Nah, namun ini KDM selaku gubernur kita gitu memberikan jadi opsi lain gitu untuk masyarakat Jawa Barat yang belum diterima di sekolah negeri gitu ya. KDM ini menghimbau kepada

0: sekolah swasta gitu ya, jadi bekerja sama untuk menerima siswa-siswa yang tidak diterima di negeri. Dan khusus untuk yang masyarakat kurang mampu, KDM akan menggratiskan sekolahnya. Sana ya.
1: Ini kabar gitu. Baik juga untuk ya warga Jawa Barat mungkin ya.
0: Betul, Jawa Barat ini.
1: Tapi jadi, biasa nate sok hoyong nate ada yang berpikiran pokoknya aku mah pengen yang negeri.
0: Negeri gitu ya.
1: Padahal kalau melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kita, betul, ini memberikan keringanan sekali ya.
0: Nah, itu dia gitu. Dimana ini juga kan langkah ini tentunya dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh anak itu tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama gitu ya. Dimana juga pemerintah Jawa Barat itu mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta tentunya untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi kolaborasi bersinergi gitu ya. Jadi gak ada yang namanya sekolah favorit, semuanya sama, tergantung murang kalih gitu. Nah itu dia pendengar, semoga mungkin apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat gitu ya, khususnya Kang Deddy Mulyadi ini bisa menjadi wadah untuk anak-anak kita, adik-adik kita gitu ya, untuk lebih berprestasi lagi dimanapun sekolahnya gitu ya.
1: Laku orang tua harus tetap,
0: betul, mendukung. Harus mendukung, karena mungkin pribadi yang baik itu bukan ditentukan oleh tempatnya, tapi melainkan oleh dirinya sendiri.

0: mumpung lagi kosong nih jalannya.
1: Hus, ih, gak boleh nyebrang sembarangan tahu? Itu di atas kan ada jembatan penyeberangan.
0: Gak apa-apa lah, kita gak usah lewat sana. Kita kan lagi buru-buru. Ayo ah, takut kesiangan nih.
1: Sen, celaka itu gak ada yang tahu. Enggak ah, aku lewat jembatan penyeberangan aja.
0: Ya udah deh, aku ikut kamu aja.
2: Utamakan keselamatan, gunakan jembatan penyeberangan.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Nah, kaum dangu, siapa nih yang kemarin-kemarin mengalami pemadaman listrik di area rumahnya ya?
2: Aku.
1: Wah, Teh Ano juga sini terdampak ya. Ya kan kemarin-kemarin sempat mati di beberapa daerah ya. Salah satunya juga di RRI Bandung, kantor ini sempat beberapa kali ini terjadi pemadaman listrik gitu ya. Dan baru-baru ini PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa gitu ya. Dimana menurut keterangan PLN, kondisi tersebut ini dipengaruhi oleh terganggunya pasokan batu bara yang saat ini tengah mengganggu operasional pembangkit listrik gitu ya. Selain itu juga kaum dangu, terdapat kendala teknis pada dua pembangkit listrik, yaitu tenaga uap yang berkapasitas besar gitu ya, dimana itu adalah mitra PLN yang selama ini menjadi penopang aliran listrik gitu ya. Nah, jadi kombinasi kedua faktor tersebut berdampak pada pasokan listrik sehingga terjadi pemadaman listrik yang tentunya harus dilakukan di beberapa daerah untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan, iya. Katanya begitu.
2: Teh Rizka, kalau misalnya kita sebagai warga sendiri, iya, jadi harus gimana nih membantu untuk ya,
1: nah, setidaknya ini ya, kita tuh harus
2: ikut mendorong gitu, kumaha pan pihak mereka yang
1: ya, mengaturnya gitu ya.
2: Orang sebagai warga bagaimana nih, nah, cara mendukungnya, harus kudu dipareman heula listriknya.
1: Nah, itu dia. Kalau misalkan untuk kita membantu ya, untuk membantu pihak PLN sendiri, tentunya kita harus menghemat listrik ya, itu sudah pasti. Mm-hmm. Jadi ketika mau bepergian kayak listrik-listrik yang tidak dipakai kayak lampu gitu ya. Mm-mm. Terus colokan-colokan yang tidak terpakai. Kadang kita kalau kayak ngecas handphone aja, mm-mm, yang dicabut handphonenya, ecasannya nggak dicabut itu, gitu ya.
2: Oh, itu sering nyedotnya.
1: Nyedot, itu nyedot, mm-mm, gitu. Apalagi juga kayak lampu yang nggak kerasa gitu. Kadang malas matiin lampu kamar mandi gitu ya, udah siang-siang tapi gelap gitu. Mm-mm. Itu mah kayaknya kita harus sekarang mulai berhemat gitu ya. Selain dari harus hemat air, ternyata sekarang juga memang harus hemat listrik, karena itu tadi, sekarang tuh pasokan batu baranya berkurang seperti itu. Jadi memang perlu kebijakan-kebijakan yang dilakukan dari pihak-pihak terkait gitu ya, untuk memastikan supaya stabil aja gitu si listriknya. Begitu.
2: Nanti kira-kira ada mati lagi nggak lampunya?
1: Kemungkinan ada, karena pasti bertahap gitu, di beberapa wilayah akan kebagian katanya begitu, makanya pasti akan diinformasikan dulu sebelumnya ya.
2: Oke,
1: gitu.
2: Mungkin kalau yang belum mendapatkan informasi, ada baiknya kalau mempersiapkan lilin.
1: Nah, Teh Rizka, itu dia, betul.
2: Soalnya kemarin pengalaman kukur lilingan di sabarai hiji warung teu aya.
1: Waduh. Nah, rupanya mah itu bakal jadi ini ya, tukang lilin teh cenah payu gitu ya. Gitu sih, kamu nanggu. Nah, kamu nanggu, setelah ini Rizka masih punya informasi lagi gitu ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, tapi Rizka masih ada satu lagi nih. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Nah, kaum dangu, informasi terakhir gitu ya. Ini datang dari Cimahi. Di mana hari ini Minggu 21 Juni 2026 Kota Cimahi genap berusia 25 tahun atau seperempat abad. Wow, selamat ulang tahun untuk Kota Cimahi ya. Di mana peringatan hari jadi Kota Cimahi tahun ini mengusung tema Aruna Karsa Perak Cimahi gitu ya, yang menjadi simbol harapan baru untuk memperkuat semangat kolaborasi, inovasi dan juga kemajuan kota di masa mendatang. Tentunya berbagai rangkaian kegiatan turut digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut, termasuk pertunjukan seni dan budaya yang menampilkan kekayaan tradisi serta kreativitas masyarakat Cimahi. Dan kaum dangu, momentum hari ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan kota tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada pelestarian nilai budaya, kebersamaan, dan partisipasi masyarakat. Selamat hari jadi ke-25 untuk Kota Cimahi. Semoga semakin maju, semakin kreatif, dan tetap menjaga identitas budayanya di tengah perkembangan zaman gitu ya. Demikian kaum dangu gitu ya, ini informasi ketiga sekaligus menjadi informasi terakhir pada perjumpaan kita di siang hari ini. Setelah lagu berikut kami akan kembali untuk menutup acara kebersamaan kita di Pro 4 RRI Bandung.

Daung-daung tidak terasa kebersamaan kita selama satu jam dalam rangkaian musik dan informasi di Prompat Suara Budaya Bandung. Ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Teh Ana Mugia dan juga saya Rizka yang hari ini telah menemani aktivitas Anda melalui berbagai informasi dan lagu-lagu pilihan bernuansa budaya. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan serta menginspirasi kaum Daung untuk terus mencintai, menjaga, dan melestarikan budaya bangsa. Rizka pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada Teh Ano yang menemani Anda hingga jelang sore hari nanti. Dan juga setelah ini ada majalah Urdara berjudul Kampung Halaman ya. Rizka pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca di gunung anu aktif dina tahun 1800-an, sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pamandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kaum Danggu, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama majalah udara berjudul Kampung Adat bersama narator Rosyanti. Selamat mendengarkan.

0: Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Begitu pula Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki beragam kesenian dan kebudayaan yang cukup banyak. Di tengah pesatnya arus modernisasi dan pembangunan gedung pencakar langit, ternyata masih ada orang-orang yang hidup dengan mempertahankan budaya leluhur mereka. Karena keunikan cara hidupnya, tempat tinggal mereka menjadi destinasi wisata kampung adat. Apabila Anda merasa bosan mengisi waktu akhir pekan dengan sekedar berjalan-jalan di mall atau nongkrong di kafe, Anda bisa mencoba pengalaman baru dengan berkunjung ke sejumlah desa adat di Jawa Barat. Tidak hanya untuk wisata, mengunjungi tempat-tempat ini juga merupakan sarana pembelajaran untuk dapat memahami kehidupan masyarakat Jawa Barat dengan lebih luas. Nilai-nilai keluhuran adat yang masih dipegang oleh setiap warganya menjadi daya tarik tersendiri sekaligus merupakan sesuatu yang harus dihormati. Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya. Kampung Naga merupakan salah satu kampung adat yang ada di Jawa Barat. Tepatnya ada di wilayah Desa Niglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung Naga dihuni oleh masyarakat Sunda yang masih sangat kuat dalam memegang adat istiadat serta tradisi nenek moyang. Masyarakat di sana menolak intervensi dari pihak luar, terutama jika hal itu mencampuri dan merusak kelestarian kampung. Berkunjung ke Kampung Naga membuat pengunjung dapat melihat kehidupan serba tradisional, serta belajar memahami tentang kehidupan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Rumah warga Kampung Naga pun masuk dalam objek wisata yang wajib dilihat. Bentuk rumah di Kampung Naga harus panggung dan bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah harus dari daun nipah, ijuk atau alang-alang, sedangkan lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap ke utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat timur. Ada beberapa pantrangan yang terdapat di Kampung Naga, seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Kampung Naga.
1: Masalah hukum di sini tidak banyak aturan ya, hanya satu pamali gitu ya Bu ya. Dan untuk hukum di sini yang pertama ini ikut ke hukum adat. Jadi kalau ada yang melanggar itu kan ada punduh. Tadi kan punduh ngurus laku meres gawe. Jadi punduh yang bisa menyelesaikan. Dan seumpamanya ada yang melanggar yang tidak bisa ditolerir gitu ya Bu. Itu bisa diusir dari sini gitu. Karena ada falsafahnya. Ya, daging kasasaban royung kerit piceun bisi nyeri. Itu Bandung Parakan Muncang seda satapa bae tunggal sepuputu eta dasar hukumnya kalau di adat.
0: Ada yang unik mengenai sejarah kampung ini. Warga Kampung Naga menyebut sejarahnya dengan istilah Parem Obor, artinya kurang lebih matinya penerangan. Jadi, warga pun tidak tahu asal-usul kampungnya, ini karena arsip yang berisi sejarah kampung mereka terbakar saat momen pembakaran Kampung Naga oleh organisasi DITII Karto Suwiryo. Rumah di sini berjumlah 112, tetapi hanya dihuni oleh 109 kepala keluarga. 3 bangunan lainnya digunakan sebagai masjid, ruang serbaguna, dan lumbung padi. Rumah-rumah di sini seragam, terdiri dari 1 ruang tamu, 1 kamar tidur, 1 dapur, dan 1 toilet yang berada di luar rumah. Keunikan lainnya adalah rumah di sini tidak dikunci pada malam hari. Mereka yakin tidak ada pencuri karena semua penduduk Kampung Naga memegang teguh nilai luhur adat istiadat Sunda.

0: istiadat dan kebiasaan masyarakat. Terletak di Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Kampung Dukuh berjarak 108 km dari pusat kota Garut. Kampung adat ini berada di antara tiga gunung, yaitu Gunung Batu Cupak, Gunung Dukuh, dan Gunung Batu. Syekh Abdul Jalil adalah tokoh yang mendirikan Kampung Adat Dukuh. Hal itu membuat Kampung Dukuh sangat kental dengan budaya yang religius. Masyarakat Kampung Dukuh memiliki pandangan hidup yang berlandaskan pada Sufisme Mazhab Imam Syafi'i. Landasan budaya tersebut mempengaruhi bentuk fisik desa serta adat istiadat mereka. Masyarakat Kampung Dukuh melarang pengguna semua alat elektronik. Ini selaras dengan kepercayaan jika semua itu hanya akan mendatangkan kemudaratan. Mereka memakai alat makan yang terbuat dari pepohonan seperti bambu, batok kelapa, dan kayu lainnya. Masyarakat percaya jika material tersebut lebih memberikan manfaat ekonomis dan kesehatan karena tidak mudah berkarat ataupun hancur. Kesan tradisional masih sangat terasa ketika memasuki kampung adat ini. Rumah-rumah yang berdiri di Kampung Dukuh masih terbuat dari kayu dengan atap yang terbuat dari serabut alang-alang dan ijo. Hal ini selaras dengan larangan penggunaan kaca, tembok, dan genteng untuk pembuatan rumah. Alasan pelarangan tersebut adalah kepercayaan yang menjelaskan jika segala hal berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Selain rumah-rumah warga, terdapat satu balai desa untuk pertemuan warga. Di Kampung Dukuh juga terdapat satu rumah yang dikhususkan untuk pendatang yang ingin menyepi sambil menjalani ritual di dalam rumah. Selain itu, juga terdapat sebuah madrasah untuk anak-anak sekolah dan sebuah musola untuk beribadah. Ada sebuah tempat yang masyarakat adat Dukuh anggap sakral, yaitu Makam Syekh Abdul Jalil, leluhur kampung. Area makam ini bisa dikunjungi oleh pendatang dengan mendaki Gunung Dukuh. Makam Syekh Abdul Jalil berada tepat di dalam hutan gunung tersebut. Makam ini ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di Indonesia setiap hari Sabtu. Sebelum menuju makam, para peziarah diwajibkan untuk mandi dan berwudu di sebuah jamban yang sudah disediakan warga. Ada beberapa aturan yang unik bagi peziarah ke makam ini, sebagaimana disampaikan oleh sesepuh Kampung Dukuh.
1: Aturan menjaga nilai sakral dan tradisi jaroh sampai sekarang dijaga, dihormati, dan ditaati sebagai aturan keramat warisan nenek moyang. Jaroh dilaksanakan bukan hanya untuk berziarah sebagaimana biasanya orang berziarah, tetapi juga ada tahapan-tahapan yang langsung dipimpin oleh kuncen. Atau jika kuncen berhalangan, diwakili oleh wakil kuncen yang disebut lawang ke-1 atau lawang ke-2. Terkait dengan jaroh juga ada syarat dan aturan yang harus dilaksanakan, antara lain harus dalam keadaan suci ya. Jadi mandi biasanya pagi-pagi di setelah salat subuh, kemudian sholat isyrok atau sholat duha, kemudian menjelang pelaksanaan ziarah ngambil wudhu. Bagian laki-laki dan perempuan secara teritorial berbeda, pintu masuknya berbeda. Larangan yang lain bagi peziarah perempuan yang sedang dalam menstruasi tidak boleh mengikuti ziarah, jadi harus dalam keadaan suci. Nah, kain yang dipergunakan harus polos, tidak memakai dalaman begitu. Kemudian selanjutnya larangan juga bagi orang yang sedang bertunangan, yang sedang berpacaran, tidak bisa masuk mengikuti jaroh, dilarang menggunakan perhiasan. Kemudian ada yang substansi lagi bahwa untuk yang non-muslim, maaf, bagi yang pegawai negeri, itu memang tidak bisa melaksanakan ziarah. Siapa yang dikunjungi di makam keramat itu? Jadi ada beberapa terap, dapat undakan. Di terap pertama itu adalah eyang-eyang yang mendirikan kampung, dari mulai eyang Sumakerti yang Pedem Kubada, kemudian ada kuburan-kuburan kuncen dari mulai kuncen pertama sampai kuncen ke-15, kemudian selanjutnya ada juga kuburan para habaib, Karena di kampung adat Duku juga ada Habib.

0: dan satu orang pria. Oleh karena itu, di kampung pulo terdapat 6 buah rumah adat yang berjejer saling berhadapan. Masing-masing 3 buah rumah di kiri dan di kanan, ditambah dengan sebuah masjid. Jumlah dari rumah tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi. Serta yang berdiam di rumah tersebut tidak boleh lebih dari 6 kepala keluarga. Jika seorang anak sudah dewasa, kemudian menikah, maka paling lambat 2 minggu setelah itu harus meninggalkan rumah dan harus keluar dari lingkungan ke-6 rumah tersebut. Walaupun 100% masyarakat Kampung Pulo beragama Islam, tetapi mereka juga tetap melaksanakan sebagian upacara ritual Hindu. Dalam adat istiadat Kampung Pulo, terdapat beberapa ketentuan yang masih berlaku hingga sekarang. Yaitu, dalam berziarah ke makam-makam harus mematuhi beberapa syarat, yaitu berupa bara api, kemenyan, minyak wangi, bunga-bungaan, dan serutu. Hal ini dipercaya untuk mendekatkan diri kepada roh-roh para leluhur. Ada hal unik lainnya, yaitu dilarang berziarah pada hari Rabu. Bahkan, dulu penduduk sekitar tidak diperkenankan bekerja berat, begitu pula Mbah Dalem Arif Muhammad tidak mau menerima tamu karena hari tersebut digunakan untuk mengajarkan agama. Karena menurut kepercayaan, bila masyarakat melanggarnya, maka timbul malapetaka bagi masyarakat tersebut. Masih ada pantrangan lain yang ada di kampung pulau ini, seperti disampaikan oleh Pak Tatang Sonjaya sebagai sesepuh kampung pulau.
1: Abad 17, kami candi ayana di wilayah kampung adat pulau itu ayana di abad ke-8 katanya. Nanti payunan candi, dan ayana narasikan perjuangan di Garut, nyata tokoh-tokoh Garut, penyebuka Islam Garut, asal berat tokoh di Garut. Kahiji anu namanya Eyang Wijayakusuma ya, Limbangan. Kedua Eyang Wali Japar Sidik daerah Sibiu Gunung Haruman. Katilu Eyang Goong yang bernama Eyang Hasan Arif Simareme Garut oge. Kaopat nyata Eyang Arif Muhammad Jangkuang. Kalima anu jenengan Eyang Wangsa Muhammad terus Eyang Pangaran Papak Cinunuk Garut. Kagenep nyata Eyang Pasir Caladi Garut. Ketujuh Sunan Rohmat Kedung Cuci Garut itu pembuka Islam Garut dari abad 15 sampai ke 17 dan 18 yang ada di wilayah Garut. Karena di kampung adat pulau jadi ambis ada sejarah, jadi sejarah awal mulai dari kampung pulau dulu ke kampung Kermes sanes kampung pulaunya wilayah Kertarahayu. Kertarahayu pembuka Islam bukannya Sunan Madalem Arif Muhammad Pesantren Alif nusibatnya Kertarahayu. Jalminat seueur nyata seueur mung 41 jami anu belajar ajaran agama Islam mungkin dilebatna aya kana Hindu nyata aya sejarah Hindu dari dinya anu 41 tadi antara wilayah kampung Kertarahayu nyata kampung adat pulau berpisah antara wilayah pajajaran sareng Kertarahayu di batasnya cuma kudano situ Cangkuang sebatanya nah batas antara daratan situ sareng daratan wilayah pajajaran. Namun di wilayah Kertarahayu tayu lindungan kerajaan Pajajaran oge dan lebatna pembuka Islam sejarah anu aya di kampung adat pulau. Duge ganjeuna ngan keturunan-keturunan anu ti kanjeng Sunan Madalem Arif Muhammad tadi gaduh putra teh 7 genep istri hiji pamegat. Anta disebutna komplek rumah adat kampung pulau. Duge ayeuna. Jadi dinya margi di perbatasan antara kampung adat di batas antara penduduk oge nya dina ieuna keluarga di kampung pulo genep kepala keluarga nya janten guru putra terus nikah jadah keluar heula kumargi dilebet aya kana sepuhna pami sepuhna eta salah hiji ngantunkeun ibuna atuh ramana lah ke putra anu nikah tadi kedah lebet ka kampung adat pulo janten ngagentos kepala keluarga nu enggal nya kitu janten aya nu enggal keluarga ada anu atama nanti pun ibu na ayah kene tapi ramah anu ayah ngiring ka putra anu di lebet tetapi putra anu di luar kena gitu jantan anu gaduh hak mah anu enggal kena tadi komplek rumah adat kampung pulau itu awal-awal sejarah riwayat anu ayah di wilayah Kertarahayu
2: ayah pantrangan-pantrangan itu bapak
1: pantrangan anak minta anu kahiji pantrang kampung adat pulau tekinging jarah ka makam para ulia anu ayah makam na di wilayah kampung adat pulau dina salasa sonten juga enjingna dinten

0: Bosankan itu larangan. Anu kedua, sebumi tekeng ayah dua kapal keluarganya. Anu katilu meren tekenging di kamu adat pulau teh nyimpan peliharaan kaki empat nu agengnya di domba sapi atau terbiasa nyimpan di kampung pulau. Dan luka opatna di kamu adat pulau tekenging sebumi an tadi sebatna, tapi nggak ada bumi anu bentuknya jure.
1: Jure teh.
0: Jure ayat contohna bumi nu paling itu. Dan kada bumi jolopong. Darinya larangan anu masih dijaga orang adat kampung pulau. Ya gitu. Masih kena di perhatikeun ku penduduk adat.
1: Oh, tapi upami aya pengunjung anu hoyong amengan, hoyong terenget ya sa teh sawieu.
0: Ari ameng mah kaya larangan, cuman anu larangan cuman jarah dina Salasa malam Rebo. Teu biasa dianggap jarah. Kemarin kampung kurang jujur menang kanjeng Sunan Arif Muhammad kampung adat pulau di Salasa malam di Angok kempol sama tokoh-tokoh pemikat Islam dicanangkan di Salasa malam Rebo jantan di kegiatan garupi kampung kurang di kantin kenhela jadi dicanangkan di ajaran-ajaran itu di kegiatan itu masih dihormat.

Rumah pun selamanya harus memanjang. Tidak boleh memukul goong besar, khusus di kampung pulo, tidak boleh memelihara ternak besar berkaki empat seperti kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain. Setiap tanggal 14 bulan Maulud, mereka melaksanakan upacara adat memandikan benda-benda pusaka seperti keris, batu aji, peluru dari batu yang dianggap bermakna dan mendapat berkah. Yang berhak menguasai rumah-rumah adat adalah wanita dan diwariskan pula kepada anak perempuannya. Sedangkan bagi anak laki-laki yang sudah menikah harus meninggalkan kampung tersebut setelah 2 minggu.

0: Pinangkit itu kalau dalam bahasa Sunda berarti terampil, kreatif, inovatif, juga mandiri. Gambarkan sosok perempuan atau napi istri atau perempuan atau istri begitu ya, yang aktif, cekatan, tidak diam saja dan berguna bagi lingkungannya. Jantan ya filosofisnya dalam Istri Pinangkit ini adalah menggambarkan sosok perempuan mandiri, tidak mudah menyerah, dan juga selalu menebar kebaikan. Potensi itu secara harfiah adalah berasal dari bahasa Inggris ya tentunya, kompeten atau kompetensi, yang berarti kemampuan, bukan sekedar bisa mengerjakan sesuatu, melainkan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tadi urang teh kagungan standar nyaeta no di artinya di gawangan ku undang-undang. Undang-undang 13 tahun 2003 terus undang-undang ieu nu ngakedahkeun kana ketenaga kerjaan teh ngakagungan kompetensi kerja. Malih aya badan khusus nyaeta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Aina ngeunaan ka Istri Pinangkit ya kunaon kedah ngangok kedah kagungan kompetensi. Kedah jelas pengetahuanna, kedah jelas keterampilanna naon, kedah jelas dan sikap kerja yang di anut ku anjeuna ku si ieu istri kedah jelas. Oke, tilu eta baru itu dianggap bahwa ini orang kompeten nih.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tentunya di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Pada kesempatan sore hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia kaum dangu hingga menjelang pukul 17 nanti. Telah dibuka tadi dengan dua lagu ya, dari suaranya Maggie Zia dengan Jatuh Bangun, dilanjutkan dengan suaranya Is Dahlia dengan Asmara Kurindu. Kaum dangu, kami tidak sebutkan satu persatu, pokoknya sadayana wae semuanya aja yang terlalu setia di Pro Dangdut di AM 540 kHz. Kami mengundang Anda yang mau ikut gabung, mangga sok dugikeun, bisa melalui telepon kami di 7218075, bisa juga di 7217043, bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811200145. Tema nanaon atuh? Kebetulan sekarang-sekarang ini lagi mati lampu ya, sering kejadian mati lampu karena memang PLN juga sudah memberitahukan dulu, pemberitahuan sebelumnya muternya bergiliran. Nah, kira-kira Anda punya pengalaman nggak di saat mati lampu? Misalnya ada tips khusus nggak untuk mengatasinya? Kan kita nggak tahu nih mas, mau nyala lagi jam berapa atau bagaimana cara. Pokoknya mah, atau masak, misalnya masaknya biasanya di ngangwawo, iya janten kumaha mungkin ya. Pokoknya kita ngobrolkan tentang seputar mati lampu. Yo, mangga di antasnya penelpon anu bading ngiring rumojong untuk semuanya aja, pecinta dangdut, pro dangdut di mana saja Anda berada. Sambil menanti, kita hadirkan kembali lagu untuk Anda semua. Ada Cinta Pertama dari suaranya Vita Alfiah.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: Komdangu, mari bergoyang dari suaranya Cynthia Saskara mengantarkan kita pada pukul 15:31. Masih ditemani oleh kami di Pro Dangdut di Perempat RRI Bandung ya. Ya, berbicara tentang mati lampu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan apabila sedang mati lampu ya. Pemadaman listrik berdiri belakang ini tampaknya mulai mengkhawatirkan bagi masyarakat. Benar gak sih? Kerasa apa gak sih? Masalahnya bukan cuma aktivitas yang terganggu, tapi juga ancaman barang elektronik yang rawan rusak, mulai dari TV, kulkas, hingga perangkat digital lainnya dikhawatirkan mulai mengalami kerusakan akibat mati nyala arus yang secara mendadak. Pemerintah melalui PT PLN akhirnya mengakui adanya gangguan listrik ini di beberapa wilayah di Pulau Jawa ya, karena kendala teknis operasional pembangkit yang mengganggu efisiensi produksi listrik harian. Nah, tipsnya bagaimana? Guru Besar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang, Mahmud Effendi, mengatakan ada perbedaan antara elektronik masa kini dan dulu yang membuatnya rentan rusak, sehingga perawatan untuk elektronik pun perlu kehati-hatian. Ia mengatakan bahwa elektronik dengan regulator DC kalau masuk ke sumber AC biasanya akan ada perubahan konverter yang menyebabkan alat gampang rusak saat mati lampu. Jadi Bapak Mahmud mengatakan kalau kondisi daerah tempat masyarakat tinggal gampang mati listrik, memang ada baiknya mempersiapkan alat tambahan sornate. Aduh, rada kurang ngerti upami ibu-ibu mahnya. Sebentar, ini ada yang handphone yang mana ya? Oke, sebentar. Rupanya ada telepon yang masuk. Tapi teka baca kehela sekedap. Sarang saha di mana? Iya. Oh, ya bisa disampaikannya melalui WhatsApp kami ya. Di 0811-2000-1540. Ulah anu biasa, ulah telepon biasa nanging ngalangkungan WhatsApp. Kalau mau telepon biasa bisa disampaikan di 7217043 atau 7218075. Oh iya, Namina teh cenanya, sebetulnya untuk merawat alat elektronik itu dalam kondisi listrik mudah padam bergilir ya, pakai stabilizer voltase gitu. Tinggal pokoknya kalau kita nggak tahu mungkin bertanya kepada yang lebih tahu ilmunya. Ya, anu penting mah kita berusaha untuk meminimalisir kalau misalnya pareum wae kedah ngagunakeun alat bantu nya eta namina teh non tadi teh stabilizer apa penyetabil lain ti namanya. Alah, ari ibu-ibu atuh mun sok lieur cenah gitu nya. Atanapi bisa mencobot dulu kabel elektronik dari colokannya cenah gitu, ulah ngegatang wae. Dan bisa juga memilih alat elektronik hibrid. Masyarakat berencana membeli barang, mulailah mencari yang hibrid tuh nya, anggar ibu-ibu mah kudu. Tapi kan wae ibu-ibu ge dah harus banyak baca ngarah apa. Alat elektronik hibrid adalah perangkat elektronik yang bisa memanfaatkan dua sumber daya berbeda untuk beroperasi, biasanya demi menghemat biaya listrik gitu cina. Biasanya alat elektronik hibrid menggabungkan sumber AC DC hingga bersumber dari tenaga solar panel sekaligus, sehingga tidak terlalu rawan rusak saat ada pemadamannya bergilir. Gitu cina. Nah tadi teh, jika stabilizer bertugas meratakan ombak listrik yang naik turun, maka surger protector, oh aya deui cenah bisa makekeun eta naon, surge protector, bertugas sebagai tanggul darurat yang menahan lonjakan listrik mendadak. Pona taroskeun we lah nya ngarah entong rusak alat elektronikna kedah naon wae, teras masangna kumaha miwarang kanu tiasa. Mangga kumandang urang teraskeun deui lagu-lagu dangdut nanti Perempat RRI Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, para hukum murep hartina parahu anu tibalik, nuyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih munur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumureup nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumureup. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

kali ini ada trio macan. Artinya trio macan tiga-tiganya manis dan cantik. Ada Vira, ada Elo, ada Nanda. Tetap bergoyang, kita berdendang. Tareses! Semongko!

0: ini pom bensin kayak di luar negeri. Keren banget deh. Bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia. Bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya nih biar hits.
1: Eh, mbak-mbak. Ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya? Ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto. Gak boleh di sini, mbak.
0: Ya ampun. Ini kenapa deh? Gak masuk akal kali. Apa coba hubungannya? Emangnya aku selfie pakai korek api? Ya pakai gadget kali.
1: Ya elah, sama aja kali.
0: Emang bakal meledak kalau saya selfie di pom bensin?
1: Tuh kan, masih belum ngerti. Jadi gini, banyak yang bisa menjadi sumber panas yang mengakibatkan terbakar, yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Dan blitz ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.
0: Oh, gitu. Oke deh, fine. Saya isi bensin tempat lain aja yang boleh selfie.

0: Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak
1: bola dan cinta merdeka. Masih bersama kami di Perempat RRI Bandung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Komdangu masih menanti mungkin Anda yang masih beraktivitas, masih rariweuh. Mohon teu sawios sok bari pakpik-pik diserengan ku lagu-lagu dangdut di Perempat RRI Bandung. Kalau lagi santai, mangga boleh. Mau silaturahim via telepon boleh, mangga di 72 hiji 8075, tanapi 72 hiji 7043. Tiasa oge ngalangkungan WhatsApp na di 08 hiji 200 hiji 540. Orang tampil serangsa di mana ya? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Mbah.
2: Sedang Neng Ano.
1: Laras Mbah.
2: Aduh, tadi nggak bahas naon listrik-listrik itunya.
1: Enya, parum listrik tuh di Abah.
2: Aduh, kembali dan penjumah Abah meruas Neng.
1: Kumaha?
2: Dia rompok ngebertuk pasti 2 kali.
1: Halo?
2: Ari pun anak 2 kana listrik da mana teh Neng?
1: Naon?
2: Pun anaknya putra abah teh 2 nu kana listrik teh. Bertuk di bertuk deui nu di telepon ka anu hiji pan di eta di situ gunting, nuju sibuk da mah.
1: Ari pek naon Bah?
2: Anu bungsu di Pangalengan nuju camping sareng istrina. Pete, sinta ganjang uih ka dia, uih weneng. Atina cai sana. Pete terus dia reskeun cai teh. Pete tina saluran anak neng kedempet.
1: Oh.
2: Aduh, ngabletuk meureuwas ka meureuh mah subhanallah teu jumaah. Ini mah alhamdulillah amannya.
1: Tapi ente ke bagian pareum listrik mah ente?
2: Mun pareumna mah ngajina ngajepret neng.
1: Sanes maksudnya sadayana pan imah di daerah A, B, C gitu.
2: Oh, tuh ai kitu mah abah mah ngajepret teh kamari mareuwasna teh nya.
1: Mohon.
2: Teu pareuman tong diurungkeun kitu nya ka kapunana teh pareuman we. Leuwas neng ngabletuk, aduh. Alhamdulillah ayeuna mah tos ieu ai surupunana teh sok moal cenah abah. Ku adi sina kangis kapangi sina tanana anu gangguanna teh
1: panyawatna nya
2: mohon duka kadempet duka kubur eta neng. Ari abah teh reuwas teh jeung teh makaning di rompok teh kulkas aya 2 sang di pengkernya nu jalan ah cing teh mah nu di pengker pasti teh eta nu kajaman neng saluran nu kajaman kadempet eta na teh
1: mohon sok hariwang aya listrik mah da
2: mohon hariwang neng kamari di terjumah soak abah mah aduh. Doaknya ngebletuknya tuh mereka tarik atau gitu ya mata wisman soalnya nengnya
1: mohon lagu nah yang naon Mbah
2: lagu nah teringat selalu
1: asik eh. Kepada siapa teringat
2: tuh ya oh nah pangan nama kasadayana we itu cucuku di Lampung tasan lebet geningan itu Pak Ilham di Sumatera Selatan tasan lebetnya sadayana we. Ayah tu enggang muda minggu masuk sibuk sereng dunungan anaknya. Namun kita eneng atau mungkin neng sing satu alat tiat.
1: Amin.
2: Yang Yuswa anak diserken rindi nak kula warga saroleh solehanya.
1: Amin Mbah Nuhun Mbah.
2: Kita bikin tina musibahnya nengnya. Hatur Nuhun neng.
1: Sami-sami Mbah.
2: Di antos teringat selalu. Nah, Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan, disadu, sing sehat salawasna. Iya, Mangga, mungkin Anda lagi yang mau ada telepon, menelpon kami Mangga 7211 7275 sareng 7271043. Tiasa oge yang lakukan WhatsAppna di 0811 2001540. Ada beberapa hal tadi itu mah untuk membantu ya stabilisir nu kitu mah. Ima lamun misalna teh aya pemadaman listrik naon wae cenah anu tiasa di sayukikeun ku urang tah kaum dangu anu sederhana wae pangintenya lampu senter. Lampu senter ini simpen di tempat anu biasa dan mudah ditemukan tentunya. Aya cenah senter teh handuk ka di mana atau sami sarang. Sapertos kitu. Dan ada juga lampu kemah. Siapa yang suka kemah tapi tenanaon teu suka kemah oge. Kalau misalnya ada di rumah diperuntukkan untuk hal-hal yang urgent misalnya parum lampu tah gitu. Lilin. Nah, lilin ini biasana lamun keur banyak aliran teh seueur warung-warung teh kosong pas mau ini ada lilin teu aya kosong. Aya lilin teu aya kosong. Jadi kalau persiapan seperti hal-hal tersebut jangan sampai mati lampu dulu baru persiap non nyayugikeun barangna. Tapi urang nuju caang teh siapkeun baterai, siapkeun lampu kemah, siapkeun lilin, siapkeun di tempat anu matu agar kita misalnya suatu saat pas perlu gampang. Yang berikutnya naon engke urang guardi nya anu mah urang dugikeun heula we lagu-lagu dangdut di Perempat RRI Bandung. Aba ke antosan heula nya laguna ieu mah aya Simpanlah Cintaku Selamanya dari suaranya Christine.

Pukul 16 lebih 40 menit. Iya, tega dari suaranya Anggia Chan. Tega-tega, kunaon atuh tega. Iya, kaum dan kita sampaikan kembali ada beberapa hal yang harus dipersiapkan menjaga apabila mati lampu. Tadi sudah diulas lampu senter, lampu kemah, lilin, dan power bank juga perlu, karena kalau zaman sekarang mun handphone tak ada baterai yang tetos galonya, power bank bisa dijadikan alat untuk pengganti listrik yang praktis dan mudah dibawa. Alat penyimpanan daya listrik ini bisa digunakan untuk mengisi daya HP, senter, dan perangkat elektronik lainnya. Juga casan mobil, charger mobil. Jika Egeran memiliki kendaraan mobil di rumah, ya kaum dangu bisa juga mengisi ponsel menggunakan charger di mobil gitu. Oh, nya nu gaduh mobilnya upami henteu. Oke, alat pengganti listrik lainnya biasa menjadi alternatif saat mati lampu adalah panel surya. Upami gaduh etanya, upami teu aya eta we lah nanamena teh senter. Ade, eta mah wajib lilin ya, anu sapertos kitu sayogikeun lah di bumi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam Prodangdut nya. Wios tah upami misana ayeuna sibuk kana teu sawios ge we upami nyal CD-nya di sarangan. Mangga urang dugikeun deui kaum dangu lagu-lagu dangdut di Propat RRI Bandung. Abdi kedah undur pamit dinu ieu tapi dinu dangdut ke insyaallah teras nyarengan di AM 540 kHz. Aya meriang dari Sontenas Cita-Citata.

0: Komdawa inu kalangkung ya teh nembe WhatsApp aya di Bapak Sutariatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten teh anu, wilujeng sonten. Aki-aki leutik cidaun silaturahmina ka kasadayana wae anu teras manco di praopat di mana wae ayana. Diutamikeun ka Abah Janggot, mugi teras daramang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hon, mangga turun Abah Sutariat. Mangga kaum dangu aya sabebrahji lagu deui nu baris kadugikeun dina acara Prodangduti Proopat RRI Bandung. Aya deui telepon lah nyui yo urang tampi nya. Teci urang tampi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Teh.
0: Teci damang Teh.
2: Orang tapi halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Delay teh.
1: Halo.
0: Delay, mohon tiasa dialihkan volume radio na teh.
1: Oh, mohon kedap teh kedap.
0: Ya pendengar, sambil menanti telepon dari Teh Eci yang terputus. Mungkin ini telepon terakhir ya. Teh Eci, ka mana cenah Teh Eci teh kehela sugan. Masihkah Teh Eci di sana? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Kayak suan tenan. Enggak ada suaranya dengan siapa ini?
3: Sama Bapak Ilham ini.
0: Oh, Pak Ilham suantena henteu jelas biasana sok sae. Kumaha Pak Ilham? Oh, daramang sadayana di Sumsel.
3: Alhamdulillah damang teh, ya. Gimana nih Teh Hana juga damang ya?
0: Sae, alhamdulillah.
3: Sae, mohon. Amin. Ya.
0: Pak Ilham.
3: Ieu teh suarana, Pak.
0: Kah?
3: Suara sontena rada-rada nyendat-nyendatnya punten ya.
0: Mohon teu sawijining.
3: Sorana pangintennya. Laguna mengiringan we teh.
0: Laguna ngiringan wae. Siap.
3: Mohon.
0: Hatur nuhun.
3: Kinten-kinten kangge nu nembe Teh Eci nya bade lepet panginten.
0: Mohon.
3: Mohon. Bah Janggot mungkin-mungkin sing damangnya eta terus Bang Edo. Saya nawe dikumkeun teh, wilujeng sonten.
0: Mohon, mangga.
3: Mohon tano, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun Bapak Ilham di Sumsel. Iya, Teh Eci. Tak akhir nama ngalangkungan WhatsApp ya. Pro dangdut, dangdut adalah kita sorna teh. Sinyalna awon teteh, iya enggak apa-apa. Hoyong laguna teh selimut biru cenah. Salam-salamna kaum kasadayana wae nuhun diantosnya laguna mangga insyaallahnya ke urang pilarian. Ya pendengar, rupanya Pak Ilham ini sama Teh Eci terakhir ya. Kami tutup acara Prodangdut sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di Prodangdut selanjutnya yang kami hadirkan tiap hari menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajug-jug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahnya di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Peribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat.

Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hits semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.

0: Selamat sore kaum dangu di manapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung. Kaum dangu, adapun sorotan sore di hari ini ya, kita akan menyoroti tentang Hari Musik Sedunia yang diperingati setiap tahun, yaitu pada tanggal 21 Juni. Dan di ujung telepon alhamdulillah telah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Kang Diki Fahrudin Adityansah. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Kang Diki. Kayak dicobian dehnya teh, sakedap teh di ide teh, di radial di pangintennya. Hari ini tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Musik Sedunia atau World Music Day. Perayaan global ini ditujukan untuk merayakan keindahan musik dan menghargai kekuatan universalnya dalam menyatukan manusia di lebih dari 120 negara. Sudah terhubungkah? Oh, ini pakai WhatsApp, Teteh?
1: Iya.
0: Oh, pakai yang ini dong. Ya, atur nuhun. Halo, assalamualaikum, Kang Diki. Oh, pakai yang ini. Halo, assalamualaikum, Kang Diki. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nanti kami kembali akan menghubungi Kang Diki setelah yang berikut ini.

0: Kabe gesaraget. Piala Dunia 2020 genap sekali.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hubungi Kang Diki. Assalamualaikum Kang Diki.
2: Waalaikumsalam.
1: Hatur nuhun, wilujeng sonten, sampurasun.
2: Sampai wilujeng sonten.
1: Hatur nuhun Kang Diki bisa menemani kami di Sorotan Sore di Perempat RRI Bandung. Terkait hari ini ya, Hari Musik Sedunia atau World Music Day tiap tanggal 21 Juni. Urang ngobrol weh sakediknya Kang, sakedapnya. Kaum dangu Kang Diki ini, beliau adalah seorang musisi. Nah, sebagai seorang musisi nih Kang, menurut Akang Diki sendiri, apa sih arti perayaan Hari Musik Sedunia ini Kang?
2: Iya, baik, untuk perayaan Hari Musik Sedunia ini buat para musisi sangat berharga banget gitu ya, karena dimana para musisi sangat betul-betul dihargai oleh semua orang, karena dengan berseni, bermusik, khususnya kita bisa hidup lebih berekspresi begitu ya, karena melalui musik kita bisa menyalurkan ekspresi kita, terutama di Hari Musik Sedunia ini gitu ya.
1: Nah, kalau misalnya seorang musisi mungkin bisa ditumpahkan atau bisa diterapkan dalam alat musik nih. Kalau yang awam ini mungkin sebetulnya bukan hanya harus pakai alat musik ya Kang ya, musik itu.
2: Tidak selalu pakai alat musik. Kalau yang penikmat musik kan bisa melalui menikmati musik-musik yang sudah diciptakan oleh para musisi-musisi yang sudah ada.
1: Pokoknya mah nu penting mah orang musik itu sebagai obat aja untuk diri pribadi kita biar betul. Lebih
2: cara mengekspresikan diri gitu.
1: Nyaman. Kang, ku masih awal mulanya akan menyadari bahwa musik ini adalah bagian hidup dari Akang nih, panggilan jiwa buat Kang Diki.
2: Kalau saya memang dari kecilnya sudah suka sama musik begitu, Kak. Jadi dari kecil orang tua alhamdulillah mendukung dengan potensi yang saya miliki, walaupun saat ini saya tidak hanya sebagai musisi saja begitu ya, masih bekerja di dunia pendidikan sebagai guru, tapi tidak menutupi saya bisa menyalurkan bakat dan hobi saya juga di musik begitu.
1: Bapak guru gini.

0: Nah, ini jadi kalau orang mintanya Sunda, ya saya Sunda. Kalau
1: Asik,
0: orang
1: kabula
0: mintanya pop,
1: kabale.
0: ya pop. Kalau orang mintanya religi, ya saya religi, nasidan gitu ya. Begitu, sesuai request by request.
1: Iya, alhamdulillah karena tidak semua orang mempunyai talenta yang bisa kabula kabale loh Kang Diki. Ya, alhamdulillah. Ya, saat ini Kang Diki aktif sebagai seorang pendidik dan juga sebagai musisi pengintennya di Ipen-Ipen. Alhamdulillah. Nah, Kang Diki pernah bikin lagu enggak atau satu karya enggak, Kang?
0: Alhamdulillah sudah ada beberapa karya juga yang bisa dinikmati di platform-platform. Terakhir tuh di 2023 mungkin. Sampai sekarang belum ada lagi.
1: Itu berbentuk sebuah lagu atau
0: Iya, lagu dan video klipnya ada.
1: Nah, atau judulnya atau bocoran atau sakedik we.
0: Yang terakhir tuh bukan mendendam, ada
1: Bukan
0: di YouTube.
1: bukan
0: Baru
1: mendendam.
0: Bukan mendendam.
1: Tapi
0: Itu di ya.
1: Kayaknya kalau lihat dari judulnya Salangkung bukan mendendam bisa juga ini diartikan kepada lagu religi bisanya Kangnya. Atau
0: Ini
1: lagu cinta.
0: Kayak percintaan sih.
1: Ah, cinta, cinta.
0: Percintaan mana jadi ya nanti sama pasangannya gitu. Dia tidak memiliki rasa dendam buat membalas perbuatan buruk dia pasangannya ke dia begitu.
1: Bisa juga ini bukan hanya percintaan kalau kita diartikan secara luas ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ge urang teh pantek kenging dendam cenah gitu kedah. Tapi hesenya Kang ya, kalau misalnya orang baik dibaikin gampang, tapi kalau orang pika sebelen dibaikin agak-agak susah juga. Tapi kalau
0: harus
1: dengan
0: sabar.
1: Tapi kalau dengan musik kita bisa sampaikan rasa itu ya.
0: Nah, itu kan kita bisa mengekspresikan suasana hati kita pada saat lewat musik begitu.
1: Iya, hiduplah pecinta musik. Sami abdi oge resep Kang karena musik mah. Tapi kalau nyanyi kayaknya di kamar mandi enak deh sendiri weh gitu.
0: Saya dulu sempat ikut bintang radio masuk Kina.
1: Oh gitu. Ya mah abi teh anu gitu maksudnya kalau nyanyi lagu-lagu pop kayak gitu teh asalnya teh enak yang sendiri weh malu buat orang lain mah gitu. Kang Diki, upami di era digital ini. Nah, biasanya platform musik streaming kan sangat mendominasinya. Nah, menurut Kang Diki sendiri, apakah sih ini sebuah keuntungan besar bagi musisi atau justru merupakan tantangan baru nih yang semakin sulit ini?
0: Kalau persaingan mungkin iya, tapi kalau bentuk apresiatif penikmat musik itu justru
1: bagus.
0: Bagus banget gitu. Jadi semua orang bisa menikmati dan itu menguntungkan para kreatornya, pada para penciptanya begitu, musisinya juga. Jadi ya sekarang kan banyak platform musik begitu, mulai yang video berbentuk video ataupun musik streaming itu banyak dan menguntungkan. Nah, menguntungkan itu berarti bentuk apresiasi para penikmat musik begitu kan.
1: Ya. Mungkin ada satu sisi memang diuntungkan, satu sisi lagi mungkin agak-agak mengkhawatirkan gitu. Tapi kebanyakan mah menguntungkan.
0: Iya, kalau banyak karena sekarang kan semakin ketat juga. Jadi kalau orang ada yang menjiplak, ada yang plagiat itu kan langsung
1: kebaca
0: gitu, ya. Karena itu merugikan penciptanya juga kan gitu.
1: Jadi sekarang mah harus pintar-pintar ya. Kalau menciptakan lagu kudu gancang we di yeukeunnya legalitasna gitu Kang. Nah, ini nih menurut Kang Diki sendiri bagaimana sih Kang perkembangan musik di Indonesia pada saat sekarang, apakah maju dibanding tahun-tahun sebelumnya atau napi mundur saur Kang Diki?
0: Menurut saya semakin sini mah semakin berkembang. Bahkan saya yang usianya sudah sekian sekarang jadi merasa apa namanya lebih rendah daripada para muda-mudi yang sekarang lagi suka-sukanya sama musik begitu. Mereka lebih bagus, lebih mengikuti.

0: pinjaman, walaupun memang kalau menurut ahli vokal, ahli tarik suara, ahli musisi, mereka terlalu berlebihan gitu, lebay istilahnya.
1: Ya, lebay. Tapi intinya optimis ya.
0: Iya, tetap optimis harus.
1: Intinya optimis dengan banyaknya anak-anak muda sekarang yang mencintai musik, meskipun ada di antaranya yang mungkin agak sedikit nggak bisa titik-titik ya. Kang Diki, sakedik pangintennya, tantangan terbesar menurut Kang Diki sendiri dihadapi oleh industri musik saat ini naon kinten-kinten nak Kang?
0: Ya, menghadapi banyak perbedaan-perbedaan yang ternyata sulit untuk mewujudkan sebuah karya yang betul-betul disukai oleh masyarakat saat ini, karena kan masyarakat tuh banyak apa namanya perbedaan dalam menyukai musik begitu. Kalau kita terjun di dunia musik, genre ini belum tentu disukai sama yang lain gitu. Ya seperti itu tantangannya, karena memang sesuai selera masing-masing begitu. Itu sih tantangannya, kita harus
1: pintar-pintar melihat pasar gitu.
0: Ya.
1: Oke. Kalau menurut Kang Diki itu sawios, penaruskan lagi menumbutkan Kang Diki. Kang Diki terakhir pangitan Kang, ada pesan enggak terutama untuk adik-adik generasi muda sekarang terkait tentang musik, khususnya musik Indonesia, musik tradisional Sunda oge. Pokoknya mah kumaha tah supados membentuk identitas musik kita itu lebih dikenal dan menjadi jati diri musik urang.
0: Iya, pokoknya semangat terus berkarya sesuai dengan karakternya masing-masing. Jangan mau meniru orang lain, karena setiap orang itu memiliki karakternya masing-masing. Tunjukkan bahwa diri kita punya sesuatu yang bisa dibuat menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh semua orang. Itu aja sih.
1: Oke, jadilah diri sendiri ya. Mohon. Mangga hatur nuhun Kang Diki, waktosna sagala rupinanya, sehat terus, salam baktos kang kakak keluarga sadayana. Mohon. Assalamualaikum Kang Diki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan sore terkait tentang Hari Musik Sedunia yang diperingati setiap tahun, yaitu pada tanggal 21 Juni bersama Kang Diki Fahrudin Adityansah, seorang musisi. Terima kasih atas perhatiannya, tetap di Perumbat RRI Bandung AM 540 kHz.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

supermoon merupakan fenomena bulan purnama yang terjadi ketika bulan berada lebih dekat dengan bumi, sehingga bulan akan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Penyebab terjadinya supermoon adalah karena orbit bulan mengelilingi bumi, tidak membentuk lingkaran sempurna. Sebagai akibat dari pengaruh gravitasi bumi, orbit bulan mengelilingi bumi berbentuk elips, akan tampak seperti lingkaran memanjang atau oval. Hal tersebut berarti ada saat-saat dalam orbit 27 hari bulan yang lebih dekat ke bumi dan lebih jauh di lain waktu. Fenomena supermoon terjadi ketika bulan berada dalam fase bulan purnama dari siklus lunar 29,5 hari dan berada di perik, titik terdekat dengan bumi di orbitnya.

Prita Laraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
1: Jadi diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita ya?
2: Iya, maaf, Bu.
1: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
6: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

24 jam dina sapoena tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta emparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surut. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
2: Kawin muda? Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
3: Pernikahan di usia dewasa mencipta

0: sebentar. Nih, STNK motornya.
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh, iya ya. Bapak lupa. Ah, tapi biarin. Paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak, mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak, kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak, mah, sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh Pak, kita jangan lalai memperpanjang STNK.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

0: Kabayan, katempona jalma bodoh. Tapi sabenerna pinter jeung loba akalna. Dina hiji waktu dititah ngalatutut ka sawah ku pamajikanana. Kulantaran cai di sawah anu sakitu herangna, nepi ka kalangkang langit atara katempo, si Kabayan mikir, yen eta sawah teh jero pisan. Tangtu manehna teu wani ancrub lantaran sieun ti lelep.
1: Ambo, kamana ari si Kabayan? Geus beurang kieu can katempo irung-irungna acan.
2: Ari Abah, si Kabayan teh ayeuna mah rajin, Abah. Waya kieu ge meni geus init ka sawah si Kabayan teh.
1: Aya ku kayung yun ta si Borokokok teh make dae ka sawah sagala.
2: Kudu kitu atuh Abah. Ulah cicing wae si gajal manu teu boga kahayang.
1: Alus amu. Cing lah amu. Abah hayang kopi.
2: Eleuh-eleuh juragan Abah teh palay kopi.
0: Samemehna si Kabayan nu keur ti berasare dihudangkeun ku Nyi Iteung sangkan gancang indit ka sawah.
3: Kang, Kang, Kang Kabayan. Kang.
4: Aya naon Iteung? Isuk keneh gerewek-gerewek we.
3: Isuk keneh kumaha ari akang? Tuh, tompo kaluar Kang. Geus beurang ieu teh.
4: Aya naon weh ki geus ngahudangkeun rek ka mana rek maraton.
3: Ulah sare wae atuh Kang, sing aya gawena.
4: Heuh, silang mah Iteung gawe naon atuh ari maneh.
3: Ngalah-ngalah tutut atuh kedengan sang.
4: Ngalah ka mana Iteung? Ka pabrik kamari mecakan ngalah tutut kalah karung hungkul jeung kain. Di mana nu loba tutut teman kiwari?
3: Ka sawah kan. Bisa Kang, ka sawah. Ganceng atuh Kang, geura hudang.

0: Si kabayan ngaleos leumpangungkuk indit ka sawah anu geus meunang ngagaru. Jog anjog ka hiji sawah anu caina herang, katembong tututna loba. Si kabayan neges-neges tur nyidik-nyidik atra katembong kalangkang langit dina beungeut cai. Manehna ngarasa sieun ningali sawah anu sakitu jerona. Padahal mah eta sawah teh teu sajengkal-jengkal acan jerona.
1: Hah, iteung-iteung. Di sawah jerona mani kabina-bina, ampun. Kumaha dialana ti itu tuh teh? Lamun nepi ka teu beunang. Ku si iteung. Tapi data tutut teh sok dialaan di kunu sejen. Piraku we kuring teu bisa. Ah, coba dileugeutan we ah, me gampang.
0: Geus kitu mah, si kabayan leos ngalaleugeut. Barang geus meunang, dibeulitkeun kana nyere. Di jejeran ku awi anu panjang. Sabab pikirna, rek ti kajauhan bae ngalatututna moal deket-deket sawah, da sieun ti kejebur. Sawatara di imah, si Abah, si Ambu jeung Nyi Iteung keur ngalobrol.
2: Iteung, Iteung.
3: Aya naon, Bah? Si Gadi leuweung wae meni gogorowokan.
2: Lain. Ari si Kabayan ka mana?
3: Kang Kabayan mah keur ka sawah, Bah.
2: Luhung dari ka sawah sagala. Memangna rek nanahaon ta si Borokokok teh?
3: Ku Iteung di titah ngalatutut, Bah, keur deungeun sangu. Iteung ka dapur heula nya, Bah nya.
4: Eleuh-eleuh. Ngadenge teh si Kabayan ka sawah, Abah. Aya kudaekan geuning eta si Kabayan.
2: Abah mah ngarasa aneh, Ambu. Biasa nama si Borokokok teh HS jeung HS we gawena teh.
4: Iteung. Iteung.
3: Aya naon, Ambu? Iteung di dapur.
4: Si Kabayan teh bener keur ka sawah, Iteung.
3: Nya, Ambu. Dititah ngalatutut ku Iteung.
2: Daneng, Ambu. Ulah gegerekan kitu. Sampeurkeun ka ditu si Iteung.
4: Lain, Abah. Ambu ge asa teu yakin si Kabayan daek ngalatutut.
2: Abah ge sarua teu percaya.
4: Iteung. Cing susu si Kabayan teh. Nah bener ngalatutut atawa ngadon hees.
3: Nya, Ambu.

0: Si Kabayan ngadekul ngelegetan tutut mesa poe jeput, tapi teu beunangan ngan ukur dua tutut. Eta oge lain beunang ku leget. Tutut nuker calangap talapokna ditapelan ku leget. Tuluynya kop deui. Lamun teu kitu mah moal beunangan pisan. Lantaran ari dina jero cai mah eta leget teh moal napel. Nyiteung di imahna geus ngalasalam. Sereh jeung koneng keur ngasakan tutut. Kulantaran si Kabayan can balik kene, tuluy disusul ka sawah. Kasampak si Kabayan keur ngaleugeutan tutut.
1: Kang Kabayan. Geus menang lomba tututna?
2: Nya eta iteung hese pisan ngalah tutut teh jeung jero deui ah.
1: Hese kumaha ari Akang?
2: Tempo tuh, teu daek kenapa?
1: Kabayan. Ari Akang teu mabok.
2: Hara di itung mabok kumaha, da cenghar yuk.
1: Eta we, Akang mah, ngalah tutut make dilegetan segala.
2: Ay kitu tuluy kudu kumaha. Akang sini kejebur, dari tikerlap, saha tong jawab.
1: Tiku jebur kumaha, ari Akang.
2: Tempo tuh, segitu jerona, langit tapi kakak temong. Tukut tengah lungkawing ke jerona giyo, dalem.
0: Nyiteung ngarasa keheuleun pisan, nempo pola si Kabayan. Teu anta parah deui, si Kabayan langsung disuntrungkeun nepi ka ngagebrus ancrup ka sawah.
2: Beet geuning. Ah, sugih teu jero. Aduh, nahas ruwas. Oh, deet geuning tong.
0: Sakitu drama radio carita rakyat Si Kabayan ngalah tutut. Teknik rekaman Anugrah Zulhijah. Ilustrasi musik jeung tata sora Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana. Tepang deui sareng acara ngamu mulai basa Sunda di program Opat Sora Budaya Bandung. Alhamdulillah, insya Allah dina kesempatan ieu jejer carios nyaeta mikawano paparikan jeung cara pikeun yeuna. Insyaallah baris dipedar sareng narasumber Kang Ilyasa Ahmad Mas Kawaih. Anjeunna teh duta basa ti Balai Basa Jawa Barat. Terus wirujeng tepang deui Kang Ilyas.
1: Wirujeng tepang Kang.
0: Mohon. Tah jejer carios urang teh nyata mikawano paparikan jeung cara pikeun nyeuna. Tah. Naon sih ari paparikan teh?
1: Gitu
0: mangga.
1: Paparikan teh Kang janten salah sawios tina jenis sisindiran. Sisindiran teh mun misalkan dina basa Indonesia mah pantun gitu.
0: Pantun
1: pami di Sunda kan sebatas sisindiran gitu. Bilisna kaum dangu teh nya teh wanoh kitu nya. Tah pami di Sunda mah pantun benten deui. Sanes pantun anu masak air tah sanes kitu. Di Sunda mah janten pantun mah carita pantun. Nah, paparikan teh salah sawios dina sisindiran teh ya. Tah janten paparikan ieu teh nambah disebut paparikan margi asal kecapna tina kecap parik. Parik teh dieu anu saharti jeung kecap parak. Parak teh deukeut kitu padeukeut. Nah, naon anu deukeutna? Nyata deukeutna teh maksudna mah padeukeut sora vokal tungtung. Kan ari biasana pami misalkan pantun atau nepi nya di Indonesia mah pantun sindiran mah tungtungna teh pasti sami gitu. Tungtung sora vokalna teh antawis cangkang jeung eusina. Nah, nyantan disebut paparikan teh sora vokalna anu sami ditungtung pada lisanana sapertos kitu paparikan teh Kang.
0: Paparitan. Jadi ngabentenkeun sareng pantun teh naon?
1: Pami misalkan pantun mah pantun dina basa Indonesia mah kan nganggo basa Indonesia tangtosna. Tapi di Betawi sok aya geuning pantun kitu pami nikahan. Tah pami dina sisindiran mah nya nganggo basa Sunda kitu. Sisindiran teh. Tah istilah pantun di basa Sunda malah benten deui. Carita pantun.
0: Iya.
1: Eta mah. Nah, nu ngabenten kana nya langkung kana bahasana kitu. Pami pantun mah basa Indonesia, sisindiran mah nganggo basa Sunda seperti itu.
0: Tah contoh paparikan teh na siga kumaha?
1: Nah, kaum dangu bilihna teterang gitu nya. Paparikan gitu tai contohna ya. Ya, sim kuring nyuta tina buku Sastra Sunda Buhun karangan Dedi Koswara gitu. Di dinya dicutat aya tilu jenis paparikan teh gitu. Tai bade di contohna jenis silih asih. Silih asih teh pami urang mah bucin gitu. Istilah jawadana mah bucin. Nah iya senah. Rincik-rincik hujan letik, paralak hujan tambaga, nyelik-nyelik di leletik, teterang aya nu boga. Aduh,
0: cakep.
1: Tak galau jadi nanya, bucin galau. Eta jantan. Terus nama apa misalkan orang ninggal karena budaya orang gitu nya. Panen masuk ayahnya pantun heula tengok pikir ngagombal gitu. Terus nama di Sunda ge aya gitu. Sisindiran teh.
0: Sapertos di Betawi mah pami acara nikahan tah.
1: Tamuhun.
0: Sapertos kitu. Jadi jawara sang jawara ngadu pantun gitu.
1: Tamuhun. Pami di Sunda ge terus nama pami misalkan di ayakeun nya mangga wae gitu. Tapi biasana kan di Sunda mah tak aya kitunya silih tempas sisindiran.
0: Mohon.
1: Margi da paling ge mapag nepi ka bantayan atawa kali itu kan tak aya sisindiran. Nanging tujuanana aya sisindiran ieu teh kapungkur teh nyata teh tilu sesnama silih asih teh anu nuduhkeun rasa cinta. Terus aya piwuruk, piwuruk teh hartosna kumaha cara orang mere ajen moral mapatahan budak lah biasana piwuruk mah. Terus aya sesebre disebut teh hiburan gitu. Sok heureuy kan orang Sunda mah katalahna cawokah gitu heureuy gitu tukang heureuy gitu. Nah teh ameh teh togmol ameh teh langsung heureuy teh langsung gombal gitu tah nganggo sisindiran kapungkur mah. Sasna mah teh di Sunda hungkul kan pami di kebudayaan sanes ge nganggo we pantun aya lagi Betawi kan masih keneh pantun di Melayu masih. Nah emang jalmi-jalmi kapungkur mah nya saking ku pinterna pangintanya, tiasa ngarangkei kata, sangkan urang teh aya pamaksudan anu sanes gitu. Urang teh tok moal mah, urang teh bogoh ka maneh, tapi ucara nyieun sajak, nyieun sisindiran gitu ka pungkur mah.
0: Tah ari ID di orang Sunda paparikan eta biasana dina di mana tah diterapkeunana?
1: Pami kumaha gitu. Paparikan mah biasana simkuring sok nganggo teh dina jadi MC biasana. Pami sok di akhir mah geuning saninten buah saninten saninten di parapatan hapunten abi hapunten bilih aya kalepatan. Nah kan biasa sok dianggo ku MC pami misalkan di akhir gitu eta teh kanggo mamanis basa hartosna mamanis basa teh aya hal anu ku urang teh berekeun gitu yen bahasa Sunda teh endah gitu. Urang teh panutup anu endah teh sapertos kitu. Batak simkuring mah nya kalebet simkuring pas pamilihan duas yang nganggo wae sindiran gitu pamim perkenalan gitu nya. Pokona mah cara ngawanuhkeun diri setelah teh panutup dina nyarios gitu. Nah emang margi anu mah sindiran teh dianggona emang jarang gitu. Jarang jantan nyebat itu pasti wah naon eta pasti wow langsung jadi pusat perhatian jantan nganggo si sindiran teh eta nanti nuduhkan yang bahasa Sunda teh endah gitu seperti gitu.
0: Nah eta lemun anu batu turun ke sik naik dah eta lebat kena naon
1: batu turun ke sik naik apa misalkan kadituna
0: lebih purun itu daek channel gitu kan
1: biasa wae eta paparikan biasa wae asal suara vokalna atau napi di akhir nanti sami gening akan gitu kesik turun abi naik tah berarti ek deui akhirna ek deui tah tah biasa disebut paparikan gitu. Pokona mah sesama paparikan mah anu penting mah aya cangkang aya eusi jadi suara cangkang di akhir teh kedah sami jeung eusina di akhir gitu paparikan.
0: Nah naon bentenna sareng eta nanti si sindiran
1: tah janten tak paparikan teh kalau tina si sindiran. Nah si sindiran teh kan dibagi tilu. Aya paparikan, aya rarakitan, aya wawangsalan. Janten si sindiran ieu teh tilu eta teh sami wae si sindiran gitu. Nanging paparikan ieu teh salah sawieuh tina si sindiran eta gitu.
0: Aya contoh nu sanes tentang paparikan kan?
1: Aya, tak pamitan ieu kan aya selih asih. Nah aya nama aya piwuruk. Tapi buruk teh anu ngajarkeun ngeunaan moral gitu. Samping kagetahan dukuh di kelab dikacaikeun. Nu matak manih singkukuh papatah guru imankeun gitu. Jadi kan kepungkur mah ibaratna guru teh ya cara ayeuna nya guru teh wah padamelan atawa nepi pekerjaan pakasaban anu pangmulyana gitu kepungkur mah. Soalnya kan secara secara Islam, secara kebudayaan Sunda mah guru teh anu mere mangpaat gitu, mere anu amal ka urang. Pamisakan secara logisna nya kitu nya, guru teh anu bisa nyeun sababaraha insinyur, nyeun sababaraha dokter teh pasti ti guru heula ti dokter ti guru heula ngajarkeun biologi, ngajarkeun naon. Namanya jadi dokter kan. Teh tamata kapungkur mah, sepuh kapungkur mah. Ka mana pa guru? Ka mana cenah ceng guru? Emang dimuliakeun pisan guru teh. Matak lebih ka didamel si sindiranana. Jadi singkukuh maneh teh ka papatah guru, ka guru agama, wah ka guru sakola, nya kudu naonnya? Kabukul makan sopan pisan gitu. Baru dak teh. Da soalna emang sepuh kapungkurna cara mapatahan ka budak teh make si sindiran teh ya. Gitu. Saking pinterna gitu.
0: Iya. Sok aya tuh di misalnya di hariringkeun gitu si paparikan teh.
1: Osok pami anu sahe ngawihkeun anak pami sistem kuring kan osok ngisi oge di acara sindiran di RRI Pro 4 Bandung oge. Nah itu sok aya lebet si abah si ambu jeung si abah janggot kan si abah janggot sang istrina gitu. Nah anjeun nama emang tiasa ngahariringkeun ah sahe pisan eta mah. Sistem kuring mah tacan tiasa gitu
0: anu ante. Tadi di sebatkan oge eta biasa dia dari di hari ringkeun
1: gitu. Biasa eta teh nangis nabi makan kieu sarana. Ya gitu teh ya. Jantan pami misalkan ku duka tah pami misalkan ieu sesindiran nu didamel ku prop dedi teh dihaleuangkeun ku si Ambu jigana bakal saya pisan gitu. margi maneh nama terang gitu pedotan, terang aturan ngawi gitu, kita terang pisan. Dan Abah Jangot yang ambu mah Abah Jangot yang ada mesti sendirana dihalangkan aku si ampun kita gitu, oh, gitu, keren gitu, pisan ya. Gitu.
0: Mun, tah, kumaha ya teh carana nyieun paparikan gitu tah. Nama paparikan ya. Tadi pan nanti rumus nama dipasikan gitu nya.
1: Mohon.
0: Kumaha?
1: Pami nyieun paparikan mah nya tipsna imam mah gampil nah, gitu. Margida jalmi diajar bahasa Sunda teh ku sabab hese eta gitu. Nah. Aya cara gampil nama kaum dangu ada mahala eusina kan. Simkulin tuh ngadamel misalkan eusina teh hayang ngawilujengkeun ka kaum dangu misalkan. Jadi ulah cangkangna heula tapi eusina heula naon anu kurang hayang diebrehkeun gitu. Misalkan eusina teh kabayang yeuh wilujeng tepang kaum dangu hayu make bahasa Sunda misalkan. Nah berarti orang teh kedah milarian kecap-kecap anu engke akhirna mah tungtungna teh
0: sami jeung eta.
1: Sami jeung eta. Jadi misalkan dangu sorak pokalna u anggo kecap anu cacat gitu. Terus aya Sunda berarti pokalna a terus mirip-mirip sorak pokalna jeung enda-enda kitulah gitu, lah, gitu dipilari takapendak we kacibiru meuli manggu meulina jeung sirinda tuh wilujeng tepang kaum dangu hayu make bahasa Sunda tuh gitu jantan eusina heula
0: gitu. Berarti sami wae sareng ieu nya pantun gitu.
1: Sami wae nang langkung karena bahasana anu benten gitu. Pamija pantun Indo mah mau bahasa Indonesia tapi bahasa Betawi, bahasa Melayu sisindiran di sana mah aya nami nasa nyalira gitu.
0: Tapi kunci nama eta jadi cara nu praktis nama gitu nya.
1: Praktis nama.
0: Nu gampil nama jadi isina heula
1: kurang heula di emutan bewe cangkang lae cangkang nama ninggal ka sabudeureun urang. Wah, iya naon aya. Cakal ya mik tadi kan aya u terakhirna pami aya sorang mik kukuring dangu tak kan bisa biasa ninggal sabudeureun pami eusi mah kan kumaha teh urang kumaha pamikiran urang gitu.
0: Terus supados misalnya sama gampil deui ngalarapkeunana sejabi ti eta
1: pami eta mah biasana terusna pamitos seueur maos ngeunaan bahasa Sunda utamina mah dina sajak atawa teh carpon eta langkung gampil deui kitu nya. Margi
0: ketika kedah gaduh perbenaran
1: tah eta
0: basa
1: beureumnya antuk nama eta margi kan salian ti ngebrehkeun eusi hate tapi kan aya sisi estetika teh ya. Pami misalkan urang beunghar ya beunghar kekecapan nuna aya diuteuk urang tangtuna sindiran urang teh nanya teu boring lah kitu-kitu wae tiasa dipadupadankeun kan tiasa nyaunya tiasa nganggo istilah anu sejen kitu istilah anu sami jeung kaayaan jaman ayeuna tiasa kitu.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama hari wukene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyakumaha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir ui ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar. Caroline tahu.
1: Cik atu. Ari sami orang Sunda mah. Tos we, nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Tak kaum dangu masih sesarengan dina acara ngamumule bahasa Sunda. Mi kawano paparikan jeung cara pikeun nyeuna. Tah teh tadi urang tos ngaguar bedana paparikan sareng sisindiran. Tah naon bedana paparikan sareng rarakitan terus oge wawangsalan. Mangga.
4: Ya, mohon. Nah, tadi anu parantos disebutkeun logikan di awal gitu. Dan yeah. Sisindiran teh ya tilu teh ya.
3: Mohon.
4: Paparikan rarakitan sareng wawangsalan. Nah, bentenna paparikan sareng rarakitan bentenna nyaeta pamina rakitan mah kan kecapna tina kecap rakit gitu nya. Rakit kan papak gitu nya sami kita gitu, ya. Nah, paminu jelas pisan janten ciri mah pamina rakitan mah kecap awalna kedah sami. Misalkan kecapna kaci biru meuli manggu meulina jeung sirinda. Nah, kecap eusina ge kedah kaci biru deui. Atanapi kedah meuli deui. Janten pami paparikan mah suara vokal di akhir hungkul kedah sami. Pami rarakitan mah kecap awal, di awal pada lisan anu kedah sami gitu. Janten bentana paparikan sareng rarakitan mah sapertos kitu. Pami paparikan sareng wawangsalan. Pami wawangsalan mah ciri na teh eta mah biasana cangkang jeung eusina benten sareng paparikan. Pami wawangsalan mah cangkangna teh mangrupa clue tina naon wae anu bakal ditebak engke. Kan wawangsalan mah langkung kana teteguhan, langkung kana tatarucingan. Tah janten wawangsalan mah pada lisan awalna mah clue-na misalkan klub mengbal asal Bandung misalkan kata klu gitu nya. Tah terus teh dihanapna teh di pada lisan kedua teh eusina mun kuring nyarita kudu di mun neang lauk make sirip. Tah kan katawis oh jawabanna Persib gitu. Janten wawangsalan mah biasana
3: dipasihan aya dipasihan ieu na nya.
4: Klu-kluna di padesan ka hiji mah aya klu barangna atanapi halan kudu diteguhna. Padesan kedua eusina teteh ngandung kecap anu sami vokalna sareng si jawabanana gitu. Tapi nu penting tina wawangsalan rarakitan sareng paparikan teh nu penting mah eusina. Eusina anu diebrehkeunana. Jadi lain cangkangna, lain si wangsalna, misalkan lain pas wawangsalan teh Persib anu jadi penting teh henteu. Tapi informasi tina eusina misalkan mewak lauk mah make sirip cenah kitu. Jadi urang informasi oh sirip teh panti mewak lauk cenah kitu. Jadi nya ku pinterna jalmi ka pungkur mah nyata eusina caya anu kedah di pikaterang ku sakumna masyarakat Sunda gitu. Janten eta ci bentenna katawis pisan gitu bentenna. Tapi sami tiruanna teh teteh sisindiran gitu. Dina wengkuan sisindiran gitu.
3: Tah supados langkung jelas deui gitu. Dina sisindiran eta teh nu tilunya jenisna beureun paparikan, rarakitan sareng wawangsalan. Tah contoh-contoh paparikan terus rarakitan sareng wawangsalan.
4: Nah, pami misalkan tina sesama kan ieu paparikannya langkung seueur nama gitu. Nah, janten tadi kan terus disebutkeun oge paparikan teh aya anu silih asih.

0: piwuruk sareng sesebred nu terakhir sebred. Yeah. Nah, pamiatama ieu aya teh oh ieu mah nu sering ieu. Aya listrik di Masigit. Hmm. Caangna kabina-bina. Yeah. Aya istri jangkung alit karangan di pipina. Hmm. Jadi eta mah langkung kana ngeureuyan gitu, yeah. Ngeureuyan.
1: Umum lahnya
0: eta. Umum gitu eta mah gitu. Sapertos kitu. Nah, pami misalkan anu sanesna mah seueur kitu tadi teh cacaan disebatkeun di Seuli Asih teh. Hmm. Haruman Gunung Haruman. Jeruk manis mapag lemo. Kaluman kuring kaluman urut pagalenter sono gitu. Hmm. Jadi eta mah nanya jalani anu sono kitu ka hiji jalma. Dia berahkeun dina sisindiran teh gitu. Terasa ya oge ieu. Cau Ambon di korangan mati ka pipir-pipir. Engkang nu Ambon sorangan nyai mah teu mikir-mikir satu. Jadi si Akang lah ieu mah nu muda nyindir eta. Jadi kan sisina teh tina kecap nyindir teh ya. Jadi tetog mah ya urang sindir si tatehna. Nah, mah sindiran kitu. Yeah. So si nyayina teu peka.
1: Nyindir. Terus sejak itu ya tak naon deh contoh-contoh.
0: Ayah kan. Tak ya. Pamima piwuruk. Hampelas raraga jati. Palataran babalean. Ikhlas raga rejeng pati. Ngabelaan kehadean. Gitu. Hmm. Jadi pamia tama kan langkung karena nyepi uruk gitunya. Yeah. Pokoknya ya kecap hade, kecap anu. Nah, nya langkung karena keislaman gitu. Hmm. Nah, tamah langkung karena piuruk tadi gitu kan.
1: Kesepuh
0: sapertos gitu. Tapi misalkan kepungkur mah, nyata nu biasana langgup piuruk mah. Tadi disebutkan abah janggut, eta. Pokoknya mah, wah piuruk pastinya teh. Yes. Etama tiasa ningal situasi ayeuna misalkan dipadupadankeun yang pemilu. Misalkan, kade ulah salah milih, pokoknya mah kudu. Indonesia berkah, bukan mau kita lah, bukan hilap dia teh. Tapi etaku cara kita teh emang jadi kena hati teh. Oh iya, orang teh kerdi pepatahan ku kolot gitu. Yeah. Pepatahan ngelewata si sindiran teh. Komo digalinakan ku abah ku si ambu mah gitu. Mungkin seperti itu rasanya pami si sindiran mah gitu.
1: Dan nu ayana nu gaduh naon teh catatan dinu tidak peparikan atau napi rara kita lagi wawangsalan.
0: Pami wawangsalan mah anu tadi anu nuka ingat pisan mah katanya kerah nyemutan lah ya tadi jika klub mengbal asal Bandung. Yeah. Mun newak lauk make sirip kan eta mah terus terang gitu ya. Pasti diteguhna teh nyata versi begitu. Nah, pami misalkan rarakitan mah katawisna mah sim kuning kedang matret deui. Tapi anu janten catatan mah nya seueurna mah langkung kana paparikan. Tadi kan anu sesebret acan sadayana. Misalkan ya. Damar kurung, damar gantung. Damar siang pamidangan. Mun teu tulus kasih jangkung, palang siang kaedanan. Jadi atama wah atama keedanan itu kudu pisan ku jadi cing si jangkung ya,
1: kagegelowan
0: cek orang mah tak bisa si sindiran teh dianggap seperti gitu. Terus aya oge ya teh kaliki kembang kamangi lampu yang pamura beuteung indung jangkung bapak koneng anak nak buruteuhi beuteung. Jadi ngorean batur lah eta mah nya langkung kana sesebret mah sapertos kitu. Kitu paling kang pami misalkan contoh-contoh dina paparikan mah pami misalkan dina rarakitan atanapi wawangsalan mah katawisna mah kin tiasa di ngomong boleh bahasa Sunda salajengna kitu. Margi bade di kuatret heula pangpangna kanggo wawangsalan mah ya iya contohna kitunya ya spill spill sakdi katanya yeah. Kanggo kaum dangu
1: di spillan deh pokoknya
0: ya spillan sadayana gitu ya jantan pami misalkan tadi mah ngenaan persib gitunya. Ayo nama iya kang coba teguh ku kang ya penyu darat sabalewi abong-abong jalma kaya naon katana uang salna.
1: Diulang.
0: Penyudarat sabalewi abong-abong jalmi kaya. Taluk.
1: Taluk.
0: Taluk.
1: Poek, poek.
0: Poek, poek. Jawabannya nyata kuya.
1: Kuya.
0: Kuya. Jadi kan penyudarat. Kan kuya mah di darat wae. Sabalewi abong-abong jalmi kaya. Tah jadi aya kecap ya
1: dirinya. Oh.
0: Jadi iya. Kuya gitu. Nah eta kaum dangu urang ya sugan insyaallah gitu.
1: Mohon padahal itu penunjuk lagi ya, penyunya.
0: Heeh, penyu darat eta tah. Jadi pan penyu mah di laut wae,
1: di
0: sagara wae. Pami penyu daratna pasti oh kuya ieu jigana anu mirip-mirip penyu gitu. Tah ditambihan di padalisan kedua abong-abong jalmi kaya. Kecap ya, kuya.
1: Eta mah supados ieunya kana kalimat.
0: Mohon gitu. Kana kalimat sapertos kitu.
1: Berarti di nu awal kalimat awal ge tos jelasnya eta penyu.
0: Ah, penyu darat. Da eta pinter kitu ya kapuka pungkur mah dina wawang salan teh. Nah eta nembe kaguar teh dina paparikan hungkul kitu. Ta can rarakitan sareng wawang salan. Ke insyaallah pamisakan di ulam deka dia.
1: Mohon.
0: Kanggo rarakitan sareng wawang salan urang guar sasarengan kaum kaum dangu.
1: Alhamdulillah Kang Ilyas kitunya oge kaum dangu rupina mah dugi ka dieu heula tepang dangu urang dina acara ngamumule basa Sunda naon anu tadi tos diguar mudah-mudahan cing nambi wawasan kitunya naon eta nu disebat paparikan kitu kumaha nyeuna contona tadi ge tos diguar. Sekali deui ka Kang Ilyas satu nuhun ge kaum dangu insyaallah dina sanes waktos urang tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wartos-wartos anu penting diantawisna. Kicau mania ngaramekeun festival manuk anu digelar Polres Tasikmalaya. Balukartina ngaronjatna wisatawan anu daratang, inflasi kota Bandung ningkat. Warta selengkapna dibaca ku Sim Kuring, Roy Wijaya.

Dina Raraga Milangkala Bayangkara Anuka 80, Polres Tasikmalaya ngagelar Festival Burung Berkicau Tingkat Nasional Piala Kapolres Tasikmalaya lumangsung di kawasan Dozer, Singaparna, Poi Ahad 21 Juni 2020 genep. Gelaran festival kasebut mincut ratusan anu mikacinta kana manuk anu aya di sababaraha wewengkon di antarana Bandung, Cilacap, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Katut, Garut. Kapolres Tasikmalaya AKBP Wahyu Prista Utama ngaku helok pisan ku ayana animo masyarakat kalayan ngedalkeun yen kagiatan eta lain ngan saukur kompetisi manuk kungkul tapi bisa jadi salah sahiji gelaran pikeun ngaraketkeun silaturahmi antara poli jeung masyarakat. Sawatara kitu Ketua Umum Duduluran Murai Sukapura SMS Ijang Suryana salaku pihak caladara nepikeun kareueus tur apresiasina ku aya pangrojong sagemblengna ti Polres Tasikmalaya. Kulumangsungna kalayan sukses gelaran festival kasebut dina taun ieu resmi jadi salah sahiji panggung festival pangresep panggedena di wilayah Priangan Wetan.

Ngaranjatna wisatawan anu ngadongdon ka kota Bandung dina sababaraha bulan katompernakeun mere dampak anu hade pikeun tumuwuhna paekonomian daerah. Sektor pariwisata, kuliner, hotel-hotel nepi ka usaha mikro, UMKM ngalawan ngaronjat mareng jeung lobana wisatawan anu daratang. Tapi disagadengeun ngaronjatna paekonomian eta, pamarintah kota Bandung yang hareupan Bang Baluh nyaeta kuningkatna inflasi, utamana anu dijurung ku loba pamentana bahan pangan. Wali kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun luhurna angka inflasi di kota Bandung danget ayeuna, lain balukar tina kurangna sasadian bahan pangan, tapi balukar tina luhurna tingkat konsumsi masyarakat alatan lobana wisatawan anu daratang. Kuningkat kena paekonomian kasebut mangaruhan oge kana kabutuh pangan warga alatan kota Bandung salaku kota jasa tur perdagangan teu ngabogaan sumber produksi pangan anu jumlahna loba anu antukna sakabeh pangobutuh masyarakat dipasok ku daerah sejen. Kugituna saimbangna antara pamenta jeung anu masuk jadi faktor pangutamana dina ngajaga harga bahan pangan. Kugituna pamarentah kota Bandung kiwari nguatan deui gawe bareng jeung sababaraha pihak ti mimiti Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Forum Bulog, nepi ka pamarentah daerah salaku pamasok komoditas pangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu sadayana. Sakumaha biasa si sindiran hadir deui dina edisi dinten Minggu malam Senin. Disarengan ku Sim Kuring Ray Wijaya oge aya Abah Janggot. Cing. Assalamualaikum.
1: Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Abah.
1: Alhamdulillah itu sering Kang Roy.
0: Semun.
1: Kacantigi Majalaya. Ngaliwat kamu awana. Pamugi Kang Roy Wijaya.
0: Mohon.
1: Sing sehat panjang yuswana.
0: Amin.
1: Sok balas atuh.
0: Pokoknya mah gitu.
1: Nah, ya mah Kang Roy. Judul nanti tahun anyar Islam. Tahun anyar Islamnya. Urang-urang ngabitan Kang Roynya.
0: Mangga.
1: Hati pela pangaritan. Naik angkot pamipiran. Bismillah urang ngabitan. Abah Janggot si siniran. Rancamannya lemur salam, kacirata pasir hayam, tahun anyar umat Islam, nyaeta hiji Muharram, kacidamar lemur salam, tici pahat kacisaat, tahun anyar umat Islam, sing sarehat wal afiat, balas satu balas. Balas.
0: Oke, tadi itu tajan sempet, Mbak. Aduh.
1: Ku Abah diborong katanya.
0: Borong weh lah.
1: Iya, Mas. Cici daun kaci damar. Kaci pahat pasir Cina. Dina tahun anu anyar. Sarehat serizkina.
0: Amin.
1: Cici daun kaci damar. Dianterkeun ku biadah. Dina tahun anu anyar. Tingkatkeun amal ibadah. Tici daun kacimawat, sukarasa tegalilat. Dina taun nu kaliwat, rumasa can daek salat. Kang Roy merenya.
0: Sigara apa?
1: Kang Roy Abah Janggot.
0: Nagata.
1: Tici daun rancamanyar. Ti saat kategalilat. Dina tahun anu anyar, niat rek ngadegeun salat, kakara rek salat ta. Kaci daun jalan salam. Cideleg dras katongo. Dina tahun anyar Islam, sing panceg iman ka Allah. Tici daun kaci damar. Lemur salam suka haji. Dina tahun anu anyar. Umat Islam singa hiji, leresnya.
0: Leres.
1: Kacan tigi rancamanyar, lemur salam di panjunan, pamugi di tahun anyar, umat Islam sauyunan. Rancamanyar ka panjunan, pageningan pisarada, tahun anyar sauyunan, sili elingan ibadah. Di tahun karancamanyar, kasardah jalan si gebar. Dina tahun anu anyar, ibadah kedah sing sabar.
0: Eres.
1: Rancamanyar lemur salam, turunkeun di jalan tipar. Tahun anyar umat Islam, seueurkeun urang istighfar. Kacidamar cisaladah, tegalega kacirat. Tahun anyar alibadah, bekerjaga di akhirat. Di tahun kapasir salam, jalan tongoh kamurugul. Dina tahun anyar Islam, taat ka Allah ka Rasul. Kaci daun lemur manyar, katongoh kaci durian. Tahun anyar umat Islam, Allah teras ngaridkiannya.
0: Amin.
1: Cukup Roy.
0: Mohon leras pisan.
1: Balas atuh Kang Roy.
0: Ya, kayak dibalas pokoknya malah.
1: Nah, akhirnya mah nuju rame-rame. Napanya?
0: Ya.
1: Sepak bola dunianya.
0: Sepak bola dunia.
1: Sepak bola dunia. Gerak ya, Kang Roy.
0: Mata.
1: Kaceri rek dianterkeun. Karumpak mobil Pania. RRI ngabewarakeun.
0: Terus.
1: Keur sepak bola dunia.
0: Leres.
1: Leres kitunya.
0: Leres. Jadi dibalas.
1: Sok balas atuh.
0: Panyingkiran ngadulumpat. Abon keong dina wadah. Sisindiran naungkeun propat. Lamun hoyong nonton bola. Kumaha nyambung.
1: Kenyar ambung. Urang teras kenya. Oh. Kabuana Cibiana. Sukarame ka Angola. Ayeuna di mana-mana rame sepak-sepak bola. Kabuana Cimaskara. Lemur Sela Ganaria. Ayeuna tiap negara keur piala dunia. Ciwalen Jalan Sagara. Ti Jalupang ka Cibulus. Pamaen tiap negara di lapang maena, di lapang maen aralus. Ti Ciwalen ka Cibulus. Cantigi Jalan Ciloto. Yes. Pamaen anu aralus. Pamugi sing jadi contoh. Kasayang Jalan Muara. Taman Senang Kablok Desa. Harayang jadi juara. Eleh menang tos biasa. Siwalen Jalan Cibulus. Tici Dadap Kasagara. Pamain palus-alus. Di tiap-tiap negara. Yes. Tici Dadap Kasagara. Kasayang Jalan Muara. Di tiap-tiap negara harayang jadi juara. Ciwalen Lemur Cibulus. Kabarona Ganaria. Pamain anu aralus. Kasohorna sadunia. Ka Angola Taman Senang. Timaripi Kabanyaran. Sepak bola eleh menang ditampi ku kasabaran. Kamuara Ganaria tibaros ka Pasir Junti jadi juara dunia eta tos takdir ti Gusti. Ayeuna sanajan Indonesia tingiluan ya mah mah da keukeuh. Kamanglayang Ganaria. Kamuara Batavia. Kayang Indonesia jadi juara dunia.
0: Amin.
1: Sanes kitu ngeroy.
0: Mohon mudah-mudahan we atuh.
1: Mudah-mudahannya.
0: Mudah-mudahannya
1: Kang Roy lah.
0: Yes.
1: Ayeuna mah urang-urang saparan-parannya.
0: Sok kitu ge datos aya. Tos aya prestasi.
1: Karena sepak bola dunia. Ini yeah. Kang Roy, cing Kang Roy, Kang Roy.
0: Kieu-kieu tadi teh salah. Lauk sepati walungan. Abon keong dina wadah. Dangukeun propat Bandung. Lamun hoyong nonton bola gitu. Soalna jadwal-jadwalna teh engke teh diinformasikeun ku propat teh gitu.
1: Nah, gitu bewara.
0: Jadi ya, jadi ti ayeuna teh pokona mah informasi masih bola. Eta teh negarana pemainna pokona mah dugikeun ka kaosna. Sepatu na bah eta teh. Abah pernah main bola teh ka Punggur ka Ngora?
1: Bae lama Kang Roy teh make sepatu.
0: Nya
1: jeruk bae lama.
0: Nyeker.
1: Jaman abah budak.
0: Bolna teh jeruk gitu.
1: Jeruk bae lama. Hayeuna Kang Roy nya. Abi teh geus dua bait tah sisindiran teh.
0: Iya.
1: Tahun anyar. Tulis sepak bola dunia ayeuna Garuda Pancasila Kang Roy.
0: Oh gitu sok mangga.
1: Dijaga ka Ciwalini. Pasir Cina ka Cisela. Dina tanggal 1 Juni nu lahirna Pancasila. Cici kuda kacisela, jalan gereng Sukarasa. Nah Garuda Pancasila gagah sinareng perkasa. Kasagara Ganaria, Kapasara Jalan Cisela. Nagara Indonesia dadasarna Pancasila. Cici kuda rekapila, Ibu Edah mangjajapkeun. Nah Garuda Pancasila anu kedah diamalkeun. Kadarmaga Ganaria, Kacisela Sukarama, kawarga Indonesia Pancasila nu utama. Balas Kang Roy, balas atuh.
0: Ya. Pasir Impun.
1: Kang Roy mah babari ngabales teh Kang Roy.
0: Kumata? Pasir Impun Kacirenggot.
1: Timu kami kalolohan. Jaga baya Kacisepan. Ulah lami lelengohan. Ame aya nu ngekepan kitu teh Kang Roy teh ngabales teh. Tah, urang-urang tamatkeun deui nya Garuda Pancasila. Kacamara Batavia. Si kuda jalan Cisela. Nagara Indonesia. Ku Garuda Pancasila. Si Surupan Cisalada. Si Biana Kacisela. Kahirupan jeung ibadah aya dina Pancasila. Cici kuda Kacisela, Ganaria Citaraju, ku Garuda Pancasila, Indonesia teh maju. Ci Ganaria Katangeng, ci kuda jalan Cisela, Indonesia singganggeng, ku Garuda Pancasila. Dianterkeun ka Cisela, teu janten ka Ciwaruga, nunyiptakeun Pancasila sing janten ahli sawarga. Itu namanya.
0: Aras amin.
1: Ing kukang lagi balas satu.
0: Eta we biasa abdi mah Pasir Impun ka Cirenggot.
1: Tah kitu.
0: Terusna ka Panyingkiran gitu. Atuh nuhun ka Bah Janggot ngadugikeun si sindiran.
1: Ayeuna pan ai sisindiran teh aya paparikannya. Aya rarakitan, aya wawangsalannya. Tah ieu mah kana rarikitan Mang Roy. Masih keneh rumpa ka Abah Janggot ye. Sugan teh sok ka Citamur. Geningan tadi titongo. Sugan teh mopot umur. Geningan tos takdir Allah. Pamugi kadaya kolot, sing janten kasih nara.

0: ulah miskin di akhirat. Sapanyang kaci sarada, mangkade kaci ampelas. Sapanyang amal ibadah, mangkade kedasing ikhlas.
1: Aras.
0: Sapanyang ngajak katongo, kade tong jalan kaloji. Sapanyang intak sodako, kade tong kayang kapuji. Sapanyang ketegal ilat, mangkade tuh kacil kacil limar. Sapanyang ibadah sholat, mangkade kedasing sabar. Upami bade kasarda, kade tong datang ke pabrik. Upami bade ibadah, kade tong binah jeng musrik. Upami kadaya kolot, mangkade jalan pahlawan. Upami taat ka kolot, mangkade ulah ngalawan. Sok balas kukang roya si ayeuna. Balas kukang roya tuh.
1: Ya kira tuh.
0: Balas kukang roy.
1: Ngemut hula itu.
0: Sok. Tangke urang-urang wawangsalan kang roynya.
1: Ya.
0: Urang wawangsalan kang roy.
1: Ya.
0: Wawangsalan depan aja nukia kang roy.
1: Kumata.
0: Gedong ngangkeng di lautan. Ulah kapalangnya bela. Tak eta naon tan muka punggur sama.
1: Oh. Kuma.
0: Sok. Sok. Teguh naon kalau sama. Gedong ngangkeng di lautan. Ulah kapalangnya bela. Naon sih?
1: Parahu.
0: Kapal. Tetap parahu. Ah.
1: Eh kapal
0: di lautan mah pak kapal tuh ngangkeng
1: kapal laut
0: lekarabnya
1: ya.
0: Tah gitu eta mah anu ieu
1: naon
0: sato cucukna sareukeut mangkade ulah disabab
1: beuyawak
0: lanak kapan sato sareukeut buluna teh pan lanaknya
1: oh. Ya yeah, ya. Yeah.
0: Ulah di sabaknya.
1: Ya yeah, ya.
0: Yeah. Cairirkeun kagirangkeun. Dina cai osok ngangkang.
1: Kungkang eta mah.
0: Engkang-engkang.
1: Ya res, engkang-engkang bahasa Sunda.
0: Ini mah tos aya engkang-engkang teh Kang Roy.
1: Nya teh ayanya.
0: Nya tos teh ayanya.
1: Diaraan kumaha eta teh?
0: Buka kamaran ada.
1: China
0: mah disuka di abah ge di deuseu urang mah teu arayang roy. Ya,
1: China bah. China tos terkontaminasi
0: buka,
1: jadi.
0: Buka China meureunnya.
1: Mun aya
0: ka pungkur mah nyahoan engkang-engkang moal ieu mah.
1: China bersih aya ka pungkur mah pan. Ayeuna mah seueur eta limbah.
0: Kayeuh mah wawangsalan rumpak ka abah jango tungtungna teguh teh Kang Roy.
1: Oh gitu.
0: Mantenna nu gaduh aja. Biasakeun istikharah.
1: Jaro.
0: Mantenna nu gaduh ajal mah Allah atunya.
1: Muhun Allah.
0: Mantenna nu gaduh ajal biasakeun istikharah Allah nya. Nu iman takwa digero. Ibadah kedah disusul.
1: Rasul.
0: Rasul beres. Tos ngaos terus tapakur. Dihanca tong diliwatan
1: Quran.
0: Quran lah 100 tah. Pangajian dinten Ahad. Ceramah Ustaz Adis.
1: Hadis.
0: Hadisnya dina kitab ceuk paaso. Nu bener meningah ngahehe.
1: Sohe. Sohe.
0: Sohe nya.
1: Nya.
0: Anu salah di bobodo. Bandungan ulah diintip.
1: Doib.
0: Doib nya. Aduh. Teras langgeng dugi jaga. Ibadah anu utama.
1: Agama.
0: Agamanya. Hebat. Kuman tenang terus dituli.

0: Patepang ucapkeun salam.
1: Assalam.
0: Islamnya. Islam.
1: Islam.
0: Kumaha atuh ditulis? Patepang ucapkeun salam Islamnya.
1: Mohon.
0: Tah ieu mah. Ieu mah ieu masih kene teguh ya tungtungna. Bade liren aya idin. Ayeuna mah geuning janten.
1: Dinten.
0: Naon ta?
1: Dinten.
0: Dintennya.
1: Ya.
0: Kelibur. Alhamdulillah. Anu jaga Bapak Ahmad.
1: Lahat.
0: Ahadnya.
1: Ahad.
0: Dinten ayeuna Neng Use. Sadayana nuju panen.
1: Senen.
0: Senennya.
1: Senen.
0: Tos di jadwal pada putsal. Di lapang atau biasa.
1: Salasa.
0: Salasanya.
1: Yeah.
0: Tanah teh sabara are. Nungitungna meni rebo.
1: Rebo.
0: Rebonya. Kalener ti ibu uke. Bening ayah baju gamis.
1: Kemis.
0: Kemisnya. Kamasih sarang Pak Ajum. Sarogena ibu A'a.
1: Jum'ah.
0: Jum'ahnya. Bayaran. Bayaran tos di Pak Isap. Tiap minggu atau tangtu.
1: Sabtu.
0: Sabtunya. Ada mah pabrik makin tukang Roy. Sur kene waktu ke Roy.
1: Wah sur pisan.
0: Sur kene waktu.
1: Mohon sur setengah jam.
0: Kau diluhur sok ngeper.
1: Ya.
0: Bejana aya insiden.
1: Presiden.
0: Presidennya. Daerah urang di Uber. Di gerbang sok aya janur.
1: Gubernur.
0: Gubernurnya. Pimpinan daerah ibu. Beja nama urang pati.
1: Bupati.
0: Bupatinya. Rek nikah teu aya wali. Beja nama urang kota.
1: Wali kota.
0: Wali kotanya.
1: Yeah.
0: Kuting pinan tos kabaca. Sadayana kedah hemat.
1: Camat.
0: Camatnya. Kadesa aya perlu. Katinggal meni gairah.
1: Bulurah.
0: Lurahnya. Tugas ngabagi THR. Isu keneh tos digawe.
1: RW.
0: RW-nya. Magahan mah atos teter. Kawarga kudu talete.
1: RT.
0: RT-nya. Sakitnya kan Roy. Mugi atuh Kang Roy anu yeunan anu mandu acara sini dan teh sing janten nama ibadahnya.
1: Amin. Komo abah.
0: Abah ge sami we anu sini dan nanya. Da seueur anu mancot teh Kang Roy.
1: Ya, ka kaum dangu oge
0: Bapak Ilham di Sumatera Selatan nuju manco
1: Kang Roy. Mamaan.
0: Mamaan di Usari nuju mancotnya.
1: Ya.
0: Aki-aki letik Kang Haji Supariat di Cimaragang Cidaun nuju manco.
1: Ya iya ngawe aye bah. Assalamualaikum cenah Bang Roy wilujeng wengi mugi Bang Roy sing diparing kesehatan walafiat dari Bapak Ilham di Sumatera Selatan.
0: Tuh.
1: Wilujeng ngadangukeun si sindiran ya sareng Abah Janggot. Mudah-mudahan Abah Janggot sing sehat sareng keluarga sadayana.
0: Amin. Da kitu nya.
1: Mohon.
0: Bapak Ilham teh sareng ramana Bapak Sulaiman sakola warganya.
1: Mohon.
0: Dan sepisan kan acara siniran teh.
1: Heres.
0: Atuh di sorean ge seueur anu manco teh ngaroy. Janten kaum dangu pasif anu sepungkulnya.
1: Yeah.
0: Manawi pami Abah teh siniran teh ngaroskeun.
1: Yeah.
0: Kamana saya teh siniran gitu Kang Roy-nya.
1: Heres.
0: Malen kamari mah aya anggota sagarupa nu manco abah teh. Ayeuna mah alhamdulillah duka ayeuna duka nu jumanco duka teu nya.
1: Bah.
0: Dewe atuh. Yeah. Mohon. Da abah teh aya di RRI Bandung depan aya Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Abah mah di kampung gua di Pro 4 teh manco teh Kang Roy.
1: Alhamdulillah.
0: Kumagi Pro 4 mah acara masih kena seueur suna.
1: Mohon.
0: Jadi ngan di siniran ke masjidkan ayahnya.
1: Ayah.
0: Mugiwe duhati abama propate sing langgeng ngajo mantara.
1: Amin. Ken
0: di AM genya.
1: Mohon wios lah.
0: Ay kalian mah dikarikan ke FM nya.
1: Insya Allah.
0: Tapi kenwa di AM jasa ayah di radionya. Nah gitu Kang Roy.
1: Mangga.
0: Kaci batu naik angkot. Kaci saran dan jalana. Sakitu tiabah janggot, hapunten kasadayananya.
1: Mohon sami-sami. Mugi
0: kaum dangu propate sing syariat walafiat diseurkeun rijina, diparanjangkeun yuswana, ditebihkeun tina musibah sakalanya.
1: Amin, amin, amin.
0: Atukan tenan Kang Roy mah didoakeun ku abah ayeuna bade ujian sukses.
1: Amin.
0: Laras. Sing lancar.
1: Amin.
0: Sing nyanang gelar teh sing kasanang ku Kang Roy-nya.
1: Amin. Amin.
0: Tah kitu we Kang Roy hatur nuhun.
1: Iya.
0: Urang si diduakeun nya.
1: Laras.
0: Kumaha umat Islam mah senjatana teh doa.
1: Laras pisan.
0: Doa. Kang Roy ngaduakeun abah, abah ngaduakeun Kang Roy-nya.
1: Sami,
0: sami. Hatur nuhun Kang Roy.
1: Mohon.
0: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir rimpun ka Cirenggot. Terusna ka Panyingkiran. Hatur nuhun ka Abah Janggot kadugikeun si sindiran. Kanggo kaum dangu oge pasir rimpun pada suka. Sampireun di Pangandaran. Hatur nuhun ka pamirsa pokoknya. Ada ngukin si sindiran gitu tak kena tuh bah pasir rimpun pada suka sampiren di Pangandaran atur nuhun ka pamirsa pokoknya banyak ada ngukin si sindiran Simkuring Ray Wijaya sarang Abah Janggot gitu tadi nak dinten Minggu malam Senin. Pokoknya mahatur nuhun, mudah-mudahan jantan hiburan kanggo sadayana. Mangga bilih bade ngadugikeun oge ngada melelah tati ayeuna kayak jadi lun penak teh teh. Wios gitu. Sabait oge, sabait dua bait pokoknya mah mangga dicobian heula gitu nya anu penting mah 8 ngang. Jadi 8 suku kata gitu di etang we gitu tangang ngujari. Contoh anu tadi abdi gitunya mananya contohna lauk sepati walungan nah gitu abon keong dina wadah gitu dangukeun propat Bandung lamun hoyong nonton bola bola naon Kang Roy bola dunia gitu. Janten informasi-informasina nu resep sepak bola gitu nya. Oh, ayeuna nuju digelar kan sepak bola Piala Dunia. Tah, kitu negara-negara mana wae anu ikut bertanding gitu nya anu ngiringan kitu ilu biung dina eta pertandingan sepak bola di negara mana wae. Tah, kitu engke dibahas. Anu kira-kira anu pijuaraeun dina taun ayeuna gitu saha sakali deui sapasir impun pada suka sampireun di Pangandaran atuh nuhun ka pamirsa ngadangukeun si sindiran atuh kitu oge kanu ngadugikeun tadi Bajanggot pasir impun ka Cirenggot terusna ka Panyingkiran atuh nuhun ka Bajanggot ngadugikeun si sindiran nya. Tong hilap pokona mah informasi tentang bola dangukeun RRI Bandung. Gitu khususna propat. Tah kitu pokona mah si sindiran dina wengi ieu. Cag heula.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pribahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Berat birit.
0: Pribahasa ini ditujukan bagi orang yang malas dan susah untuk diperintah melakukan sesuatu. Sedangkan lawan katanya adalah hampang birit. Di zaman yang berkarakteristik mobilitas tinggi seperti saat ini, tidak ada ruang bagi orang yang malas dan tidak produktif melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, generasi produktif adalah generasi hampang birit.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
1: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

mungguh jalma, boga rasa pangunggulna, boga rasa pangartina, boga rasa

Urang boga cita-cita nuluhur, pikeun tujuan hirup nu bakal kasorang. Ku alatan tujuan eta, urang boga harepan. Tapi kahade, panyakit angkuh, ulah ngotoran.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Senin tanggal 22 Juni tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bahagia sekali kembali di kesempatan pagi ini. Saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di edisi siaran hari ini, Senin 22 Juni 2026, bertepatan dengan 7 Muharram 1448 Hijriah. Dan hari ini pun kami sampaikan kepada Anda bahwa diperingatinya sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia.

0: Baik, dalam Wanci Cara Rancang Tihang kali ini kami akan hadirkan beberapa program acara yang kami hadirkan dari pagi hingga siang hari nanti. Yang pertama akan kami hadirkan mengawali perjumpaan kita Cahaya Pagi yang dibingkai dalam Sampurasun Pasundan. Wangpongan Komunitas kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang dilanjutkan dengan gelar Kawih Pasundan. Dan perjumpaan kita diakhiri tentunya di dalam obrolan atau wangkongan UMKM. Baik, Om Dongu, itulah rangkaian acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kami harap tentunya Anda tetap dapat menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung. Mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan sajian Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda yang akan mengetengahkan satu topik tentang akdu nikah yang dipanurikan kami Ano Mugia. Dan kami sampaikan kepada Anda bahwa Cahaya Pagi di pagi hari ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang atau paket.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kom Dangu berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada pagi hari ini, saya Anu Muki akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga kami telah ditemani narasumber yang selalu setia menemani setiap hari Jumat. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ustadz Nanang Naisabur. Langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik ya Pak Kiai?
3: Alhamdulillah.
2: Hirobil amin. Hatur nuhun. Terima kasih seperti biasa telah menemani kami nih kaum dangu dalam kajian Cahaya Pagi di Perempat RRI Bandung. Topik pada pagi hari ini mengenai
3: akdun nikah teh,
2: insyaallah. Akdun nikah. Ya, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kiai untuk menyampaikan paparannya. Mangga.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaum dangu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi ini bisa kembali mengudara bersilaturahmi lewat kajian di pagi Jumat, insya Allah membawa berkah bagi kita semua. Tema yang akan kita bahas yaitu akdun nikah. Ini bagian yang terpenting daripada apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kalau yang lalu-lalu kita membahas berhubungan dengan persiapan-persiapan pernikahan. Nah, kali ini kita akan membahas akdun nikah. Kita mengulang kembali sedikit, apa itu nikah? Nikah itu asal katanya dari kata nakah, yang berarti al-wata'u wa-dhammu wal-jam'u. Nikah itu berarti berkumpul, melakukan hubungan suami istri. Itu menurut bahasa. Sementara menurut istilah, nikah itu berarti melakukan persetubuhan atau akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan suami istri antara orang pria dan wanita. Itu menurut para pengikut daripada Imam Hanafi. Jadi nikah menurut aslinya artinya adalah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi atau kiasan, berarti bersetubuh. Itu menurut ahli usul daripada golongan Syafi'iyah. Sementara menurut Imam Abu Qasim Zajjaj Ibn Hazm dan Mazhab Hambali, nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan bersetubuh. Dengan demikian, yang namanya nikah itu berarti berkumpulnya seorang pria dan wanita yang melalui akad. Artinya ada sebuah yang menjadi halal atau penghalalan terhadap hubungan antara pria dan wanita itu. Itu namanya nikah. Nah, lalu apa yang menjadi hukumnya? Para ulama berpendapat bahwa nikah itu di syariat dalam agama Islam ini, namun mengenai hukumnya para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada di antara ulama yang menghukumkan nikah itu wajib, seperti yang dipelopori oleh Imam Daud Az-Zahiri, Ibn Hazm, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Kenapa nikah itu dihukumi wajib? Menurut mereka, perintah menikah dalam surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, itu perintah mengawinkan pada surat An-Nur. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum, dan seterusnya. Dan beberapa hadis riwayat Imam Bukhari Muslim menggunakan sifat amar. Jadi menggunakan sifat perintah ini menurut mereka, karena menggunakan sifat amar, menggunakan sifat perintah, maka disebut yang namanya amar perintah menunjukkan wajib secara mutlak. Seperti dalam kaidah usul fiqih disebutkan al aslu fi amri lil wujub. Pada dasarnya yang perintah itu menunjukkan pada wajib. Sehingga menurut pandangan daripada ulama Az-Zahiri, Ibn Hazm, dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad, ayat yang menunjukkan perintah itu fankihu ma taba lakum minan nisa, kemudian wankihul ayyama minkum yang tadi disebutkan, itu menunjukkan pada wajib. Sehingga bagi golongan ini atau bagi para pengikut imam-imam ini, hukumnya wajib. Kemudian ada yang memberikan hukum nikah itu sunnah saja, seperti halnya yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menurut satu riwayat. Lalu bagaimana menurut Imam Asy-Syafi'i? Menurut Imam Asy-Syafi'i, hukum nikah itu mubah, artinya boleh, tidak sampai sunnah apalagi wajib. Jadi boleh. Abdangu, seperti yang kita sudah maklumi bahwa hukum itu kan ada lima. Al-ahkam al-khamsah, hukum ada lima ya. Yaitu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Wajib berarti sebuah keharusan bagi seorang muslim. Seandainya melakukan kewajiban, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan kalau tidak melakukannya, mendapatkan azab atau siksa. Sunnah adalah merupakan anjuran untuk melakukan sesuatu. Kalau melakukan, berarti mendapatkan pahala. Dan kalau tidak melakukan, tidak mendapatkan siksa. Haram adalah satu hal yang harus ditinggalkan. Kalau melakukan, mendapatkan siksa. Dan kalau meninggalkan, mendapatkan pahala. Makruh, nah ini antara kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala, dan kalau melakukan mendapatkan hanya sebatas kebencian atau tidak disukai. Nah, mubah itu berarti boleh. Yang namanya boleh, tidak apa-apa kalau dilakukan, dan kalau ditinggal pun tidak apa-apa. Nah, kalau memperhatikan apa yang menjadi pandangan para imam yang menghukumi nikah itu wajib, berarti konsekuensinya kalau nikah itu adalah sebuah keharusan. Kalau tidak melakukan, berarti dia akan mendapatkan siksa. Artinya harus dilakukan supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pandangan dari Imam Adz-Dzahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Nah, sunnah kata Imam Abu Hanifah dan sebahagian daripada pandangan Imam Ahmad dalam beberapa riwayat, artinya kalau melakukan pernikahan itu adalah mendapatkan pahala, kalaupun tidak, tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah ini, nikah hukumnya sunnah. Kalau ingin mendapatkan pahala, ya lakukan. Kalaupun tidak, tidak akan mendapatkan siksa. Namun bagi para pengikut Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i menghukumi nikah itu adalah mubah. Artinya boleh. Namun perlu diperhatikan bahwa dari hukum yang mubah ini dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, ya, itu bisa bermakna jaiz, bisa bermakna mubah, memang bisa bermakna sunnah, bisa bermakna wajib, bisa bermakna makruh, bisa bermakna haram bahkan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, pada dasarnya nikah itu boleh. Artinya yang namanya boleh kan ada khiyar di situ, ada pilihan. Boleh memilih antara menikah dan tidak. Namun pada kenyataannya akan berhubungan dengan kondisi serta tujuan pelaksanaannya. Hukum dasarnya tadi nikah itu boleh, mubah, atau jaiz. Ini hukum asalnya daripada nikah menurut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi sunnah, yaitu bagi orang yang berkeinginan serta mampu memberi nafkah, baik lahir maupun batin dan seterusnya. Itu sunnah. Artinya melakukan pernikahan menjadi amaliyah yang akan membawa atau mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan nikah ini bisa sampai ke wajib. bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan sampai melakukan zina, maka hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya bagi orang yang berkeinginan tetap mampu memberikan nafkah lahir batin, itu sunnah. Tapi bagi orang yang punya kemampuan memberi nafkah lahir dan batin dan dia takut akan tergoda pada kejahatan atau sampai ke zina itu, maka jadi wajib tuh hukum nikah itu. Ya, mohon maaf bagi para kaum dangu yang sudah balir, artinya sudah cukup umur lah begitu. Kalau dalam peraturan pernikahan di negara kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu berusia 18 tahun, maka ketika itu punya kemampuan untuk memberi nafkah dan dia takut akan tergoda dengan kejahatan perzinaan karena bergaulnya misalnya, maka pada saat seperti itu jadi wajib hukumnya. Artinya kalau ada anak-anak kita atau kita sendiri yang khawatir akan terjadi perzinaan antara anak laki-laki dan anak perempuannya atau dengan pasangannya, maka ini bisa jadi wajib hukumnya pernikahan itu. Karena itu orang tua yang mengetahui anaknya sudah punya dalam tanda petik ya pacar atau apa namanya teman dekatnya, itu orang tua biasanya suka nanya dan diharuskan bertanya sebetulnya. Atau kalau sudah kelihatan khawatir akan nyerempet-nyerempet ke masalah zina, itu harus segera dinikahkan. Karena ini bagi dia wajib hukumnya. Ya, terlebih memang dia punya kemampuan untuk memberi nafkah. Kemudian nikah juga bisa jadi makruh hukumnya bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Memang dia sudah balig, sudah dewasa misalnya. Dia sudah lebih daripada 18 tahun kalau laki-laki ini. Tetapi dia tidak mampu memberikan nafkah karena belum punya pekerjaan. Nah ini memang makruh kalau dinikahkan atau nikah. Kenapa? Akan membawa kemadaratan dalam rumah tangganya, bahkan akan membawa pendoliman kepada pasangannya, kepada istrinya. Nah di sini harus berhati-hati dalam masalah pergaulan khususnya. Ya seyogianya pergaulan itu dibatasi, ada pembatas antara kaum laki-laki dan kaum perempuan supaya tidak nyerempet-nyerempet ke masalah yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Karena kalau sudah nyerempet-nyerempet zina, nanti akan ada dilematis. Di satu sisi khawatir zina, khawatir melakukan kejahatan seperti perzinaan itu, kalaupun dinikahkan akan membawa kemadaratan dalam rumah tangganya. Karena apa? Di satu sisi biologisnya sangat mendesak, ya kebutuhan biologisnya, tapi di sisi yang lain dia belum punya kemampuan untuk membangun rumah tangga, di mana dalam rumah tangga ini kan membutuhkan biaya hidup, ya, karena ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban. Orang suami wajib memberikan nafkahnya kepada istrinya sementara dia belum punya penghasilan misalnya, karena belum punya pekerjaan. Nah, tapi kebutuhan biologisnya sangat mendesak. Nah ini untuk menghindari seperti itu, seyogianya sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak jangan sampai bergaul bebas seperti halnya orang-orang yang tidak faham agama. Jadi akan ada dilematis nanti. Di satu sisi ini sudah punya pacar, sudah punya orang yang dekat, tapi di sisi yang lain belum punya kemampuan untuk membangun kehidupan rumah tangga karena belum ada pekerjaan. Nah, ini ya terjebak dalam sebuah dilematik. Hal yang dianjurkan perlu mengarahkan kepada anak-anak kita yang sedang menganjak remaja untuk bisa menjaga diri daripada bergaul bebas. Bahkan bisa haram. Bahkan bisa haram, maaf ini. Nikah itu bisa haram hukumnya. Bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa saja terjadi. Tujuan nikahnya untuk menyakiti perempuan. Tujuan menikahnya untuk membalas dendam. Misalnya, kadang ada permusuhan antara bapaknya, antara kedua orang tuanya misalnya. Kemudian dendamnya dilaksanakan atau dilakukan oleh anak-anaknya. Ini na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalaupun melakukan pernikahan dengan si dia atau ketika menikahi si dia, perempuan ini tujuannya untuk menyakitinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu bisa jadi haram. Jadi dalam mazhab Syafi'i atau pengikut para pengikut Imam Syafi'i ini, hukum asal nikah itu ya mubah, faiz boleh, namun bisa naik, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Kaum dangu dimanapun berada, yang mendasari disyariatkannya nikah ini, tentu yang kita maklumi bersama, sering kita mendengar dalam khutbatun nikah ataupun dalam siraman-siraman rohani yang berhubungan dengan pernikahan, tapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ini salah satu dalil ya, tentang syariatnya. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah sudah menjadikan kita semua ini ya, berpasang-pasang. Azwajan, berpasang-pasangan adalah laki-laki, ada perempuan. Jadi ketika kita menyukai lawan jenis, ini sebuah sunnatullah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ini menjadi hal yang normal. Ya, kalau kita menyukai berlainan jenis ini normal. Namun di dalam ajaran kita diajarkan untuk menikah ya, supaya mendapatkan berkah, supaya mendapatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Jadi Allah menciptakan kita ini, menjadikan kita ini ya azwajan wa dhurriyyah. Jadi berpasang-pasangan dan berketurunan. Kaum dangu, kata yang bersama disebutkan itu ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala lana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, ya ma'asyarah syabab, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, hendaknya ia nikah. Karena ia dapat menundukkan pandangan, dengan pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemuda kaum muslimin yang berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah. Dalam artian berkemampuan di sini baik lahir maupun batinnya, termasuk biaya pernikahannya, mu'nah istilahnya. Itu nikahlah. Bagi orang yang sudah kabrangsang, ya, artinya dia punya kemampuan lahir batin, kabrangsang oge gitu, ingin segera menikah. Kalau tidak segera menikah ini bisa berzina, maka nikahlah. Kenapa? Pernikah fa innahu aghaddu lil basar. Dengan pernikahan itu dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj. Dan memelihara kemaluan. Supaya terjaga kehormatannya, maka nikahlah. Karena ada pasangannya, yaitu wanita bagi kaum pria, pria bagi kaum wanita. Jadi yang namanya pernikahan dalam agama Islam ini yang berlainan jenis, bukan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam agama ini, menikah itu harus dengan pasangan, artinya laki-laki dengan perempuan. Nah, dengan pernikahan aghaddul basar bisa menundukkan pandangan, artinya tidak jelalatan lagi matanya, hanya terfokus kepada pasangannya, pada perempuannya. Demikian juga wahsul farj bisa memelihara kemaluan. Namun waman lam yastati' fa'alaihi bisawm, barang siapa belum mampu nikah, hendaknya berpuasa. Jadi menahan diri yang belum punya kemampuan, menahan diri, ya, tadi belum punya kemampuan dalam fisiknya, belum mendukung, demikian juga mentalnya belum mendukung, pesaknya juga

0: Sabur tentang akdun nikah. Mangga Pak Kiai.
1: Mangga. Tamdango, alhamdulillah kita akan bisa melanjutkan kajian kita tentang akdun nikah pagi ini. Selanjutnya tentang hadis Nabi atau yang menjadi dasar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan nikah ini, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan Anas, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muru bil ba'ah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk berkeluarga, untuk menikah. Wa yanha 'anil tabattul nahyan syadidan. Dan beliau sangat melarang kami membujang. Tabattul. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang untuk membujang. Nah, ini mohon maaf ini kamu dengu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada kita untuk berumah tangga, untuk menikah. Kalau sudah punya kemampuan lahir batin termasuk tanggung jawab ya biaya, punya kemampuan ekonomi misalnya, nah itu segeralah menikah. Segeralah menikah. Seperti yang sudah disampaikan pada waktu yang lalu, ada upaya-upaya gitu kan ya, bagaimana supaya kita mendapatkan jodoh. Jadi kita pada dasarnya sudah disiapkan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang berada dalam rahim ibu, waktu kita berusia 4 bulan di dalam rahimnya, Allah tiupkan ruh termasuk di dalamnya, Allah memberinya rezeki, termasuk bahagian dari rezeki ini adalah jodoh. Jadi kita sudah ada ditentukan oleh Allah pasangan masing-masing. Siapa pasangan hidup kita, kita tidak tahu. Sampai pada waktunya akhir nikah, itulah pasangan hidup kita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diajarkan untuk menjemputnya. Bagaimana cara menjemputnya? Sebuah hari kita diajarkan bahwa bisa melalui pergaulan dalam artian komunitas hidup kita di mana, kemudian bertemulah dengan calon pasangan kita, bisa juga dengan cara dipertemukan atau dalam bahasa kitanya dijodohkan. Nah, namun dalam kehidupan seperti saat ini, rasanya orang ini atau di antara kita ada yang tidak mau dijodohkan, ada yang menolak, meronta-ronta, tidak mau dijodohkan. Alasannya ini akan mengarungi kehidupan yang abadi, yang selamanya. Jadi harus ditentukan dengan keinginan sendiri. Itu terserahlah. Yang terpenting ada ikhtiar. Bagaimana menjemput jodoh kita dengan cara yang baik. Melalui pergaulankah? Pergaulan yang baik maksudnya, atau melalui perjodohan. Ini bahagian daripada caranya Allah menjodohkan kita. Nah, yang terpenting di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membujang. Ya lagi, melarang membujang, bubujangan itu sangat dilarang oleh Nabi. Wa yanha 'anil tabattuli nahyan syadidan. Artinya kalau sudah nahyan syadidan, dengan larangan yang keras. Nabi memerintahkannya ya untuk menikah bagi yang sudah punya kemampuan. Bahkan dalam sabdanya berikutnya, wa yaqulu, Nabi mengatakan atau bersabda, tazawwaju al-walud al-walud. Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Kalaupun kita menikah atau memilih pasangan hidup kita ini diharapkan tentu dalam pernikahan ini bisa mendapatkan keturunan yang banyak. Al-Walud yang bisa melahirkan anak-anak darinya sebagai keturunan kita. Al-Wadud yang kita sayangi tentunya. Jadi ini ajaran Nabi. Nikahilah perempuan yang bisa, yang kita cinta, yang bisa melahirkan keturunan yang banyak. Kalaupun misalnya ada program keluarga berencana, itu hanya sebatas tanzimun nasab yang mengatur kelahiran saja, ya. Karena bisa jadi berhubungan dengan kesehatan atau berhubungan dengan yang lainnya, maka menurut para ulama itu dibenarkan kalau tujuan tanzimun nasab mengatur kelahiran, misalnya program lah, melalui program AB misalnya keluarga berencana. Saya ingin mengatur berketurunan ini atau punya anak ini setiap 3 tahun sekali misalnya, atau 4 tahun sekali, atau 5 tahun sekali. Jadi menurut para ulama dibenarkan, ya. Karena zaman Nabi juga diajarkan dengan istilahnya azal. Para sahabat mengatakan kunna na'zilu, kami semua ini melakukan azal, ya, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tahu bahwa kami melakukan azal, kemudian Rasulullah tidak mencegahnya, artinya membiarkannya. Ini kalimat tidak melarangnya, atau Nabi membiarkannya, berarti ada pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan azal. Apa itu azal? Ini dapat dikatakan metode dalam bahasa biologinya coitus interruptus. Artinya, mohon maaf, mengeluarkan sperma tidak di dalam. Coitus interruptus. Mengeluarkan sperma tidak sampai di dalam. Artinya tidak sampai bisa membuahi. Nah, ini diajarkan oleh para sahabat, dan Nabi tahu, kemudian Nabi tidak melarangnya, artinya membiarkannya, berarti ada pembenaran dari Nabi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dalil tanzimun nasab, mengatur kelahiran itu boleh melalui kalender, misalnya sistem kalender atau memasang IUD dan yang lain sebagainya, alat kontrasepsi, selama itu dilakukan dengan cara yang benar dan tujuannya benar, maka itu dibenarkan menurut sebagian para ulama. Itu bagian yang pada tanzimun nasab. Ya, yang menjadi masalah itu tahdidun nasab. Membatasi dalam artian saya tidak mau melahirkan misalnya, atau hanya cukup satu saja langsung diputus jalurnya. Nah, ini menurut sebagian ulama tidak benar. Karena itu membatasi. Membatasi berarti melebihi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mendahului, membatasi, itu tidak dibenarkan menurut sebagian ulama. Jadi kalau sebatas berencana ingin punya anak berapa diatur sedemikian rupa, itu dibenarkan. Nah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini tazawwaju al-wadud al-wadud, ini Nabi memerintahkan sendiri, nikahilah perempuan yang disayangi dan subur. Kenapa? Supaya punya banyak keturunan. Karena pada dasarnya nikah ini supaya mendapatkan keturunan. Dan ketika keturunannya itu banyak, itu dianjurkan oleh Nabi. Kenapa? Inni mukafirum bikumul umam. Atau inni mukafirum bikumul anbiya yaumul qiyamah. Dalam satu riwayat, inni mubahim bikumul umam yaumul qiyamah. Jadi Nabi akan berbangga-bangga, merasa bangga, gitu ya, jumlah keturunan yang dilahirkan daripada umatnya, sehingga Nabi bangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat, atau Nabi bangga di hadapan para umatnya di hari kiamat karena banyak keturunan. Seperti yang kita ketahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak nanti akan berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bersama umat manusia yang lainnya yang dipimpin oleh para nabinya masing-masing, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling banyak pengikutnya, paling banyak umatnya, karena lahir daripada keturunan-keturunan dari pernikahan yang sah tadi itu. Sehingga Nabi mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud inni mukafirun bikum al-anbiya yaumil qiyamah. Jadi dengan adanya pernikahan itu diharapkan pastinya juga akan ada keturunan. Kemudian keturunannya, Nabi berharap keturunan yang banyak, ya. Hingga Nabi akan berbangga-bangga di hari kiamat, di hadapan para umat, di hadapan para Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga dari Abu Hurairah, riwayatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi li arba'in, karena empat hal. Tidak boleh daripada selain yang empat. Apa? Lima liha, karena hartanya. Liha sabiha, karena keturunannya. Li jamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Nah, jadi ketika kita mau menikahi seorang perempuan, ya bolehlah. Kalau di situ ada tertarik karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Namun kata Nabi, fadzar bizatiddin taribat yadak. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, sehingga engkau akan berbahagia. Tadi bertiadat. Nah, pada umumnya memang seperti itu. Orang menikahi perempuan itu bisa jadi karena hartanya, bisa jadi karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Namun kata Nabi, "Fadzar bizatiddin aribat tiadat." Dapatkanlah perempuan itu, ya, bidatuddin, yang taat agama, yang taat kepada agama, paribat tiada, sehingga engkau akan berbahagia. Ya, pada kenyataannya memang seperti itu. Perempuan dinikahi karena hartanya, itu banyak ya. Nggak melihat lagi usia, nggak melihat lagi hal lain, yang mencintai dia karena hartanya, itu banyak. Orang menikahi perempuan karena hartanya. Demikian juga, orang mencintai atau menikahi perempuan itu karena keturunannya. Karena keturunan biru, keturunan kaya, keturunan bangsawan, banyak. Demikian juga yang paling lumrah biasanya, dijamaliha, karena kecantikannya. Ya, orang mencintainya sampai mau menikahinya karena kecantikannya. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri, ya. Karena kecantikannya, ya, entah kecantikan di bidang apanya, matanya, hidungnya, pipinya atau apanya, itu umum lijamaliha. Demikian juga lidiniha, orang menikahi perempuan karena agamanya. Dari keempat hal ini, mana yang lebih diutamakan? Ya, seyogianya atau normalnya, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Kalau kumpul semua ini luar biasa tentunya. Namun saya berpikir agak susah mengumpulkan keempat ini ya. Kalau ada hartanya, keturunannya kurang baik. Ada harta dan kurang baik, kurang cantik. Ada yang cantik, tapi agamanya kurang bagus. Ada agamanya bagus, kurang cantik. Nah, kalau yang bagus tentunya semuanya. Tapi kalaupun tidak ada semuanya, kata Nabi, fadfar bidzatid din. Dapatkanlah perempuan itu atau wanita itu yang taat beragama. Kenapa? Tadi berbicara. Dengan agamanya yang kuat, engkau akan bahagia. Karena dengan perempuan yang punya bagus, maka akan membahagiakan bagi pasangannya. Baik, nampaknya itu aja dulu ya. Kajian kita tentang akhdun nikah sampai ke dalil atau yang mendasari pernikahan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita.
0: Amin.
1: Baik bagi yang sudah dewasa, ya seperti yang sudah pernikahan menikah ataupun yang belum, maka menjadi pelajaran bagi kita semua.
0: Amin.
1: Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila khairis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun untuk Bapak Kiai yang telah memberikan paparannya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil di balik ataupun di kajian cahaya pagi hari ini. Terima kasih. Dan untuk Anda juga, kaum dangu, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam setiap acara cahaya pagi yang menemani Anda tiap hari di Perempat RRI Bandung. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Kaum lagu perempat budaya RRI Bandung, sajian saya pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan berikutnya tentunya memasuki pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Sampurasun Pasundan, yang mana akan kami awali dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dalam Wanda Degung yang kami hadirkan dalam Jazz Music. Tetap bersama kami perempat RRI Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan, rawan bocor, alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri, Ma.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa!
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun!
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
1: Hindari main hakim sendiri.
2: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
3: Sepak bola dan cinta merdeka.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.